0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola ni.
1: Bola mimit-mimit ya tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke okay, ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola, nuan okay, tadi. Ya. Kunoan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, datai ba 2 pagi wayari 1 sem ngau ajes ke pagi tu.
4: Ya, kepala peninga. Pagi se norita pagi tu.
1: Berita mana tu Jess? Berita mana Jess?
4: Berita dari Empu mana? Tiapan maya nurut tadi bisi basah mimit lawan bisi hujan tadi.
1: Bisi hujan ne.
4: Malam jam kereta lah.
1: Aku lawan ke dulu tadi Jess. Mana hari?
4: Ni maya jam nurut tadi.
1: Dalam pukul 5 lalu
4: kenyalah. Nada hujan?
1: Nada hujan. Nasib aku nak berkongsi ke info gaya hari. Lepas nama kita dah duduk dalam tahun. Nak nemu tekanya di luar.
4: Betul.
1: Sekali bisik kaban kita hari Sri Aman. Menyadik kita insin kibuang. Yang mana ke hujan banget tu. Sem.
4: Dari Sri Aman ke?
1: Dari Sri Aman. Dia sebenarnya nuan ke maca berita tadi. Ya. Kadang kita itu kumair bula. Okey bula. Kita itu ne. Apa kita nak nemu utai kenyadi buat luar dia.
4: Betul.
1: Beguntur pun kadang nak dingau mana.
4: Betul. Lain lah nanti tu yang tadi ngambil peluang pansut sekejap. Maya tu akan main lagu. 5 minit sempat tu pansut. Nyapan kadang lepas tu akan nemu gaya hari.
1: Sebina pansut sekejap. Nyinguak aja ne.
4: Betul.
1: Sebina kita di bintu lo alap aku ke bedau kian meh.
4: Bedau lah ke bintu lo deh. Arti bintu lo.
1: Bedau jes.
4: Ya, lepas di arti bintu lo. Namo aku namo kepada karya Azmin lo bisi cermin. Bisi cermin oleh peda.
1: Oleh meda keluar kian ne. Utai kenyadi temu magian hujan panas temu magian aja.
4: Betul. Hanya memaya nanti maya katanya pengrami layang-layang ya. Rindu meda meda oleh benar benar jago gitu. Mata di meda terdian meda bata meda biluan dian meda layang terbaik.
1: Peda gudinya ne. Oleh peda arinya.
4: Ya. Tang nanti gawat malam. Kadang laban aku di Bintulu sebagai kadang bisa gawat malam. Kebagi maya bulan puasa. Bisa gawat malam. Itu nyamai dah saya.
1: Aku tak buka pada ni.
4: Lama petang dah Sam. Dah lah bisa itu terbaik dia.
1: Teman sok terlalu. Bukan gudi terbaik tengah
4: bisi
1: malam.
4: Bisa pengurang ya Sam.
1: Malam tanya ni je meli namanya katanya meli
4: langsir. Amai nak fikir aku kankahnya dia sobat. Aku sobat kan selalu ya nanti gua malam main bulan puasanya. Utai banner banner fishtail jangka aku dia. Kita kong lindung.
1: Lindung.
4: Kantor ini.
1: Utai dari luar.
4: Gak benar dari luar. Petang deh.
1: Nah lah
4: mesti tengok dia.
1: Siang pedak gudi, malam pedak nama terbaik.
4: Okey, awalnya deh lalu ke semua kita peninya selama ini ke kami kita mulai dalam program 2 pagi.
1: Ya.
4: Jadi nama topik 2 pagi itu Sam.
1: Okey, topik 2 pagi itu mai peninya santai-santai jari
4: betul,
1: satu
4: tu. Santai. Santai itu satu deh.
1: Hari satu leban untak kita pun nak untuk kak Brunei nak.
4: Lain dah muncul deh.
1: Pagi satu kayak kak santai-santai aja. Topik kita pun santai.
4: Betul. Benar kepada Brunei nama topik. Topik santai aja kan. Nanti santai. Tahu mereka kau
1: ke? Ya, relax-relax aja. Topik kita ianya berkawal ngau off day. Tiap kita ke gawak tu mesti diberi toke off day ya, atau kari diau. Jadi orang ke office hours tadi off day sidak ya tadi. Ujung minggu. Najis. Orang ke gawak shift. Bakal orang ke kita ke gawak RTM tu. Gawak shift tu. Ya nak ngira hari ya.
4: Betul. Ya nitih ke jadual kita. Bisi orang yang tadi cuan tengah nak kunjung minggu. Bisi mereka orang yang tadi kena ke hari 1 sampai hari 5. Katanya berubah deh.
1: Berubah.
4: Nitih ke gintir. Kira ke pihak lah.
1: Ya.
4: Nanti gawak shift.
1: Nitih ke jadual ke beri bos kita yang mana. Jadi bak hari dia jajah meh kita ke bisi awak. Mayanya meh ke garik ke berunjung. orang orang ke lebih lagi baka kita ke tanya tanya jess
4: kita kena masuk
1: single single
4: diau kediri
1: diau kediri apa nak dorak di kenangi deh
4: apa tanya lapan tanya tadi nanti itu wag nggak ada udah
1: tang bisi ke orang tu tadi ke bagas ke jess pulai lemah ya lu bebaso aku seraya ke tanya ngadu kutai
4: bukai kadang tanya niti muat lah sam niti muat tua atau ke niti kati ya saya penglelak tua ke kadang nanti tua udah gawat rasa kelelak ngagi tu ngeraja tu berumah
1: aman
4: tu berumah lu katindu
1: katindu
4: bisi ke maya tua tadi lebih rajin sampai lawan tidur ngerja katanya
1: kalau rajin
4: bayar rajin
1: sampai tengah malam lah
4: jadi nyampe saya lagi nampu menuan tadi bakal kita ke gawa nangiranya gawa office gawa company kini nang ya kita is busy off day
1: ya
4: amnya kenuan tadi busy kena ke off day nya ujung minggu busy orang ke off day nya maya hari biasa
1: hari biasa
4: hari Santo sampai hari lima lalu busy orang yang tadi off day seminak sari
1: sari aja busy
4: dua busy sampai ketiga hari jemput panggai gawa nuan pu tugas skop tugas ke pengawal di kerjaan nuan.
1: Ya, jadi macam-macam laban mayanya aja kita ke bisi awak lepa. Kadang tadi bisi orang tu ya nemu pergi lah ke off day ya ke really amat-amat deh jes.
4: Ah betul.
1: Pulai lemainya yang ada ke semua tai. Pembahas semua. Jadi pergi lah maya off day-nya amat-amat off day.
4: Betul. Jadi nya kita ke benar ngagi kami jam kedia tu ngira kita nya agi gawa kini kita ke udah pincin gawa tahu ke kunci. Kan gelabak kita maya kita kagi gawa subah atau tusi ke cerita kita komen bab Facebook kami YFM Iban pagi tenesem
1: ke mai diri sebilia berjalai kini mayanya tahu orang ke gawa shiftnya tadi anak ke sekolah mayanya ne
4: hanya nya mesem nyong nang kenya deh nanti bakau deh sem nanti kita ke gawa nanti kita ke kena shift hujung minggu nyamai. Lepas tu yang tadi off day, cun tergenak kurang ke hari diau. Mayu pengawal tu lah dikerja ketua tadi. Nanti tua yang tadi kena ke off day, mayu hari satu atau ke sampai hari lima yang tadi. Kira ke limited lagi tu lah dikerja ketua.
1: Lepas
4: yang tadi, tadi apa tua off day, tua tetap nganjung anak nurus kula.
1: Betul.
4: Nanti tuanya bisi bini, bisi laki. Orang kini kau bisi laki. Baka orang ke beranjung nganjung bini di nurus kerja. Tapi nuanya tadi nyangkanya bisi nganjung orang bukai kini dari sebilia kini tetap kenua nuruan ne. Tadi apa nuan off day.
1: Kau jalai kediri diri kasih ya gak bala.
4: Baik ya.
1: Bala anak, bala bini, bala laki tadi ne. Kau jalai kediri nak mengkita nyamai. Alah nak ganti sidayam tadi.
4: Au.
1: Minta cuti ne. Ambil ke samau liah.
4: Betul. Au. Nyamai lagi nanya Sam nama pengawal kerja ke yang maya off day. Tu lebih cerita ke orang bujang tadi Sam.
1: Mayuah pengawal. Dan lebih lagi gila telefonnya meh.
4: Gila telefon. Gagar yang telefon ne.
1: Gagar yang nyam meh.
4: Nyam meh. Nah berasa jam.
1: Nang pengawal radiator ne. Yes. Okey, tua maca
4: okay.
1: Komen bala peninga ke pagi tu. Benat ngadan ke pagi tu. Apa bunyi ke nuan tu tadi, Jess? Nanti ya ku ya nitih muat. Nitih muat pengrajin ku ya. Nanti berasai lelah amat ku ya. Tak lembau meresi utai ku ya. Maya muat rajin datai ku ya. Tumu pagi udah noci cerita ku ya. Beki om rumah apa mah bagas kabar tu ne.
4: Amat.
1: Nyembi kari ngau ora begau bebeli ke lawak batamu ku ya. Ngiga lawak tengah hari maya ujung minggu ku ya. Nyak benet ngadan tau diambil ke tanya tu solo tu ne. Yes.
4: Bagas mai tu dah. Bagas
1: ne.
4: Tanya penari dia tu ka update ne. Adanya nyak
1: tadi. Beli lawak tu dah kabar.
4: Beli lawak. Wow. Benet ngadan. Terima kasih benar udah komen tau bahawa Facebook kami. Jadi tu komen dari Nicholas Layau Tibu. Selamat pagi DJ. Selamat menjalani kemenyawa. Nanti bakal derimpo tu sigi Nurun Kumai ke. Wah tu lebih lagi tau. Rajin kita.
1: Orang dia di ternyata ter, ne.
4: Yang kena bawa roh panjang.
1: Roh panjang.
4: Ne. Atau ke rumah ya dia kebun kini bawa umai kini tau. Okey. Ya sigi ngintu umai meh nanti main off day ku ya. Nya aja hotel kunci ke ya. Sama lagi Tuhan mereka kita semua ke.
1: Okey, nya hari Nicholas Layau Tibu tadi ne. Okey, to Ari Wellington Imai. Maya ya off day kuya. Ya biasa general cleaning aja. Betul.
4: Merasih tu bila ya atau rumah betul ni.
1: Penindok kita ini jess. Penindok tu nak genwan setiap hari masuk ya ambis. Kita masuk ya seminggu sekali ni. Maya ya aja meh kita ke bisik awal. Lalu nuci ya meh. Nang irang cuci drimpo ta tau kanjong ke dobi meh.
4: Betul.
1: Lalu ngiro pagi dah nya kita off day ba.
4: off day ke bila ke rumah bila lagi nya. Yo jalan ke pasar. Okey, komen ke setelah itu Richa Unop tu sebagai DJ Sam Jarbi ko ya. Selamat jalan ke penyong Stuai. Dulu tu ya kunci hari ba simpang semunjan tu. Mana hari ko ya. Okey. Nanti ba ya mayari dia nama tu nak aku macam dulu. Sigi pindah ke kebun sawit. Udahnya nanti tindak masuk gari bersapu alu gari-gari benda telefon aninya WFM mau sempat dengan WFM ne jadinya memang ya nanti ya off day tu kami ya diau ku ya okey mayo tu le di kerja ne jadinya me tu sem mamunyi aku tadi de sem utai boleh dikerja tu atau tadi berpanggai ni mayari tu aku off day. Leban bakal nanti kena kojo minggu resen tu aku boleh main dari sepilih bercara pasar. Baka nanti hari minggu dulu tu main bala dari sepilih ke gereja kini. Udah habis gereja habis mayang ngetuk bakal makan dulu makan mie. Udahnya baru ke tamu kini beli lauk. Udahnya baru pulai.
1: Beli ke seminggu nyata.
4: Betul. Top up dari pemakai deh. Nanti kena ke hari 1 sampai 5. Nah, udah ketua kerja tanya tadi.
1: Aman.
4: Mungkin ketua

0: Ngam lagi inti tuang rejap ngam berumah aja.
1: Betul.
0: Nyuci jari kini nyuci teka na dicuci tuang
1: lama tau. Teka ditimbun tuang lama tau. Ditimbun tuang lama tau. General cleaning
0: ya, seminggu sekali, dua minggu, dua hari sekali nyamet.
1: Maka penindukannya mah kelebih gini aja.
0: Seminggu sekali ya.
1: Nak logik kan tinuan nuci cadarnya sehari sekali.
0: Lain lah nanti cadarnya ketika mayo spe.
1: Mayo spe bahaya macam. Okay, Ricky L jual mahal ke pagi itu.

9 renggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 renggan final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.

Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat.

0: Okey, terima kasih dengar lah bagi terus segulais jalaninya ke kami Duo Pagi YFM hari itu. Okey, kita baru dengar ke lagu hari Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Jadi bakal ke ditemu kita semua Donny Lang tu siku hari finalis. Kita berpikir bahawa Anugerah Carta sampai juara ke SSJ ke 9 kena diatur kena 3 bulan 10 2006. Okey, bahawa Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Okey, jadi ngaji sedak dia di Betuang serta perendur ke Semak sampai dah time lepas masuk nak dibayar
1: data itu mu
0: betul. Jadi kita kena udah data itu nak rau lepas bisi mega live Facebook bak YouTube bak radio mega bisi
1: ting lama tau je sokai seminar orang bab menua nya aja ne jes serata menua kedatai ni kari miri ni kari kuci yang hari sibu leban ka nyukung ngabala finalis kita
0: betul penyanyi ti di kerindu sedaya nanti uleh sem ti uleh lah datai batang tubuh meda leban tua ke meda online tu tak keninya bare dia tu nah sama saya
1: layan age okay, ne
0: hari tua ke meda Medak live ni.
1: Medak live, ya. Vibe-nya tak sama.
0: Kira ke, katika saya ni.
1: Ya, tanya mimin meh. Nanti kita medak live, ya. Rino lagi meh.
0: Betul.
1: Maka kita ke medak live concert.
0: Mungkin dengar speaker yang degum lain dia.
1: Kadang, nanti bak live tu kadang. Nama tu live kadang. Line kita itu bisa. Penanggul menyak tadi ni.
0: Betul. Okay, nama lepas tu akan suruh datai kepada nanti boleh datai sama ngerami ke Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan kena 3 bulan 10 atau sama-sama kita nyukung finalis ke penyanyi itu dikerindu kita bisa 12 finalis dua tadi Raban bukanya tadi penyanyi solo
1: MC lah Pages
0: ukai Sam gini
1: ukai surprise ne
0: surprise
1: sampai MC malamnya lah bunyi nuan kenyebuan tarik bunyi ke MC
0: nah okay. Okay Sam lagi pula ini topik tu ke pagi tu ne maya nuannya ketika dia off day teka radio kira ke tau di kumai pemisi kena bisi orang tu off day sehari bisi orang off day dua hari atau lebih harinya jarang guys seselima hari ini jauh kaya off day
1: jauh kaya off day
0: dia cuti
1: dia pemisi pincian
0: oke selalu nya off day tu sehari dua lah
1: sehari
0: dua pincian
1: selalu ke pincian nyelel lengau ke tanya ni
0: selalu selalu nantinya pincian tung dia balik kembali. Ingat ada jalan pulang ke pihak ni kau.
1: Aku ingat awak bunyi nyak ni. Yes. Aku ingat no pihak ni kau. Ya.
0: Sudah lama nak duduk pihak. Okay. Jadi lagi macam tu. Aku main bak Facebook tu. Dominic Untur. Selamat pagi DJ. Duo pagi. Maya ke lagi gawak sobat kau ya. Maya off day. Jarang mai uliah me time. Singin mati ka me time. Aku nak me time tu baka. Menyuk tu tadi. Galik. Relax. Tangnya meh henti uliah ya subak ko ya. Mai kagi kawa ka healing me ko ya. Tangnya meh pengawa baru ma tu. Mayo mai tai patu diadu. Katikanya
1: nanti magang-magang tanya.
0: Nanti magang-magang
1: semua.
0: Lepas tu nya Nak boleh nak ada kerja
1: ke? Yang muka kau tadi Jess ni laban nanti kita nyaka pergi lah ke amat-amat ke relax menyika kau tadi tu laban tu aku nyebut kumpul ambil kebanding maka pergi lah aku nak gawak tu Jess masuk ke dulu semua semua gari aku sari tu semua hotel ke patut dia basuk macam tadi jadi pergi lah tak ada lagi pengawak sarah hari di ke nama ke healing ke me time ke karaoke ke betul. Nama nadai orang acau kita semina nuan ke nyumai aja meh kadangnya dari bunyi ke nama lembau tu tak makai migi aja ke kadang
0: lepas nuan kita biasa cuba nyumai nanti nuan tu selalu nyumai berumah lah
1: nyumai
0: nita dinya kita au sentuh segi orang lain nyumai
1: nyumai nita dah nyumai deh perut kau makan apa yang dah nak dah kerja
0: betul kau pada nyumai ke dere
1: nyumai ke dere kau
0: ni nyumai saya ba nyawa tu rempuh Okay, jadi lagi mendak dulu komen tu neh. Ni komen ke bedau tanya. Okay, Juni Ben. Selamat pagi DJ ku ya. Nanti ya ku ya maya off day tu sigi nama tu baso ke perengka penindo. Udahnya bisa ke balaka bantu nama tu mai ngulam. Ngulam. Lalu berjalan dah lama pulai dah nyala gegar yang meh relax dengan ke radio mendat tripun ke
1: me time mama
0: tu ama me time tu
1: au aku bisi ke ngulam ne lama nak dengar nyana je
0: tanya meh mesti ti bala kaban sama ngulam tu belum gak waktu aja off day berkedi ngulam kediri meh ngejadi nya nyama dasai
1: au okey pine Nawi James betul ne Jess
0: betul
1: pain ke pini tu aw kini ke pronoun tu Jess
0: ni nama ya Sam
1: pini pain pini
0: nanti aku pain kau tidak fan baka sepi nama je Sofian deh
1: jap eh baka kita akan nyebut nama Phoebe nya deh
0: fan kini
1: aku coba terubah coba Jess pop tawa kaku tu je kita berperinang dengan lagu hari pop
0: aku nama ada ujung yang nanmu Chloe nya Chloe kaku coba
1: Chloe ne pop Chloe kaku coba anang ano Phoebe anang ano laban nanmu kini kau pronoun deh Jess baka kaban kita itu P-H-I-N-E Pine tau ke Pini lama kadang pronoun ya sebut lagi lain gay ne Jess tu apa kita nama pengawak ke selalu digagak ya maya off day ku ya ngepam ai ari sungai ku ya pemamayo komen tu aja nak sama orang pedaku
0: ngepam ai
1: ngepam ai ku ya laban ke nadai ai nya
0: okey okey
1: nadai Jess nyuka tiap kali off day hari minggu bekenya belama ku ya nyu bebingkul berang ku ya baik ngesan ai ku ya tajam menua sidai ba ari Selangau si jalai tang bedau datai ai ko ya oh kasih Ahmad ne bedau bisi ai alah da maya off day nya orang me time ne oh ya ngangkut ai
0: ngangkut ai
1: au au kena dai go tak dikena lagi ne yes
0: betul lah apa nyutanya tadi guna tu
1: apa ka au kena nuci utai betul. Kena mandok utai kena mandi apa semua
0: ya
1: okey nya ari Pini Nawi James.
0: Okay, ada baca komen. Saya ku berdau dia baca Mami Felicia Felixson. Selawat lagi DJ, nanti bakal aku maya off day. Aku sikit selalu berkemas ke rumah, bukan nyapu, sudah debunya meh. Ngelap cermin, gak maya lagi pengawal di rumah. Ngau selalu nipan gari. Laban mainnya katanya laban maya kerja gari kami mayana sigi na ditipan kayet kajang na hinya ke
1: main kayet kaja ne tu bansa ko tu jes ndak ditipan kau tai
0: aku kenya mesem laban kita itu tiba ka ko tu giga ni pengawak ke nyamai di kerja ngemuntang kenuan
1: betul
0: laban nyamai ge gari tadi ke bahinya laban tu jadi kena dia nanti hari dia sem
1: nang di hanger nak kalau di tanya
0: dia disimpan di disimpan lagi dia nyak kena ada baru pergi lah
1: baru ke ya ne
0: nyamai ke kayet kena
1: kayet kaja nyak skill kau nya semua tai kayet makan ada be betipan ke gari ne
0: tang tanya di kayet ke dalam almari
1: lah ya
0: nanti beluan nak nyamai ke mata beda
1: mesti nanti bisi rak nya rak kena tengger dai gari nya uliah ke ne
0: betul jadinya sekedar pengawal pelingnya kita emang sedang kasi komen tang daripada aku tu mayo gila sedang kemadah ngerja pengawal baru rumah bersapu ke bilik ngelap cermin bunyi aku sudah tadi ni kita kebuka pedinya gila si komen
1: tu Siti lagi aja sebentar tu merindang peninggal baru Ari Yenwil ke pagi tu selamat pagi Monday Blues ku ya pengawak ku ya tu berpanggai bak mood ku ya kadang ti datai bagas tadi kau kengerja utai berumah nanti maya udah lemau aneng ku ya mindah pan gai me ku ya aman tu maya udah lemau tadi kau berjalai gai me teka nama tu gari-gari yang gila tipu pun aja mendak tai ba teleponnya. Kadang-kadang pansot ngirup ngau orang tuai ko ya. Lembau mai ko ya tang laban ke bisi orang tuai DJS. Lalu udahnya beli lawak. Galih kelemai nyumai lawak ko ya. Tau nak ulih punting ko ya. Lembau berkeni pan sikit nak ulih selia.
0: Ya, nak ulih punting ya.
1: Au. Perut nama tu kan makai
0: mesti
1: nulis seliah ni
0: akhirnya macam tu kita perhati ke nanti maya tua gawak tu panjang ya seri nanti maya off day maya tua pemisi tak pandak seri baru gale saya lu udah lemai sekarang saya kenyal di sem
1: kalau yes laban nyak maya gika ni blala korang ni
0: kenapa laban tua kadang rindang main telepon tua ampunah ngasai kenyal tang tua udah berjam tu main telepon.
1: Meda. Bukan nama apa lah aku deh Jess ni. Nanti meda tay ke movie ke bersama-sama sama tak berasai drama hai. Nyudah ngali nyudah tay nyu tengah hari.
0: Betul.
1: Meda lagi movie bukai nyu lemai udah nya.
0: Nya drama hai. Tiba ke orang ke meda drama Korea ke ba episode-episode nya pun nak rasa ya.
1: Sita episode sejam.
0: Betul.
1: Ya.
0: Meda hari paginya, hari pagi lalu pada nyuku lima lemai.
1: Ya, sudah nyu lemai hari
0: masuk
1: ini.
0: Masuk makan dah.
1: Dengan awak lu diet kan?
0: Ya lu diet. Oh, boleh diet bayar nai.
1: Boleh diet ya.
0: Skip makai.
1: Alasan kena diet nih. Habis sih orang tadi lepas kita baru mai ngerjau tai DJS pepaso apa semua. Nak rasai meh. Tai nyu nuci kereta kini nuci nama macam-macam nih. Nyu dah di nuci keritanya. Jadi dah sejam.
0: Betul.
1: Berdau ke utai bukai udah nuci kereta. Kadang lembau kata pau kadang deh Jess nyumai ke nyumai teh kesimpel simpel kemasian
0: boy kemasian
1: kemasian
0: aja apa simpel nyamai ya
1: wajibnya Jess kemasian perah kelimau lalu nunda lagi
0: lalu itu kalau itu hari ya tidak lemai lagi lalu nunda lalu
1: kemasian sadian kini mana asik ya okay nyamai pengawal kita ikat dia keliru diri ni boh ke kalau giroh diri deh
0: betul
1: yes.
0: Lebih relax santai
1: ya maya kita off day nya ke santai-santai kita okey kadang guru yang sik meh Stanley bayang merampau

0: Stanley Bayang Merampau. Yeah. Anak tu mu meh merampau pagi tu neh, Jess. Oh, baru berengkah gawa tu. Oh,
1: nama tu bang merampau.
0: Nanti off day nanti gawa merampau. Tu maya.
1: Sina tengah sah merampau.
0: Baru tama upi sudah merampau. Yeah. Siari nama tu tekuang bos.
1: Iya nama tu merampau.
0: Okay, time merampau.
1: Ya, betul. Salah time. Okay, jadi terima kasih yang kolab dengan kita. Misi komen bak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Komen senentang topik kita ke pagi tu. Jadi yang isi komen berada baca tu Sam.
0: Okay
1: tu komen hari kaban kita kena nama Kumang Bungai Merjas. Selamat pagi tu just to IDJ. Nanti Maya of Day pengawal ke Suah tak selalu diadu kaku enya meluangkan masa ngau kami sebilia tak family
0: ya banyaknya jaga
1: begini menyukai meluangkan masa ngau family tu cerita
0: nama tu
1: ngerokopi
0: beri awak rasa sebilia banyaknya jaga ya kena kawa tadi deh hari bukain tadi ya nang lorun kawa lebih lagi bakal ya bisi pindai ku dah tua ini tadi
1: sama
0: lumai kini
1: betul gak
0: nama tu
1: cabut uban
0: cabut uban aja adalah cabut ni uban malah ini
1: bisa ke malah ini ke mimir ada lah
0: bisa yes
1: bukan yang ini ke semua lebar yang bangsa orang kau kau uban deh
0: awak ni
1: lagi dia cabut ubannya kau boleh aku saya mama ya bangsa orang kan dah uban pakai deh
0: uban lagi lebih cabut mimirnya mana ke antri nyemak buka ini rebukan tadi ini adalah capu ada buah
1: adanya JN Awi semua lagi DJ nanti aku segi nurun ngiga lawak ke tamu nyame pengawa tunggu pagi maya of day ujung minggu hanya maya ujung minggu tapi anda semua agak menua tu bisi
0: tamu
1: maya
0: hari biasa ujung minggu
1: aja bisi indoor lah tiba ke lepas jemput kami di pintu lho tamu tu segi nanti hari bisi pasal malam nanti malam bisi maka kita di tu nadai kena
0: nadai
1: pasal malam ke ko nadai nanti malam tamu bisi lah kubah ria dia
0: bandar rial orang ke Semarahan MJC dia
1: dan ni tu ngiga nanti maya hari biasa
0: hari biasa nanti baka
1: kapan nak ngiga tu ngiga ke babas kempu itu
0: ngiga sedang nanti bakal kami bamat kami ini tiba matang dia bisi ba
1: kita di matang ne adanya kita sema matang ah
0: tidak aja sepatu kawal ba imat men tadi ni je
1: dia ba tamu kami imat
0: dia 24 jam dia ngasuk ya je
1: betul
0: alo ba imat dia 24 jam ne malam inti mah jes
1: selalu ya malam mek ya labang ngai skot orang sem ngiga sayo malam hari
0: Tidak kabar nanya kini ngintai ke
1: ngintai
0: kimat kia
1: iya ikan dia ngintai ikan
0: dia punya undang bisi ketam bisi lepas 24 jam ni
1: betul jadi saya nak rasai tinggal lebih kurang 8 minit lagi tu. Okey, jadi nyameh terima kasih menuju bala kaban kita ke bisi komen tadi au. Bawa Facebook kami YFM Iban. Mayu moga sedak ke nyapa. Nyapa aja tu Sam. Beri selamat pagi, selamat jalan ke penyawa tu. Apa ke sedari di Sabai. Foni tu kebukai memang mayu ada blend capuak. Udahnya apa lambai James pengiran sedih end sudah kebuka lini wong terima kasih au kita bisi komen.
0: Ya harap ke sama lantang meh. Tajapan sarito hari satu neh Jess harap kena lembau meh ngadu ke pengawak kita
1: nak lembau nak merampau
0: nak merampau nak boleh diseliah kanya laban na ujung bulan kita tetap nerima gaji meh
1: lalu dah beda bulan kau lagi lama tu baru 21 tu
0: berapa hari lagi
1: nanti kak ganci
0: berapa hari lagi ne?
1: Orang ke gue perintah berapa hari orang ke gawa company keterima 7 hari bulan lagi lamanya
0: okay, 10 hari kenyak mah 9 10 hari kenyak
1: sama berkelimat kita deh
0: sama berkelimat
1: okay, jadi ini sama Sam kira-kira aku simpul kalau nggak topik tua ke pagi tu nama mau ada kerjaan maya nuan yang tadi off day tekan dia. Jadi nyameh kira kerja ku simpul kerja me pengawak ke nitih ke saya tinuan.
0: Betul.
1: Anti nuan munyi ku sila mayuh madah nitih muat. Ti bayan nuan saya rajin kerja me pengawak. Di rumah ti saya kinuan kira ke lembau, kira ke ka relax, ka diau jamannya. Yeah. Diau ke healing ja,
0: me time aja. Nang awak laban kita ke empo rumah ne.
1: Betul. Jes.
0: Tubuh tua. Dia, ya. Tubuh tua. Tua empo rumah.
1: Hati tu nanti aku.
0: Ana mansal diri ne.
1: Ah. Jadi gaya di pansal ra ne. Don mesti kerja tu ke.
0: Oh. Ah, laban kita ba nanti ba ba nama tu ba upis udah kita di pansal. Betul, oh, ada rumah nyu di pansal kan eh di pansal mau nyuka kuat hari ternyata ada jazz ni uliah ba upisnya main telepon jane
1: abu pihak nama telepon
0: artinya tadi ngai ndak pan ngerjau pengawal meh di pansal mau nyuka kuat hari di rumah anak gak terlalu mansal diri ne
1: betul
0: nanti
1: me time
0: saya lembau tadi tunggu uang kegagari
1: tanya me anak kalau me time supaya gari nak cuci nari gari
0: dirimpu kena tu gari ne
1: pingai mangku anak cuci nada gitu kena nama kena makai
0: nada giba buat mari
1: barang singki ne
0: okay yang kau bisa orang ke benong off day hari itu deh Jess. Selamat off day.
1: Oh, selamat off day nih. Bisa ya kau nyanyi nih.
0: Selamat off day. Ya ketemu aku. Bisa
1: siapa off
0: Daniel. Day?
1: Oh, kita di toko deh.
0: Kayak bisa ini kan tua pelapa aku. Angka benong berawang angkat kini banyak tenes Jess. Agi minta.
1: Manju Isaac ya.
0: Oh,
1: macam Isaac sekolah tadi.
0: Alert, Daniel.
1: Nemu kedirian.
0: Okay, terima kasih Maya peninga. Semina topik santai-santai aja.
1: Betul.
0: Ya, bah dua pagi wai kita utai kenyadi bah penghidup kita bersari-sari. Mm-hmm. Okay, hari bukai topik bukai ya.
1: Betul. Mm-hmm. Okay, nanti kita ke batu baru bawa ke bukai. Bye semua.
0: Bye-bye, selamat pagi. Walter Bana minta nuan pulai baru ngujung kawak kita ke pagi tu.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kerana syurga bukan percuma. Pasti ada berbayar dia. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan syurga. Banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga, antaranya Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Taala sebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin-nar wa suquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni, tuan-tuan, air hujung sana cantik, elok, main tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu. Ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga, hebatnya syurga. Sebab tu dia ada bukan percuma, dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia, tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu atas muka bumi ni. Tapi dalam syurga, Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Taala janjikan. Hebat, tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi, keindahan istana, belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga, baru cerita bab sungai. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Hebat ni Allah Rabbi. Semua umat Muhammad nak syurga, nak jadikan syurga itu tempat terakhir landing kita semua. Tapi sebelum masuk di sana, pastinya ada bayaran dia. Bayaran dia apa dia? Bukan duit, bukan wang. Allah Ta'ala sebut wa'idal muttaqun, iaitu al-muttaqun, gelaran al-muttaqun, orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia, tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga. Dan kebaikan, bila nampak orang yang susah dia akan bantu. Dan tangannya cepat memberi, bersedekahnya hebat, berzakatnya hebat, amal ibadatnya Masya Allah, tabarakallah. Orangnya sompang santun, akhlak berbudi bahasanya Masya Allah, tabarakallah. Antara ahli-ahli syurga. Perkataan daripada mulut-mulutnya, mulut dia pun semuanya keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang salam, perkataan yang salam, yang sejahtera. Bila orang yang mendengar perkataan itu menjadi tenang, bahagia. Antara ciri-ciri orang yang ahli syurga. Sebab tu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita rebut peluang yang Allah Ta'ala janjikan ni untuk menjadi orang yang mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar bertakwa, dia ada hubungan dengan Allah sahaja, tapi dia ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga dia berbuat baik di kalangan sesama manusia. InsyaAllah, yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda hari ini, hari Rabu, hari Isnin. Isnin 21 September. Anda bertemankan Iza pada pagi ini. 3 jam pertemuan kita. Sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Hari Isnin, diharapkan hari anda penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keceriaan, penuh dengan semangat. Mulakan hari anda dengan senyuman yang ikhlas, yang manis. Selamat bertugas untuk yang bertugas, untuk yang mungkin hari ini dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda. Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk yang mungkin hari ini off day, selamat beristirahat kita nak ucapkan. Dan untuk yang mungkin ada yang hari ini kurang sihat tu, Iza doakan agar anda cepat sembuh ya. Dan untuk ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong, untuk hari ini berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, Seri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petangnya pula, ribu petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malamnya pula, jerebu ya untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak tinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

0: الآن بوبنا ديما مجهز
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
4: Sri Ahmad 89.5 MHz. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 9.47 minit pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kelumpu, dan selepas itu Info Ekspresi akan bersiaran bersama dengan anda bersama dengan rakan kita di Sarawak FM. Apakah perkongsian yang akan Iza kongsikan untuk anda menerusi Info Ekspresi nanti? Jangan lupa teruskan kesetiaan anda. Kita seperti biasa kita akan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Apakah topik yang akan kita bawakan untuk anda? Jangan lupa ya, jam yang keduanya nanti. Dan sebelum itu, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
4: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
4: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Ais, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Mikro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previous perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow! Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBPR Rahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

0: baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Isra FM. Bertemankan saya Azaz Azmi untuk hari itu Isnin 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. InsyaAllah saya akan bersama anda hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Dan seperti biasa hari Isnin kita akan bersama rakan kita untuk info ekspresi. Kita akan bersama dengan Iza dan juga tetamunya. Assalamualaikum Iza.
1: Waalaikumsalam Azaz.
0: Apa khabar Iza?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ya, dah lama tak si jumpa.
1: Oh, lama dah.
0: Dan tetamu kita pun dah lama kita si bersua. Dr. Miruna, apa khabar doktor?
2: Apa khabar Encik Azaz? Kita apa khabar?
0: Saya sihat dah. Doktor sihat ya?
2: Oh, sihat.
0: Ya.
2: Kucing hujan
0: Iza?
2: Tak?
0: Kucing tadi ada hujan gerimis.
1: Hujan gerimis.
0: Macam ni kan? Ya. Di Suriaman macam ni keadaan cuaca
1: ya,
0: kita.
1: Ya, Rabi Azhar di situ hujan lebat berserta dengan angin yang betapa kuatnya. Basah lebur saya pagi tu tadi tu ke office, terpaksa kata orang tadi berganti baju. Nang apa doktor kan hujan
2: ya dah lah cun-cun waktu semua keluar kerja, anak ke sekolah, semua masa waktu ya juga. Tapi kami bersyukurlah. Kami sangat bersyukur adanya hujan lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, Iza dan juga Dr. Miruna, sebelum kita berhibur dengan lagu yang akan disiarkan dari Sri Aman terlebih dahulu, membuka tirai Info Ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM, kita nak tahulah bersama dengan Dr. Miruna, apakah topik yang terpilih pada sebelah pagi tu, Dr. Miruna?
2: Okey, setelah sekian lama saya kembali kan. Alright, so topik pada hari ini adalah keganasan rumah tangga.
0: Kalau kita nak memperkatakan dengan lebih terperinci lagi Dr. Miruna, keganasan rumah tangga tu boleh berlakulah kepada keluarga kita lah. Di mana-mana saja, kalau kita rumah dapat tu, si menjaga diri kita, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita dan semua sekali lah.
2: Yes, betul-betul. Yes. Sebab kita boleh tengok sebelum pergi ke lagu pertama lah, just bagi tahu kenapa saya pilih keganasan rumah tangga ni. Macam yang Cik Azaz bagi tahu tu, ia boleh terjadi dengan siapa-siapa pun. Tapi bila kita nanggar dengan rekod yang sedia ada pun, tahun ke tahun bilangan kes yang direkodkan secara rasmi makin meningkat. Apatah lagi yang bertahan kat rumah je. Ia pun confirmnya meningkat. Tak payah jauh-jauh, baru berapa hari lepas pihak apa tu YB Fatimah ada mengumumkan juga dia punya data untuk the last few years. Memang nampaklah dia meningkat. Untuk tahun 2026 hanya setakat 6 bulan sahaja ada 4,000 kes. Berbanding tahun sebelumnya setahun-tahun baru dalam 5 hingga 7,000 kes. That means memang cases kita makin meningkat. Dan juga peningkatan tu nampak juga di bahagian Sarawak, di mana kita tengok Kuching melaporkan rata-rata 400 kes. Even Sibu pun tinggi. Sri Aman yang sekecil-kecil Sri Aman ni pun ada juga kes yang dilaporkan yang menyumbang kepada data negeri lah. Sebab tu dia sebenarnya dia terjadi dalam komuniti kita sendiri. Cuma kadang-kadang kita tahu kita diam, ataupun kita tahu kita sendiri mengalaminya, tapi telan air liur saja berteruskan macam ni lah. Tapi benda tu kami nampak bukan sekadar dari family structure, tapi kesihatan mental pun sangat terjejas. Ya, kami buat topik tu lah.
0: Topik yang cukup menarik. Dan insyaAllah selepas tu kita akan huraikan lagi apakah jenis keganasan rumah tangga, apakah penyebabnya, macam ni cara kita nak mengendongnya, dan pelbagai lagi cara untuk kita ikuti dengan topiknya tadi, keganasan rumah tangga. Okey Iza, kita berhibur terlebih dahulu.
1: Okey, kita dengarkan lagu tu dulu Azaz, selepas kita akan kembali lagi.

0: Okey, Azaz. Zapi Melayu, Lesti.
1: Menghiburkan kita pada detik sekarang 10.24 minit pagi. Jom kita teruskan pengisian Info Ekspresi Seri FM dan juga Seri Aman FM. Apa khabar kepada kita orang yang menyaksikan kita secara langsung menerusi penstreaman Facebook Seri FM dan juga Seri Aman FM. Okey, kita akan bersama dengan Dr. Miruna dengan tajuknya tadi, Keganasan Rumah Tangga. Silakan.
2: Alright. Kebiasaannya kan, keganasan rumah tangga. Kalau saya tanya kita orang lah, bila disebut keganasan rumah tangga, apa yang first datang ke minda kita orang? Cerita macam mana keganasan rumah tangga?
3: Kena palut.
2: Ya, Jana. Kebiasaannya pendapat ramai orang hanyalah bila kena pukul, ia dianggap sebagai keganasan rumah tangga. Apa yang
1: itu
2: saya
1: jenis
2: nak...
1: physical,
2: doktor, ya? Yes. Tapi kita sebenarnya ada akta keganasan rumah tangga. Ia adalah akta memang untuk protect lah kita punya warga Malaysia sekalian. Tak semestinya warga Malaysia sekalinya berada di Malaysia lah, dah cukup.

0: Okay, akta ini memang kata keganasan rumah tangga bukan sekadar mencederakan seseorang secara fizikal. Ia bukan satu-satunya benda yang dianggap sebagai keganasan rumah tangga. Sebaliknya, dia boleh juga melibatkan bila seseorang itu diancam ataupun terasa seseorang itu terancam, yang takut dengannya pun partner ataupun ahli keluarganya yang serumah, even ahli keluarga luar pun saya ada masalah juga, tapi asalnya connected lah kan, dia terasa dirinya terancam, ataupun even mengurung seseorang kat dalam rumah pun adalah sejenis keganasan rumah tangga. Memaksa seseorang melakukan sesuatu aktiviti, especially hubungan intim, yang di mana orang anggap kelah sebagai husband and wife, ianya hak mereka untuk meminta dan memberi. Tapi bila salah seorang dalam perhubungan itu tidak setuju, ia menjadi keganasan. So walaupun ia laki bini pun, ia juga boleh menjadi dipertikaikan bila hubungan intimnya. Selain daripada itu, internally mungkinnya macam suara tinggi-tinggi. Okey, ada orang kata suara tinggi-tingginya biasa aja. Tapi kalau suara tinggi-tingginya si bukan pukul pada kamu, tapi merosakkan harta benda. Kemarahannya ia lepaskan dengan barang di sekeliling. Hentaklah kerusi kah, ia pecahkan meja kah. Benda-benda ia pun sebenarnya dianggap sebagai part of keganasan rumah tangga, yang boleh menyebabkan kerugian tertentu kepada mangsa, mengaibkan mangsa, serta penderahan secara psikologi atau emosi. Ya, part yang paling selalu secara ketaranya akan kita nampak di hujung hari. Sebab a lot of the time, kes keganasan rumah tangganya bukan sekali je terjadi, lepas tu siada lagi. Dia dalam tempoh katakan dah beberapa tahun, pada awalnya hanya suara tinggi. Kak Ya tangannya angkat, Kak Ya tangannya kena. Lepas tu dah benda lain yang kena pula. Dia hantam apa tu, nyetikam kayu kah, tikam pisau kah. Benda-benda tu dia start dari yang kecil-kecil, inilah yang menjadi yang makin besar, sehingga boleh level mencederakan sampai boleh meragut nyawa, ataupun dia boleh menyebabkan seseorang tu rasa takut. Macam pernah kami dengar lah ceritanya, kes tu Nyamada, lakinya memang jenis macam ya, dari awal very softnya controlling. Dari awalnya kontrol-kontrol, Kak Ya menjadi macam dia dah mula pukul-pukul. Sampaikan bila lakinya pulang, dengar aja bunyi motornya, dia dah mula menggigil lah. Ia nak menampakkan impact dari segi psikologi ke emosinya juga. Belum apa-apa, dia dah mula takut sudah. So these are the thing yang sebenarnya kita tak nampak dalam keganasan rumah tangga, yang kebiasaannya dia masih berbalik kepada I. Siadanya pukul kau lah. So tak payahlah nak diangkat ke mana-mana. Tapi itulah yang saya nak maklumkan, benda kecil itulah yang bakal akan menjadi besar. So that is one thing yang kena ambil serius dan jangan dianggap remeh sahaja. Yes. So another thing yang kita nak tengok, tanda-tanda amaran yang boleh membuatkan seseorang itu macam adalah gara-gara ada peluang untuk orang ni mungkin tengah menjadi mangsa mahupun bakal menjadi pemangsa. We can see that lah. Kebiasaannya lah, this is common thing, kadang-kadang ada je partner yang telefonnya sentiasa diperiksa. Dia nak tahu kita tak bercakap dengan siapa, bermesej dengan siapa, macamnya saya ada privacy langsung. Okay, that is understanding antara laki bini lah, I would say. Dia ada part yang boleh diambil sebagai adalah kesefahaman antara mereka dua, ataupun boleh juga dilihat sebagai dia tengah invade privacy seseorang juga. So it's a very arbitrary point, boleh dimainkan both ways. So benda ni antara contoh-contoh yang kita boleh lihat. Satu lagi yang memang agak ketara, katakanlah seorang partner ni tidak dibenarkan untuk berjumpa dengan kawan, berjumpa dengan ahli keluarganya sendiri. Ia pun sebenarnya adalah sejenis cara orang kontrol kita, dan sebenarnya kind of a keganasan, di mananya si bayi kita untuk keluar bersosial hanya boleh dalam rumah aja. Macam tadi kami padahlah, dia macam mengurung kat dalam rumah. Setiap aktivitinya dikawal. Ia pun sejenis contoh keganasan rumah tangga juga. And even this lah, kadang-kadang meminta untuk lokasi keberadaan setiap masa. That is also something yang sebenarnya kalau ia membuatkan mangsa itu rasa tidak selesa, ia part of keganasan rumah tangga juga. ada juga saya tahu kadang-kadang kita memang update dengan family pada oh kami tahu di situ, kami tahu di sini. There is two ways to see it. Satu adalah sebagai protection, tapi bila protectionnya menjadi melebih-lebih sampai mengawal, oh kau si boleh pergi ke sinun, kau si boleh berjumpa dengan orangnya, ya dah lain dah. So that is a very small, apa tu, kita boleh kata sangat halus dia punya perbezaan. Yang mana adalah kasih sayang, yang mana adalahnya kontrol untuk menjadikan orang tu lebih atas daripada mangsanya. It's a very fine line sana. Of course, benda lain yang macam saya bagi tahu, kadang-kadang pasangan sering di apa tu hentak barang and all that. Apart from that, verbal. Depan orangnya boleh macam sindir partnernya. Yalah kau, si belajar sampai sekolah habis nah. Macam toklah. Toklah kau, tak pandai nak mengurus duit, tak pandai nak bawa masak pun. Kau nanggau orangnya pandai lagi masak. This kind of comment ni kita mungkin anggap it is biasa. Tapi sebenarnya dia menyebabkan impak yang besar kepada kesihatan mental seseorang. Sentiasa diletakkan macamnya si mampu, nya si pandai, macamnya nak kan. Dia menyebabkan sampai orang tu sendirinya hilang keyakinan diri. Kami pernah nampak orang yang berpendidikan tinggi, partnernya asyik selalu saja macam put her down, memburuk-burukkannya, buatnya nampak macamnya si pandai, sampainya betul-betul mengaku, yalah kami tu memang bodoh bah, kata lakiku. Macamnya ajalah aku pun, dia dah percaya dirinya dah macam tu. It is what we call macam conditional training. Dia dah di-train macam tu, dah masukkan ke dalam mindanya, kau ni si berguna. So ini adalah cara-cara macam mana seseorang itu overly being control. Satu lagi adalah controlling dari financial matter. Duitnya, saya ada duit, saya ada diberi duit langsung. Semua kalau dia nak beli apa pun kena berharap dengan partner. Si kisahlah laki ke bini, tapi dia bergantung dengan orang lain. Sama juga dengan mak bapak juga. Semua duit sidak kita, dia seorang je yang kumpul. Tidak perlu juga minta balik. Perlu macam literally macam buat permohonan. Saya nak perlukan duit. Literally mengemis. So there is no financial freedom. Ya pun sebenarnya a way of keganasan rumah tangga. Ya kami pada keganasan rumah tangga tu sepertinya hanya di kalangan laki bini. Dengan anak pun boleh juga melaksanakan keganasan rumah tangga dengan mak ayahnya juga, dengan anak-anaknya juga. Bila si Datuk tak memberi kebebasan dengan atas alasan dia sayang. Padahalnya bukan sayang. So these are the thing yang sebenarnya orang anggap normal, but dia tak normal lah. Sebab dia akan menampakkan wujudnya corak di mana ada ketakutan, ancaman, kena paksa, being control, perlu berhati-hatilah. And another thing, cemburu tu kadang-kadang orang angkat, your partner ni cemburu tu, itu maksudnya dia sayang kau lah. Sebenarnya itu bukan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Cemburu melampau bukan tanda kasih sayang. Very important. Dan mengawal itu bukan maksudnya nya ambil berat. Tapi mengugut juga bukan cara untuk menyelesaikan konflik. These are the three things yang kita kena tahu. Ugut-ugut tu dia bukan cara untuk kita settlekan problem. Benda-benda ni kita ambil terlalu norma. Benda yang sebelum-sebelum ini mungkin di zaman sebelum ni dianggap norma, sebenarnya ia adalah cara seseorang itu dikongkong, dikontrol habis.
1: Sekarang ni Dr. Miruna, keganasan rumah tangga kalau dulu dan sekarang berbeza tau.
0: Betul.
1: Kalau dulu mungkin tersembunyi. Tetapi sekarang ni kan kita ada media sosial, kadang-kadang kita memperoleh pasangan kita melalui media sosial pun. Adakah itu merupakan satu aspek yang dikatakan sebagai keganasan rumah tangga ni, Doktor?
0: That's a very good question, Chazaz. Sebenarnya kalau melalui media sosial ni, sebab kita juga ada akta-akta lain yang berkaitan dengan media sosial. Tetapi bila melibatkan dia clearly memperoleh partnernya, kita dapat buktikan memang ada orang tuknya pada pasal nyepun partner ataupun nyepun ahli keluarga secara openly, kita boleh juga ambil. Dia boleh jadi sebagai bahan bukti juga. Dia bergantung kepada kes jugalah. Tapi dia kena ada cukup maklumat je di sana. So as you say, ya betul. Dari dulu tu sebenarnya keganasan rumah tangga ni bukan benda baru. Dia memang dah lama ada. Macam dia dah jadi budaya dalam certain dalam certain family. Caranya jaga family memang sedemikian sebab dulu-dulunya pun parents pun macam Mia juga. Yang ambil teladan daripada yang previous one. Because sebab dia nampak, oh dulu bapak dengan mak saya macam ni juga. So saya pun jaga bini saya macam, sebenarnya tak dapat disalahkan. That is the way dia belajar dari kecil. Tapi bila dalam zaman sekarang ini, dia terangkat lebih. Dulu kalau kau pukul anak pun tak ada masalah, tak ada orang tanya. Kita membetulkan, mendisiplinkan anak. Kini tu angkat tangan nak pukul anak pun siapa dah. Dah jadi keganasan di mana mencederakan, menderakan, penganiayaan kanak-kanak and all that. So dia ada batasnya. So bila dia melampaui certain batas, macam yang kami pada ya, freedom to speak, freedom to apa tu, financial freedom untuk bersosial, all this memang sekarang ini adalah benda yang kita tengah fight for. So, tak kisahlah lelaki ke perempuan, everybody wants equal rights sekarang ni. So dalam keadaan macam tu, dah boleh dia macam dah nampak dengan lebih jelas sebenarnya apa yang dilalui oleh zaman nenek kita ke mak ayah kita tu. Sebenarnya pandang balik, oh sebenarnya toklah keganasan rumah tangga yang si pernah datang ke limelight. Yes.
1: Kita nak tanya juga doktor, kadang-kadang apabila berlaku apa tu keganasan rumah tangga ni kan, kita mengadu kepada pihak yang berkuasa ataupun pihak tertentu, contohnya pakar kaunseling ke dan sebagainya, kerana kita sayangkan pasangan kita. Tetapi adakah itu boleh membantu sedikit sebanyak untuk mengurangkan mungkin pasangan kita yang melakukan keganasan tu tak sengaja, si tahu nya melakukan keganasan macam ni, kita nak menyedarkannya.
0: That's very fair point lah. Sebab dari segi akta, kita nampak kalau akta kita nak ambil tindakan mahkamah macam ni aja kan. Tapi memang betul apa yang Cik Azaz bagi tahu. Seperti kalau mereka ni memang itulah cara dia meluahkan kasih sayang. Could be mungkin dia ingat dengan mengawal macam ni memang dia sayang. Tapi benda tu dia tak nampak, dia punya partner ni terjejas. Bila dia berdepan dengan kaunselor, nampaklah dia bila macam adalah pencerahan, memaksudkan sebenarnya apa yang partner ni pola, dia tidak membahagiakan bininya ataupun lakinya, sebaliknya menyebabkannya rasa terancam. We can adjust that dengan syarat orang tu sanggup melalui segala sesi kaunseling. Kita ada juga rawatan yang dia lebih kepada we call cognitive behavioral therapy, di mana kita ubah cara pemikirannya. Bukan senang nak ubah cara pemikiran lah, yang dari kecil-kecil kita dah belajar benda yang sama saja. Tiba-tiba kita nak suruh dia, kau si boleh macam tu, kau perlu macam tu. You cannot change overnight. Dia ambil juga proses. Dalam keadaan awal-awal tu, ya kami pada dari awal-awal bila kita nampak partner kita tu ada menampakkan contoh-contoh or that kriteria yang menghala kasih, ya, bawa berjumpa dengan kaunselor dengan persetujuan supaya benda tu, isu tu dapat dibendung dari awal. So akan ada open communication antara pasangan mereka tersebut. So dia nampak, bilanya angkat tangannya dah kata, bang dah salah ni bang. Dia boleh terus, you boleh monitor. So dia pun boleh tarik diri dia balik. Tapi kalau tiada tindakan pun agak susah lah.
1: Adakah faktor budaya pun boleh menjadikan seorang itu melakukan keganasan rumah tangga, doktor? Contohnya pasangan kita merupakan pasangan yang bukan datang dari negara kita, tetapi budaya negara mereka berbeza dengan negara kita.
0: Correct. I don't deny, sebab cara kat negara dia lain, cara kat negara kita lain. Yes, cannot deny juga. Tak payah banyak lah Encik Azaz, kadang-kadang tengok movie pun boleh juga. I can tell you lah, being an Indian, I can speak it out. All Indian movie mesti ada babak-babak aksi dia, mesti ada. Sebab tu senang kadang-kadang kan, dia macam lebih senang nak mencari hero-hero macam tu. Tapi kita tahulah dalam movie tak sama seperti apa yang ada kepada dunia nyata ini. Sedemikian juga kita boleh terikut-ikut daripada orang lain. Sebegitu juga bila dia datang dari budaya negara lain, cara negara lain mungkin caranya macam di sana mungkin partnernya, contohlah kebiasaan adalah wanita ni, dia sudah tersedia maklum, beginilah saya akan menjadi seorang isteri, beginilah tanggungjawab saya, beginilah jugalah cara suami saya akan melayan diri saya. Mereka sudah menerima. Tapi benda itu tak semestinya adalah pemahaman ataupun culture di negara kita. Negara kita dengan pelbagai bangsa dan agama and all that berbeza-beza. So certain culture mungkin dia boleh accept, certain culture tidak. But in general, kebanyakan culture kita memang kita tidak bagi peluang untuk lelaki ataupun mana-mana jantina untuk mengancam orang lain, tak kisah dari segi umur ataupun dari segi bangsa, anything. So that could be also the difference of culture, difference of upbringing, difference of exposure boleh menyebabkan seseorang itu nampak ada ciri-ciri sedemikian. Tapi ialah kami pada bukan semestinya kalau berasal daripada certain culture-nya tetap akan jadi pemangsa. Nya belum tentu pastinya akan ganas dengan partnernya. Mungkinnya nampak ganas, caranya kelakar macam ya, tapi sebenarnya baik. Maybe baik. It is itulah kadang-kadang
1: cara meluahnya.
0: Yes. So jangan semua benda tu kita anggap sebagai keganasan rumah tangga terus.
1: Ada juga kes ni doktor, apabila kita memperhatikan tentang keganasan rumah tangga bukan berlaku kepada pasangan suami dan isteri dengan suami, tetapi ahli keluarga yang tinggal serumah ni doktor.
0: Betul. Yes. Kadang-kadang contohlah, satu rumah tu saya kata keganasan rumah tangga ini tidak semestinya antara laki bini maupun anak dengan parents. Dia sesiapa yang dalam satu keluarga, dalam satu rumah itu boleh jadi mangsanya juga. Mungkinnya datang macam like anak buah kah? Pun boleh jadi juga mangsa bilanya nanggah sidaknya selalu kelahi, dia pun terancam takutnya sampai si mau keluar dari bilik. Boleh juga menjadi. So it is not just husband and wife, tapi ialah kebanyakan masa yang kita nampak di berita, di surat khabar, kebiasaannya adalah kes-kes yang melibatkan antara suami isteri, mostly suami isteri lah. Kebanyakan di Malaysia kita tengok pun suami menjadi pemangsa, isteri jadi mangsa. Tapi saya nak tekankan jugalah, jangan anggap sedemikian sahaja. Ada juga
1: boleh anggap filem lama tu doktor, Bawang Merah Bawang Putih.
0: Yes. Even stepmother, children, ibu tiri, bapa tiri, ipa, all this pun boleh. As long as they are connected dalam satu keluarga itu boleh dijadikan keganasan rumah tangga.
1: Satu lagi perkara doktor, status kehidupan seseorang, pasangan tu kan. Mungkin pasangannya, statusnya, kehidupannya adalah orang yang berada. Status pasangannya orang yang asyik berada. Lepas tu kita akan kupaskan lagi macam mana cara kita nak mengendalikan cara tu, apakah cara kita nak salurkan masalah-masalah kita selepas kita berhibur seketika. Boleh Dr. Miruna?
0: Boleh, no problem.
1: Ya Iza, kita bersama dengan kumpulan X Factor. Lagu tu pun ada kaitannya, tajuknya ada kaitan, iaitu Tak Sanggup. Ya, kita berhibur seketika.

0: Okey, Izzah dan juga Dr. Miruna ni dah sanggup dan tak sanggup lagi dah. Kecewanya, penderitaannya dah sampai orang pada tahap 1 hingga 10 ya, dah sampai ke tahap 10 tu, doktor.
1: Jangan-jangan dah tahap 11 sudah ya.
0: Tahap 11. Macam ni kita nak melalui bila dah sampai tahap penderaan ataupun keganasan sampai ke tahap 10 ataupun 11 tu, doktor.
1: I mean, okey, senang kita nak bagi tahu macam-macam lah asas. Tapi kan bila seseorang yang melalui keadaan sedemikian, most important thing adalah dia kena decide sendirilah. The first thing, dia perlu buat keputusan sama ada dia nak teruskan lagi ke ataupun dia nak cari kebebasan. So, kalau dia nak cari kebebasan, dia kembali kepada mangsa itu untuk ambil tindakan sebenarnya. Mangsa itu kalau dia dah kata, saya tak dapat tahan sudah sekarang ni. So, dia nak juga dapatkan bantuan, nak selamatkan diri sebabnya dah sampai ke macam kita padahlah dah level 10, 11 dah jelas. Jangan-jangan dah kena apa tu, dah kena dipukul-pukul sampai dah masuk ke hospital. Ke hospital pun masihnya nak kata, oh tidak, saya terjatuh dari tangga. Cerita ni kami selalu tengok juga. Tapi dari pihak kesihatan dengan perubatan ni, kami boleh nampak kecederaan yang disebabkan oleh penganiayaan dari segi dipukul maupun bilanya terjatuh and all that. We can see the difference. Tapi ialah walau apa punnya tetap akan berbalik kepada pemangsa itu, terutamanya kalau dia orang dewasa. Sebab orang dewasa yang balik kali dimpun je. Kalau dia betul-betul rasa I want get out from this, dia nak selamatkan diri, dia perlu buat laporan polis. So dia perlu pola laporan polis, dan laporan polis ini akan disusuli dengan dokumen yang akan dikeluarkan oleh pihak polis untuk pihak kesihatan buat pemeriksaan juga. So kami dulu pun kami pernah pada pasal OSCC, One Stop Crisis Center. Teknya akan melibatkan even kalau seseorang itu dia pergi ke hospital, yang mana kami itu kena pukul dengan partner kami ataupun dipukul dari ahli keluarga macam ya. Memang kesia pun bila dilihatnya akan diletak kat satu bilik, akan ada semua pemeriksaan dilaksanakan, even pihak polis akan dialertkan oleh pihak kesihatan. So polis yang akan datang menerima keterangan. Masayalah kamu tetapkan sama ada kamu mau keluar. Kalau mau keluar daripada that kind of situation, terpaling bagus adalah ambil tindakan yang seterusnya. Kalau katakan dari sana adalah laporan polis, dia akan melibatkan pemangsa itu seterusnya, mungkin akan direman ataupun dipanggil untuk soal siasat and whatsoever lah, ikut tata cara pihak polis.
0: Tapi ada juga dilema ni, doktor. Contohnya pasangan yang kena dera dari segi kes keganasan rumah tangga, dia si bekerja, dia si ada dari segi ekonomi, dia nak melapor punya takut sebab salah, kerana apabila pasangannya ditangkap dan sebagainya, dia si ada tempat untuk meneruskan kehidupan dah, doktor.
1: Exactly, I understand. Sebab cara orang itu dah kontrolnya macam ya. Sebelum tu mungkinnya ada career. Kaya lepasnya bersama, dah siada boleh bekerja semuanya, sampainya pada memang you tak layak untuk bekerja. So that is a kind of controlling yang sudah dipola. So sekarang ni, isunya bukan pasal mencari nafkah sahaja. Hidup dan mati dah. Bila ancaman itu to the level boleh membahayakan diri, okay, sampaikan orangnya si berani nak keluar dari rumah, ya lagi teruk daripada tak ada duit. Sebab kalau orang Malaysia, kita ada pelbagai cara untuk memberi dan menyalurkan bantuan. Tak ada tempat tinggal pun, kita boleh sediakan tempat tinggal. Memang ada, ya, kewujudannya Jabatan Kebajikan. Tu memang YB Fatimah kita tu memang a fighter on this aspect lah. That one I need to be very proud of her. She's one of the best person I know dalam perkara macam tu lah. Memang kita di Sarawak sangat bertuahnya yang selalu akan bersuara untuk benda-benda kedaya.
0: Okay. Sebab ya ada talian kasih dan sebagainya, doktor kan?
1: Talian kasih is also diwujudkan untuk reason yang sama. Untuk mereka-mereka yang tak tahu nak buat apa, nak meluahkan perasaan. Kadang-kadang kita ni sebenarnya jadi mangsa pun nak pada dengan ahli keluarga, setidaknya akan pada, ayalah kau pula macam tu, lalu orangnya macam ni juga, kau lah kena bersabar lo. Memang jawapan dari orang-orang yang kita paling percaya akan menjadi benda yang menjatuhkan lagi kita punya semangat. So that's where wujudnya talian kasih, di mana kita boleh salurkan maklumat tersebut untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan apa tu, sokongan juga. Kadang-kadang talian kasih tu bukan untuk buat laporan, cuma untuk mendapatkan macam a mental support untuk orang mendengar luahan je. Ia pun tanpa dia ada judgement di pun. Ni akan pada, okay, tak apa, apa yang kamu boleh buat adalah macam ni, macam ni. Kalau tak ada kerja, ada jabatan ni boleh bantu-bantu. Ada banyak caranya. hal pasal pendapat ni, kita sebagai warga negara Malaysia, kita ni bayar tax banyak untuk apa sebenarnya? Untuk kegunaan warga kita sendirilah. So on that aspect, sebenarnya dia berbalik kepada orang itu untuk sama ada you nak selamatkan diri. If you decide untuk selamatkan diri daripada keadaan sedemikian, kadang-kadang anak dah ramai. Saya dah faham, memang sidaknya akan fikir, anak saya ramai, kecil-kecil pula tu, kalau saya keluar dari this relationship nanti, siapa nak jaga anak siapa? Saya, siapa nak tanggung? Siapa nak hantar
0: siapa
1: anak?
0: Siapa nak beri makan?
1: Yes. So benda-benda ini, itu yang saya nak bagi tahu, wujudnya pelbagai jabatan, pelbagai agensi di luar kerajaan juga, NGO yang memberi sokongan. Even Sarawak kita pun ada juga NGO-NGO sedemikian, Women's Aid Organization, ada juga banyak-banyak lah. But in general, ada pelbagai caranya. The one that I initially can think of that lah. Tapi Sarawak sendiri pun ada juga. Kalau bukan itu pun, ada jabatan kebajikan untuk dia boleh dapatkan apa tu, bantuan kewangan bulanan, ibu tunggal punya bantuan and all that. Asalkan kita kena bertekad.
0: Jangan, kena tekad.
1: Perlu. Ya, biasanya the most important thing. Jangan kejap kata, okay, kami nak keluar daripada this relationship. Kami nampak ke polis. Kak Ya pergi ke polis, dah dua kali, tiga kali, partnernya menangis depannya, kata kami akan berubah, pujuk. Tarik balik kenyataannya.
0: Tarik balik.
1: Bilanya tarik
0: balik. Lepas yang berlaku lagi.
1: Yes, lepasnya berulang baru. Bilanya berulang baru, this time kalinya siada lagi peluang untuk pola laporan sudahnya. Si hidup lagi kalinya. Ya, yang kami orang selalu biasanya risau, because this partner bila dipujuknya terima tarik balik, benda tu akan berulang. Dia akan berulang sebab sebelum terjadinya kejadian sampai ke apa tu balai maupun ke hospital, dah beberapa insiden sebelum itu yang dah step point yang sudah ada peluang untuk perbaiki. Tapi segala step itu tidak membuahkan apa-apa hasil. Kamu rasa bila dia dah terlalu masak dah levelnya, tak ada peluang
0: sampai 11 tu,
1: you cannot do anything. Masa dia 4-3 lagi kita dah boleh atur. Ni dah 3-4-9 dah sampai ke 10, dah lempas 10. That means dia memang nasi dah jadi bubur lah. You cannot change the person overnight. Hanya siapa nak, mungkin masanya boleh berubah, tapi siapa berubah dengan serta-merta, sangat berbahaya sudah.
0: Adakah kita boleh menghubungi pihak Jabatan Kebajikan pada bila-bila masa, doktor? Contohnya tengah malam ke pagi, waktunya si bersama dengan pasangannya takut nak menghubungi, doktor?
1: Actually, anda Jabatan Kebajikan, kita ada something called pegawai pelindung lah. So tapi ia perlu ikut tata caranya juga. Tapi as I said, the best place untuk pergi dapatkan adalah pergi ke hospital, pergi ke balai. Sebab pihak sinunnya boleh aktivkan untuk agensi lain. So hospital usually, sebab saya dari hospital, I mean dari kesihatan kan. So memang kalau ke hospital, sebab kita ada one stop crisis center di SIA, memang kamu akan diberikan satu bilik untuk dibuat pemeriksaan. Semua orang datang menemu rama, tanya apa cerita and all that. Semua hospital biasanya memang ada. Alright. So pihak polis akan datang, JKM akan dialertkan, JKM pun akan datang juga. Dia melihat kepada cases lah. Kalau case tu perlu JKM, JKM hadir. Kalau case melibatkan yang tak ada keperluan JKM, mungkin jabatan lain yang hadir. But di hospital tidak datang tangga. Dari sana nanti kelaknya akan buat, okey, mungkin kes ini perlu arahan dari mahkamah untuk dibawa ke rumah pelindungan ataupun dipindahkan ke tempat lain demi keselamatan mangsa-mangsa itu. So benda ya akan dibuat ikut tata caranya. Sometimes yang saya lihat, kebanyakan masa kita bukan pergi ke hospital atau pergi ke balai, kelak kita akan tunggal dengan ahli keluarga, minta orang tua-tua kat rumah datang tolong selesaikan isu. Which I don't deny, tak salah, boleh, asal boleh disettlekan di level peringkat keluarga, tak ada masalah. Tapi kalau benda ya dah siapat juga, tak ada orang yang dapat membantu, in that kind of a case, silalah pergi ke tempat yang confirm boleh memberi kamu sokongan ataupun keselamatan. Bagi saya, more importantly, keselamatan. Bila dia dah berkaitan dengan keganasan, keselamatan itulah prioriti kepada kami.
0: Izzah, teruskan kita akan, kerana topik menarik, kita bagi masa lagi hingga pukul 11 pagi ni. Menarik ni, menarik.
1: Itulah, sekarang ni saya nak bawa topik-topik yang luar biasa sikit.
2: Okey, doktor. Kita ada lebih kurang ada 5 minit lagi, Azaz.
0: 5 minit, okay. Kita teruskan.
2: Bagi yang macam tadi kan, apa tu, pasangan yang mengugut tadi, doktor. Apa yang sepatutnya kita nak tindakan
1: Mengugut ni, okay, this is yang very apa abstract tau, berbanding dengan yang kena pukul tu ada kesan and all that. Mengugut ni dia memang dia meletak kan ayat-ayat yang keluarkan. Kelak kalau kau keluar, aku siada lagi nak bagi kau duit. Dia ugut sikit-sikit-sikit sampaikan orang itu memang rasa dirinya terancam. Macam like takut nanti nak keluar dari rumah, takut nanti akan kena pukul bila pulang. All this kind of a thing, dia impactnya adalah dari segi emosi, di mana dari segi fizikal tak nampak. Boleh dipersoalkan. Adakah keadaan macam ni kami boleh pergi untuk buat laporan polis atau pergi ke hospital untuk dapatkan apa tu rawatan? Definitely a yes. Definitely a yes.
0: Cuma ada juga kes ni doktor, contohnya pasangan kita ni yang minum mabuk ataupun yang menghisap dadah gam dan sebagainya pun menyebabkan berlakunya keganasan doktor tu kan?
1: Betul, betul. Under the influence, ialah kita si mau najis-najis seperti dadah dengan apa tu alkohol tu dibenarkan masuk. Benda tu memang menyebabkan seseorang itu tidak dapat berfikir secara normal. Dia akan completely a different person. So dalam keadaan macam tu pun tak salah kalau tuan puan menjadi mangsa kepada seseorang yang under the influence pengaruh dadah maupun alkohol, bilanya gertak maupun pukul whatsoever lah, boleh terus pergi dapatkan perlindungan. Saya bukan terus kata untuk tekankan kes, saya lebih menekankan perlindungan. Boleh perlindungan. Pergi ke hospital, boleh pergi ke balai polis. Ialah tempat yang immediately saya boleh bagi tahu di mana mereka boleh menyediakan sokongan. Even kalau balai polis pun ya untuk kind of like protect yourself, but at the end of the day untuk mental yang terjejas ataupun luka-luka yang nampak maupun tidak dinampak memang akan terus kembali ke pihak hospital untuk di apa tu rawati juga. Similar juga ugutan ini, emosi terganggu, psychologically-nya terganggu sampai ada juga orang yang rasa dia tak patut hidup. Worthless sudah. Dia kata baik saya mati daripada hidup macam ni. Itu pun adalah sejenis cara di mana seseorang itu sudah terpengaruh dengan kata-kata kesat dan yang menggertak itu selama ini.
0: Berbakikan 2 minit lagi doktor, apa yang boleh kita lakukan secara keseluruhannya, kesimpulannya, silakan.
1: I think the most important thing yang saya nak bagi tahu adalah kenal pasti. Kenal pasti tabiat orang-orang sedemikian. If you happen to see someone dalam kita punya community, sebab banyak orang yang tak berani nak meluahkan perkataan, nak meluahkan perasaannya, tak tahu di mana nak dapatkan sokongan and all that. Bila kita tengok depan mata kita ada cara tu tak betul, kita tanya dengan mereka lah. Kita jadi rakan, kita jadi ahli keluarga, ataupun kita just somebody of a jiran ke yang nampak, tanya, are you okay kah? Laki kau baik dengan kau kah? Bini kau baik kah? Ada kamu ni tengah di aman, di ill-treated, tidak dijaga dengan baik. Tanya dia. Bila dia mengaku dia sanggup nak luahkan perasaan, beri sokongan. Padah dengannya di mana kita boleh mendapatkan perlindungan. Selain daripada itu, ia memang kembali kepada pilihan masing-masing. As I said, semua dewasa. Mereka yang perlu buat keputusan sendiri. Kalau balai polis punya laporan pun boleh ditarik balik, apatah lagi kata-kata yang dimaklumkan kepada kita kan. So just kita kena hulurkan that bantuan. Kalau betul-betul mereka mahu diselamatkan, tak salah kamu sebagai ahli keluarga ataupun a third party untuk membantu. Tapi again, perlindungan kepada diri sendiri lagi penting. Sendiri kita yang perlu jaga. That is what I want to say lah. Katakan dah dengar semua ni, tiba-tiba rasa, oh saya nak tolong lah jiran saya selalu kena pukul. Jangan ambil keputusan di tangan kamu sendiri, sebab last-last dia boleh backfire juga.
0: Masa tak mengizinkan doktor, tak rasanya memang cukup umadah terperinci yang boleh kita kongsikan bersama lah. Apa-apa pun boleh salurkan maklumat ataupun bantuan anda kepada mereka yang amat memerlukan. Apapun, terima kasih kepada Dr. Miruna dengan topiknya keganasan rumah tangga, dan juga terima kasih kepada Iza yang telah pun menghubungi Dr. Miruna bagi topik kita pada pagi itu. Terima kasih Iza dan juga Dr. Miruna.
2: Sama-sama.
0: Ya, insyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang dalam Info Ekspresi Seri FM dan juga Seri Aman FM. Assalamualaikum, bye-bye.
2: Waalaikumsalam. Bye-bye.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: MHz.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.

0: Kota Sriaman FM
1: 89.5 MHz.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Strong 90.2 MHz.

Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

lepas 24 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah untuk hari ini, Isnin. Dan seperti biasa, sebentar nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info Safrado bagi anda yang berada di Zon 6. Dan pastikan anda terus setia bertemankan kami di Suriama FM Spektra 912. Dan dengarkan lagu ini, P. Ramlee dan Saloma Alpha untuk anda, Spektra 912.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Spektra 912 warnai hari.
4: Lagu baru.

0: puluh lima megahertz. Inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

11.47 minit pagi dan sekarang Izan nak kongsikan untuk anda info Ustaz Fardu bagi anda yang berada di zon 6 Street Ahmad dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat Zuhur tengah hari ini 12.30 minit tengah hari, Asar 3.31 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang dan Isyak 7.41 minit petang. Dan demikian tadi jadual info Ustaz Fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Pakar Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah setia bertemankan Izzah saat pertemuan kita jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita. InsyaAllah Izzah akan temani anda di lain pertemuan. Dengan ini Izzah mohon untuk undur diri dan jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Sri Ahmad 89.5 MHz.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Selamat tengah hari, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari-hari 1-21 hari bulan 9-2026. Semua sekolah primary Gau Sekendri kena pegai upis pelajar pilih menua. Tau ke PPD Lombok Antu Gau PPD Kenawit ditutup sementara berengkah hari sarito. Pengudah kanang menuanya ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas kebalat nak manah ke pengerai urung pukul 9 pagi tadi. Bas bengkah penerang upis pelajar menua tau ke JPN Sarawak madah ke sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR. Dekat dipejalai ke ungkup sekolah bak kandang benuanya. Ungkup sekolah ke berimpai ngau pilih benua tik ngerikut ke IPU ngelui hari 200. Kepala pengajar tau berunding berjalai ke sesi PDPR kena nyaga pengerai ngau pengelikun bala nebia. Nanti baca IPU bisi belinsur ngagai kurang hari 200. Dia kepala pengajar tau muka baru sekolah. Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut bala temuai. Kenyau hari bulan 1 nyentuk ke bulan 7 tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penyampaunya undah majak kurang. Lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi, ianya ke Tegal Kuching udah bisik sekedar pelan baru. Ia kulih narit bala temuai rawun. Tunjuk kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard ngau Palan Sains Sarawak. Ia manah ke penanggul sebuah nasab megak tahu benar ngerugak niat bala temuai. Ia kebisik merambu dekat rawun ke menua tu. Berapa ngaunya Dato' Sri Abdul Karim madah ke upis Museum Sarawak bisik ungkup pengawak tip guna benar. Kena nyapai tinjau Sarawak baju makmur. Kelimpah hari pesaka jerita lama ngau budaya, upis Museum Sarawak begak sama nyaga yang dintiti benua tu, nyadi palan pelajar serta nyadi pelasar diplomasi budaya berenggat antarabangsa. Pengangkut ngau pengeransiang urang kegawak ngau upisnya begak ulih diperhati karimayuh macam inisiatif ngau pemujur keudah ulih sida. Tunjang kaum pengawak tingatur simposium pemanah mbing bak perkara pelajar ngelati ke komiti pengawak pesaka benua Sarawak berenggat bagi menua. Program pelajar ngau pengawak ti ngangkat ke komuniti. Penelebak masuk mayuh macam pekiat serta sukuang ke deberi apa inai. Nya sekedari kebuah bala penyerta mujur nyingkang ngagai renggat ke penundi benar pekiat bintang kecil 2026. Afzan Safwan madah ke anak ya Melissa Rose nang rindu ke pengawak belagu kenyari umur ya 2 tahun. Lebuh Melissa suah nunda ke leka lagu ngau tiun lagu ke didingaya. Lebuh apa ya ke bakaroke di rumah. Penau ke dikemisi ya lalu berengkah dikemansang ke ngenak pengawak nganjung Melissa masuk mayuh macam pekit belagu. Berapa ngaunya Roblin Suhaidi madah ke anak ya Kristina Izzara udah 3 kali nguji pepekit bab bintang kecil. Sebedau kemujur masuk renggat ke penundi benar pekitnya. Kesekali itu, Kristina bisa dianjung nguluk kelas vokal kena ngangkat ke pengelandia ia berlagu. Pengawak tinggal masuk pekit bintang kecil megak oleh merik peluang dua bala nebia ngulih ke penelebak. Arab ke penau diri serta peluang dua sidak gemansang ke penau. Pengawak hidup ke baru Pesta Limbang pengudah pengeraminya ke 9 tahun dah diatur. Ukai semina oleh ngericah ke baru bandar Limbang tang megak sama nguntung ke orang dagang bak kandang menuanya kelebih lagi maya musim buah. Penatai bala temuai sekali kenya hari menua tumpu tau ke hari menua luar lebuh pengerami tu ke diatur. Boleh nyaup ngericah ke pengerami berjual. Orang dagang TBC berkongsi ke penelebak sida nyeng kaum Salmah Matnor Makinon Unjang Gau Arifin Husni. Sida madah ke pemayuh orang kedatai berbeli kebarang megak mayuh agi hari mayuh kebukai. Pesta Limbang 2026 diatur dalam penglama 5 hari serta tembuk diatur kemari. Tunakah kami nak berke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Lepas tu peningat, kita terus ke YFM Sibu bergulai bawa ngela tengah hari.

Ya, sama tengah riba lapting atau baru kita dalam mawangela tengah hari UFM Sibu. Ya, terima kasih terima kasih yang kemarin kami hanya ke Michael di UFM Kuching. Sudah baca kita berita ke tengah itu tadi ya. Ya, selamat tengah hari semua para pendengar kita. Ya, nama berita kita jam ke dia tuh jadi kini gaya hari bandar kita jam ke dia tuh ya. Jadi ya kami di Sibu tadi hujan. Harapnya tadi uliah ngurang kemimit mah sebuah nasab ke bisiknya di jam ke dia tuh awak kena nanggur pengerai kita ya megak nak nanggur balana ke sekolah. Ya 11 minit lepas pukul 12 tengah hari pukul yang aku nana hari dia tuh nyentuk ngaku pukul 3 lemah itu lagi dalam mawak ngelah tengah hari UFM Sibu. Ya dulu menatai ketusuan program untuk kesar itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026 ya bakal selama megak pukul 12 tadi dia kita udah nih berita ke dikenatai ke penarik kami di wayakan kucing 12 tengah lagi indur kita boleh dulu lama wak ranau temuai lalu diatangkan ke program baru di Arba baru udahnya pukul 1 boleh kita dalam program squad trio biar squad trio dia kita rekam boleh ngarik kami hari kapiat boleh kita dalam sada tengah Sarawak indur kita berkunci antara ngawak atau ke berita ke bisiknya di kapiat. Pukul 2 bakal sama megak dia kita dekat mulai dalam program Peniaga Penghidup Aku ke di setiap hari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke program Sejangkir Kopi pukul 2.45 tengah hari. Lalu pukul 3 dia kita dekat mulai baru ngari kami di Kuching dalam rentak ngalih hari UIFM. Ya tadi tusun program untuk kesar itu malah peningkat hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, kena ngemon ke program kita dulu, kita berperinang dulu. Setelah gue hari Penny McLean, Nuan Emilia Pegi.

Okeynya tadi lagu dari Penny McLean dan One Million Heart pergi hari kena kita ngemun ke program ngelang tengah kita hari YFM Sibu. Ya 17 menit lepas pukul 12 tengah hari. Jadi ya kita nguji berkunci antara pesan ke besok diterima kami di YFM. Jadi ya pesan tu ditujukan ke semua kapal belayan dari sepemanyai Batam Upung, sepemanyai Sungai Lengan Sibu, Bawangasan, Din. Kapal belayan di Nangasir Singat pian agak kapal belayan atau ke rumah sudah di Jalai Sibu Tanjung Manis, kapal belayan di Tanjung Latap Nanga Bilat Julau Nanga Jikan Julau Nanga Lasa Tekuk Pasesiung Nanga Tulai Bekakung Mabil Nanga Semeh Sungai Kedang Sebinjai Bekakap Melangan Sungai Apung Sungai Teplian Sungai Bidut Terumah Dang Nanga Ijit Julau Nanga Sab Belaga Terumah Langan di Ulu Sebetan pian bega Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Julia nak tatul tau ke Ina Impiang udah narai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 Pak Spital Sibu. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke dipesan boleh ngenatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung ngau sama ngesah tau ke ngau ngai ni yang Julia nak tatul tu tau ke Ina Impiang ke dekat di intu babala mayuh kena ke malam tu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Julia nak tatul tau ke Ina Impiang tu dekat Dianjung kena ke pagi 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ya aku nanduk pesan tu baru jadi pesan tu madah ke Juliana Tatu atau ke Inempiang udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 Pak Spital Sibu. Nanya tadi mesan ke semua kapal belayan sepemanyai Batam Upung sepemanyai Sungai Lengan Sibu pian megak kapal belayan di Bawangasan di Nangasingat atau Rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis pian megak kapal belayan di Tanjung Latap Sibu Nangabilat Julau Nangajikan Julau Nangalasak Tekuk Pasir Siung Nanga Tulai Bekakung Mabil Nanga Semeh Sungai Kedang Sebinjai Bekakap Melangan Sungai Apung Sungai Teblian Sungai Bidut Terumadang di Nanga Ijit Julau Pihak Megak Kapal Belayan di Nanga Asap Belaga Terumah Langan di Ulu Sebetan Gau Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Juliana Tatul Tokin Impian tu tadi udah nadai kena 19 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Juliana Tatul tu dekat di intu Babala Mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat Dianjung kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi minta semua kapal belayan boleh ngelatih ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung. Okeynya tadi pesan kita ke terubah. Lalu pesan tu ditujukan ngagai semua kapal belayan di Kenglala ni yang jawan anak ajuh atau ke tempat kerja kelala nama apa jelai. Jadi ni yang jawan anak ajuh atau ke apa jelai tu tadi udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonya tadi semua kapal belayan ke ngelala kelebih lagi di Nangalesiah Kenawin semua kita tadi dipinta datai ngagai lot 7570 jelai Datuk Permaisuri 2C Permajaya laban ni yang jawan anak ajuh atau kapal jelai tu dekat di intu babala mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang jawan anak ajuh tu tadi dekat Dianjung ke Pendam Pendam Antarabangsa kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalan yang jawan anak ajuh atau kapal jelai boleh ngenatai ke diri ya. Ngau

Peramajaya, lepas ni untuk dekat Dintu bermalam ayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026, lalu dekat Dianjong hari penam antarabangsa kena ke 22 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ke kanak ni ampunya umang baklu umur kusung 111 458 3340. Okey, jadi pesan Siti itu ditujukan ke semua kepelayan ke dia di Suang Nengadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta kepelayan kebukai ke Jawah atau ke Semak kenalah dirintai ke Dituk kengelalan yang Joseph Mamat Anak Juna atau ke Apai Tina. Jadi pesan untuk mengadah ke pengawal kita sulit yang Joseph Mamat Anak Juna atau ke Apai Tina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena karina mbak rumah Mamat Anak Juna batu 15 Jalan Bintulu Miri kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya sekali lagi anak pesan tu baru. Jadi pesan tu ditujukan ke kebelayan ke dia di Suang Nengadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta kebelayan ke Bukai Jauh atau ke Semak kenalah dirintai ke Dituk ke ngelala Anian Joseph Mamat Anak Juna atau ke Petina. Jadi pesan untuk madah ke pengawal ngetah sulit yang Joseph Mamat Anak Juna atau Kapatina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya baru rumah Mamat Anak Juna batu 15 Jalan Bintulu Miri berengkari pukul 8 malam pengawal ngetah sulit tu dekat diintung ngenak cara semiang lalu diterus ke ngau pengawal muai entah balu ngonyak tadi minta semua kabar belayan mulih ngenatai ke diri ya ngau pengawal ngetah sulit lalu sekarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon gagai Christina bak lumur kusung 19 806 7745 John bak lumur kusung 19 825 6419 tahu ke Agnes bak lumur kusung 17 855 7262.

Okay, kita terus ngawah pesan ngeta sulit nyadi pesan tu ditujuk ngagai semua kebelayan serta semua balakeng lala ni yang cegu Albert Walter Skinner anak tulis di sebaran New Deal nyadi pesan tu madah ke pengawang ngeta sulit ni yang tu dekat diatur kena karinam 26 hari bulan 9 tahun 2026 berkahri pukul 2 lemai baru mah Atterbury anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Jadi ingat tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala yang Cikgu Albert Walter Skinner nak tulis tu tadi boleh ngetah ke diri yang kau pengawal kita sulit ke dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 pukul 2 lemai baru rumah Atterbury anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan Siti itu ditujukan ke semua kepelayan Rikapit di Rumah Linggi dengan Jelayan Sungai Skruah, Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai, Geluang Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana, Geluang Kanan Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu Sungai Skruah, kepelayan Riguah Menuan Kapit. Jadi pesan itu madah ke pengawak getas sulit. Niang Mariana Selan, kena ke 26, hari 29 tahun 2026. Jadi yang Wan Uliat kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ngetah sulit serta muai yang terbalu dekat diatur kena ke pagi 27 hari bulan 9 tahun 2026 nganyak tadi ngarap ke semua kabar belayan hari Rumah Linggi anak ngajalayan sekeruah Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai, Gelung Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana, Gelung Kanan Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu Sungai Skruah, Kepabelayan Arigo, Menuan Kapit, Ngau Semua Kepabelayan, Skayu Ais Skruah, Pasar Kapit, Kenalah Derintai Dito, Kenglalan Yang Mariana Selan, jadi pengawatan sulit tu tadi, dekat diatur kena ke 26, pengawatan sulit dekat diatur kena ke 26, hari bulan 9 tahun 2026, lalu ngutas sulit ngau muain terbalu, dekat diatur kena ke 27, hari bulan 9 tahun 2026, pagi hari Minggu, pukul 7 pagi, nganyak tadi, Semua Kepabelayan, dipinta datang ke rumah Anak Niang, buat nombor 4, rumah Bro Rita, Sungai Stulai.

lambir embiri. Jadi sebarang penerang kesilia. Dia kita tahu bertelefon ngagai kupan nak nyalu balumor 011-686-80746 tau ke Matthew Mumin anak nyalu balumor 013-813-6354. Okey, hanya tadi antara pesan ke dikenatai kaku bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu. Jadi, ya, sebelum aku mai kita bergulai dalam mawaran atau temuai, apa perindahan dulu kita ya. Nggak usah itu lagu hari Tony yang kabih, seminit aja.

0: Dengan bertemu baru kita ke tengah hari tu dalam program Randau Temuai. Jadi ke tengah hari tu dia aku datang baru ngemai kita mending ke Randau aku boleh ngau temuai ke bisik udah dikangau ke studio di tu dekat berkongsi ke Siti perkara atau ke dikumai kita topik ke mana berkawa ngau berkeni kita lebih lagi kita ke pindai tu peningat kita ke nyaga pembersih pemegang pengerai ngelik ba anak mi tu. Jadi ba awak kita ke tengah hari tu cukup maka betuah kita laban kebenar ya ke ngau aku betungak ba studio ke tengah hari tu kita bisi juruterapi pegigian hari klinik pegigian ba bagi menua kita di kenawit ngaunya aku lalu ke nuan tu puan nya puan sawah nak nanggung nah.
1: Ya.
0: Oh, selamat tengah hari, Genuan.
1: Selamat tengah hari, DJ.
0: Oh, gerai sehari tahun ni, Misi.
1: Gerai, DJ.
0: Oh, banyak banyak. Oh. Jadi, aku beri terima kasih, Genuan, tu, Misi. Lepas, Nuan sudah milih Siti utai kenyadi ke batang randau tau ke kenang tua ke tengah hari tau dalam program randau tu muai munyi kaku tadi kita ke pindai tau patut jaga pengerai pemegang pembersih ngelik ba anak mi nah au jadi tanya aku ke terubah tau misi nah ni maya tau ke awak no kita tau berengkah jaga pengerai anak mi tu tadi nah
1: au kita uliah berengkah jaga ngelik anak mi kita nya sepemudah hari ada lagi kita ke penai uliah mersi ke gusai anak kita dengan nak percak tau ke sapu tangan ke bersih di basah ke dulu saja pan giginya bedau tubuh gusai aja mampia okay nama di je laban gusai anamin yang tadi udah dibalut susu laban sida en susu kan bayak kena nyusuin lai tau ke susu butul bekal susu yang tadi tak nak dibersih kita ya boleh ngasuh ngelik anamin yang tadi campa jahit maya gigi udah tumbuh hela.
0: Lepas ni kaki min munyi kenuan tu tadi MEC nah. Sekali kena percaknya dia basah kena air aja atau kaya bisa ngelik derempu bala nambil tu kini
1: nanti ya agi anamin kita nak uliah merek ubat gigi basah ke ngau air bersih berkait suam kena basah kenyanya dengan lut lah gusik sidak ya ngau lidah ya sekali
0: ya mesti ke tusuk ba lidah ngau gusik
1: ya iya betul
0: ya ngai ke lagi nyu salah tampung peringan dengan ranau tu tengah hari tu nyu ngalek kita ubang ngalek kita kebesai tu wai tu nyu kan bang
1: ya
0: recak ni nah
1: amat ke kadang salah ya sidak lagi salah
0: ya kira kempai uliah ngana ubang ngalek lah sidak nah
1: empai ya uliah ngana ubat gigi ubat ngaleknya umur sidak ya udah bakal dah nemu ngeludah lah
0: nemu mario
1: MP udah ninga arahan kita ini
0: jadi udah nyak nama kini utai ke patut di kerja kita ini ngamik ke ngelai anak mik tu seluruhan mana apa mega gerai belama tu tadi misi
1: ya ke pentingnya lah mersi tu ke berus ngelai sidayanya dua kali sehari munyi ke aku tadi ya ke agi ya ke baru ada ngau sampai umur sidak ya sampai nemu arahan ngeludah yang tadi anak beri ubat gigi tapi ya ke udah nemu arahannya uliah beri ubat gigi tek bisik ngandung Florida kelebih lagi sebedau tindok malam lah DJ lebuah ngelik ke terubah tumbuh ngena ubat gigi secalit aja kena besai biji peras kena deh nya lebih kurang masa biji beras yang tadi ya. Anak miet baru umur 3 tahun, lalu ngangge anak miet umur 3 tahun ke atas bakal mesai kacampisnya.
0: Pemayuh ubang ngeleknya.
1: Iya, pemayuh ubang ngelek ke kenanya. Ubang ngelek anak miet lah.
0: Ya, ngarap ke kita ke indah lah lebih lagi lah kita ke bulan dengan anak kita ke besar-besarin tadi deh.
1: Ya,
0: berarti nya tadi nanti anak kita udah nemu jako ngasung ludah nanti baru boleh berubang lain dah.
1: Ya, kadang-kadang nanti sudah kena nemunya tertelan sudah. Takut keracunan ke kita.
0: Ya, kadang-kadang berangin topnya masa ini telan ya.
1: Kau mayu harga ya selalu ketemu belah sekolah kadang.
0: Bukannya karena bisa.
1: Bisa.
0: Udah nyanyi pulang agak senentang pemakai ngau air apa namanya begini dah balap pindai ngatu pemakai sidak ya
1: pemakai sidak ya kita kita ke pindai ngurang ke pemakai ngau air ti manis lah bakal susunya tadi susu tepung lah anak ngulai gula contohnya nanti yang ngirup air manis ku kita nak auriannya anak nyampu gula kak tu nyau mimin aja asal bisi warna kena dalam tairut teke makai sidak ya. Laban gulanya tadi kandungan gula dalam makanan yang tadi ulih ngerusak ngelik anak mian yang tadi. Anak megap patut dia beri mayuh makan sayur, buah-buah, susu, bijirin kenyak lah.
0: Oh, ya, antara cara kita nyaga pemakai ngairum tadi misi nabak anak mian kita.
1: Ya.
0: Udah ya, tentu nanti bakal kita ngambil cara kebo pengerai berkata dari segi pemakai ngairum sedaya. Tentu bisa pemanah mbak ngelik anak kita. Nama kini misi?
1: Oh, nanti kita ingin tu pengerai ngelak anak mit kita yang tadi. Kelebih lagi area baru ada yang tadi, kita boleh nyeliah ke ngelik anak kita yang jampat jahit. Serta rungat lah ke kita yang sebut kita. Pakai cucu geramaknya, nanti maya kami berjalan sebelah sekolah, ke peras sekolahnya mayu ketemu deh. Ngelik ke cucu lumnya.
0: Cucu geramak.
1: Oh, cucu geramak. Kami madahnya. Bigik semangka kami nundai sida ya. anak ngelik anak kita nya gerai serta manah belama lah. Ambil ke senyum sida ya, gama sida ya, nyamai kita medak manah serta manis terpedak kita lah. Walaupun cuma yang gemian tengelik nak manah kini ke kita ngacau meh.
0: Ya, ngacau lain kan aku
1: dai. Ngacau pun mie sida ya nya. Apa tadi?
0: Ya, nya antara pemanah yang itu lebih banyak kita kenai atau kafe itu tadi nyaga pengerai pak ngelai anak kita.
1: Iya.
0: Terima kasih misi ngau penerang ya ke cukup mana ya pemega antara contoh ke debre nuan tadi na ngau balap peringat kita ke tengah hari itu.
1: Iya.
0: Udahnya kena ini cara kita itu kau berkongsi ngau bala anak kita album maya kita kenyaga pengerai ngelai anak baru rumah tu tadi nah.
1: Oh, kami selalu bersekolah ni DJ. Ketu kami mana ingat slogan kita, ingat hari pengada, ingat meh tutung ngelai. Kenyalah kami selalu nyebut. Tapi bersekolah memang bisa lawatan lah DJ.
0: Ini pula bakal kita ke selalu ngelai sekolah tadi. Sekali ke sebulan sekali tau ke bisa takih lah ke ini misi.
1: Kami satu sekolah, satu lawatan setahun sekali.
0: Setahun sekali,
1: ya. Semua kabel kami lah, bakal kenawit ni kan. Setahun sekali kami ngagai lawatan, ngagai lawatan kia.
0: Keperlu di hari aku tu, bisa nama tu tak ada yang mesti. Lepas mana kita datangnya sekolah, sekali ke kita yang ngajar, tidak yang nak berus ngelai aja atau ke bisa cara atau ke pengok buka di kerja kita. Reti ke aku kelimpah di kita kemeri elica atau ke ceramah yang tidak ya.
1: Bisa DJ, kami anggap rawatan, pencegahan kena. Ngau kadang-kadang kami yang bisa ngagak pameran, mimit, mini pameran kena. Banyak lu. Permainan interaktif ngau sida ya ambil ke kita semak ngau sida ya lah tak takut kadang tidak takut mengenai baju baju tu dah takut sida
0: ya amar kena ngasai dalam kuaga sekolah subante maka ino bisi datai deh ke ka mersa ngalai langsung ngalai langsung ngalai ngasai takut nah
1: yang pedihnya selalu bukannya sida ya
0: jadi ke perlu di kena tuan uturan nau enggak bisi pesan ngagai apa itu kenai ngambil ke samanya menyaka pengerai ngalai anak nah
1: pesan ku lah ngagai kita kepindai ke semak anak kita anak mit kita kelebih lagi anang takut lah kadang sida yang ngai ngamak kadang maya mandi kening kita yang kasat deh pan tanya aja pasung aja sida ya cuci aja tapi anak malas lah anak ngasal sida ya lah asal mengelik ataupun gusiknya tadi bersih bersih kaja pilih kening kita nyebut berus gigi ke ngam lah ngam mulut nanti anak mit kemit nyemit ke beli kita ini kena kita pilih ke bulu ke lembut ambil ke sidak ya nak tanya anda takut lah dengan kelebih lagi lah sebelum tino malam aku lah kadang anak kita yang ngai berus gigi lut sidak yang ngau tetap percaknya je je ngelik ke atau gusik lut aja cuci deh cuci
0: muai tanya
1: muai bekas susu yang tadi. Sebenarnya itu induknya. Yang kepenting lah.
0: Ya patut di perhati kita kayaknya di naim ya ane alu tanya aja ane alu lelap aja anggusin ngelai ane aja mesti di
1: pedana tidak ke dan musuh kan
0: ya
1: salah sebenarnya tidak musuh dulu
0: ok Okey, jadi Siti penerang ke cukup mana tu hari nuan puan tengah hari tu. Terima kasih kau.
1: Iya DJ, sama-sama.
0: Ya, ngarap ke ilak kita bisa bertemu baru ke program ke Karatai.
1: Tahun depan gini.
0: Ya, pendengar, tahun nak kami ngemai kita mending ke program Ranau Temuai ke tengah hari tu. Gulai ngepuan sawa anak nanggung. Ini juru terapi pekikian hari klinik. Pegigian bagi menua di Kenawi ngenang topik tau kebataran nau kita tadi nyaga pengerai ngelai anemit ngoto aku nyurut ke diri meri selamat tengah hari meri selamat berjalan ke pengawak mumpul dulu bye bye.

0: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat ngari pelah peninggal. Sekali lagi, kita mulai ngaku Henry dan Asub dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Maka selama aku akan usai kita sedikit cerita lalu pengudahnya, aku akan nyarak serta nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu boleh jadi kemalian rundiang dikenal kita yang resok dunia yang jauh itu. Dalam hidup kita besar-sari, kita suah main tak tentu ibuah kebantu timit perundiang kita. Kita yang megak, suah main amu lalu madah kebantu orang kemitnya. Nadai main reti nama-nama. Semadai meh bantu orangnya cukup besar. Bahwa kita yang baru dekat dikenang setelah sebut kita yang lama-lama. Cerita kita sekali itu diberi aku nama Semangkuk Kulokmi Penempak Basal. Kita yang namu ini kemaya penghidup kita tahu terparuak tentu terterap tersingkap lebuh maya pejalai nyingkang bawa dunia yang jauh tu. Lebuh maya penghidup kita nyamai serta lantang asai sebut lalu lerigang kita tang bawa lebuh maya kita yang tersok jalai tirpok penuh ngauna serta duri bawa maya nyameh kita yang ngasai ke penghidup bakal kena dari tarong mata nyameh rempah dunia pasang kau surut penghidup segi bisi laban dunia tu segala lalu kai selama ya kita duduk batas makanya meh utai tinggati diasai ketudah kau wong dalam penghidup ya benar tudang hidup tidak sebeliak gawak pukuli tang meh penyamai yang dah kalau diasai ke ya meda bakanya dia ya lalu nguji dekat ngau pukuli ke negeri ningali tau orang ti gawak buat negeri besai gaji lalu suah mai gak pulai ndak pampok. Nurun ke diri tudah gaung hari rumah panjai ninggal ke anak bini leban dekat ngiga dulu pala nalai diau pudah bisi alai entap nya baru ya mai bini anak ya sekali bebekal ke duit 100 ringgit bak kerpai nya meh nyadi mengarap tudah gaung kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai benengri dia nasib gaung tak tentu berapa mana maya ya nurun hari bas lalu datai bap nyangkai bas dia ya nemu biasa dia ya lenyau habis kantong gari di ruah bas ke depan tiki ya baru ngigap bawa penduduk ya nyangkau ke bisi berayan dia tang nadai ke bet sandia temu ya nadai daya lagi metudah gawang lebuhnya ya nyau nemu seteng ledo diri nadai lagi biasa sandia duit ngau tinggi dalam kerpanya pan lenyau biar mereka telepon bincang ya ke dalam biasa sandianya pan sama belak lenyau asai kerkanya bak ngenang nasi beri bakanya yang bakal kena daib tarong ngiriang ngembiang hari makin lemai selemai gawang lagi dadu gau duduk ndak jauh hari penyangkai bas merati tunggok ngagai kedai kopi seperjalai perut ya majak bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah biasa dia akil nyau dekat telepon agai sidak serumah di dekat di tapat ya ndor diau ndor gawok serta bulai ngoyo ngai ke nyati laban tudah gawang nya nadai lagi telepon ngai ndak pan tudah kawang nanti dia ajak ngin yang ke seberaja lain beda orang kemakai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nya me pakai aku kena ngeriang ke tubuh diri ndak latat nama apa rasa itu kau tudah kawang menjaku dalam hati ya ya lalu angkat setiap jalan layang ke seberaja lain menuju kedai kopi datai ba belayar kedai kopi nya ndak kau tudah kawang lalu temo ya mati ajak gaya utai ke dalam kedai dia amai-mai wah orang kemakai laban jam mainnya udah nyawa lalu pukul 7 lemai lama diri itu dah gawang dedegi tisi kedai kopi dia merati ke orang ti masuk ke dalam kedai itu dah gawang hari tadi merati ke teh pakai orang lalu suah hamai yang dah kolomi di udar orang dah kalau habis dipakai nanti yang makai kolomi kalau banyak tentu ya udah cukup kenyang kuat nanti ya ya nak nemu nama kebuah kolomi yang suah belaluah sekaligus tegal kolomi ya kelalu main lah tau ke nak nyamai gawang pan nak nemu tukai tengempu kalau minyak pan piak ya suah sinu ati ke dirimpu lebuah yang medak kalau minyak tak nak kalau habis dipakai orang ukai baru lemahnya tanya lebih seminggu dah kalau minyak bakal kena nyamai di orang amai pan kalau minyak dah dibayar orang ting udah tang ati tukai tetap nak lantang medak mie sampai nak habis maya yang ambil mangkuk mie hari mija nak berasai air mata yang nanya nanti majak berketuk tentu stol kolomi aku dekat tutup laban orang nyau ngai makai kolomi lagi kau nanti itu kayaknya kalau ya nyau ndak kakak ngerti nguji makai mie kalau lah orang dekat nyepi pengasai mie nya ambik kademu nyamai kendok sepi ya ngadai ke kulo mie nyok banget ndak nyamai asai kulo mie kedai bukai ke sekali bisi lima iku orang udah kulo mie mirah hari ya jago meti tukenya ngagok kesida lima mangkuk kulo mie udah tembu anjuang ya ke mijo lalu nerima bayar mie ada jawa iya merati kesida lima nya makai amai belak ndak abis alai sida lima nya pan lalu angkat ngi siku ari sida lima nya amai bakal kendok ditekuk kulo mie bermangkuknya tukenya lalu mansang dekat ngambil mangkuk lalu dekat muai lalu ah kulo mie nya mayanya megok kawang lalu mansang serta nanya tuke yang madah kediri dekat minta makai lalu ah kulo mie ke bedaunya tuke itu kulo mie mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tuke ke kawang jaku gak jaku tu cukup siru minta pengasih hari tuke kulo mie nya kamu mau pakai bagi menatang makan kah tukenya nanya ya bukan tuke saya makan ke kawang ada berasa malu lagi lama tuke yang nuang nih ke kawang madah kiyampu dekat makai lalu ah kulo mie nya parti ya sudah kawang ada tas ke baruah ukai ke gaya orang keminta sedekah mada tukai jangan nong bakal pelakung mabuk ambuah dia gawang pan lalu ngusir tekenya di boyo sinu gak tidak tukai kalau minyak ningau taiti udah disebut gawang kalaya pan lalu ngagak ke gawang semangkuk kalau minyak kepakai tembuk makai kalau minyak dia tukainya lalu nyuak ke duit satu singgit ngambil ke bisik ke belanja gawang mega lalu minta minjau telepon ke tukai kena ya telepon ke sila serumah tidak kemai ya gawang namanya alai sida gawa ndak tentu jauh hari kedai alai tuke kulo minyak berjual udah meri terima kasih ngagai tukenya serta bersemaya dekat mayar duit ngak kulo mi dia gawang pan mau puak nitiah sida serumah ngagai pelan gawa sebulan udahnya udah memudah gawang ke gawa dia ya datai baru ngagai kedai kopinya tuke kulo mi nada ingat ke gawang tang gawang sampai ingat lalu ya datai kia pan ndak ke diri ni belakaban ya kebisi buat alai kawa baik ya kia magang kawang lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngagai tu ke kolominya sambilnya sudah lalu makai kolomi buat ya belakaban kawang madah ke kolomi tu ke nya nyamai serta mayuah isi kau cukup gagal hati tu ke mendak mia nyambisi orang mumbai nyamai bepun harinya stol kolomi ya pan ndak kalau puang lalu mi megak semampai habis dipakai orang baru tidak kawang sekaban sama bedur gawa nyonya di customer tetap tu kayaknya kengujuang ke kolomia semampai laku belama dia tu kita nyarok cerita tu satu lebuh gawang ngasai kepo menua nak ada tentu kena teknisi dia ya lalu nguji dekat kau orang berkuli ke ngeri ia suah medak sidak serumah di gawa bengeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup kedua lebuh maya datai benengri bawa penyangkai bebas gawang ledau ke biak sandiak ya lenyau sekali kenyak lenyau lebuh ya nurun dari bas tau ke bisi orang sekaja ngambil ya pandak nemu nyak tinggu juang ke gawang nyau habis daya mati kira lepas semua tai bawa biak sandiak inya ya magang duit telepon kau tinggi apa semua lenyau sekali ketiga lepas kena dari duit kena makai dia gawang nyau nadai daya lagi setegap perut ya terlalu lapar dia ya nadai berasa malu minta lalu kulumi kenda habis pakai orang laban kenuk anak dia lalu hanya sikit nadai dibayar lagi tajak pihak toke kulumi nda meri ya lalu minyak tang ngagak kaya kulumi baru serta meri ya belanja 100 ringgit semudah yang nemu pasal tai tinggal di ngagai kawam tajak pan hati ya berasa sinu setegal kuluminya ti suah nda pakai orang habis lalu kok anak dia nanti bakalnya ya bisnis ya dekat tidak panjai keempat semudah sebulan gawa-gawa gak usah dari rumah balai gawa dia iya lalu mai balai kaban di semua gawa-gawa mansang ngakai kolomi tukainya baru tukai kolomi tidak ingat ke gawang tang gawang semampai ingat ke iya laban iya meh nyadip taro nyelamat ke nyawa lebih maya gawang tasah sebo semudah gawa mai balai kaban yang agak nur tukai kolominya dia balai sok gawa pan suah amai kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi itu kayaknya setegal orang kalai gawa-gawa udah nemu media mayah campur serta nyamai setegal semangkuk kolomi kaya diberi ya kena nyelamat ke gawang mujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita cerita tu tiap utai kenyati badunya yang jatuh nang suah lagi ke bisnis balas ya pemanah sikit dibalas gak pemanah ya lalu piom ke penyai pan bisnis balas gak penyai bakal mbak cerita kita itu tadi pemenah atau ke tuke kolomi kenadai pengarawan ati mantu tidak kawong ketusah ngujung ke bisnis siap pulai mujur nyak segi timbal beri betaro nang irasa papan kita kerja meh pemenah nggak pengurus ati lalu ukai tujuh tidak kengiko orang malas lebih lagi laban buat tiap kalau di mana jika kau kita nyak kita enggak dekat ngasai ke pemenahnya mai ke kita penglantang ke dunia ri. Terima kasih ya.
2: Oke, hanya tadi dua tiap program ke di kunci kepala peninggal kita ke terubah tadi randau temuai ke di sedia pengarik kami Lucia Thomas Kasau bekawal ngau hanya ke pengarik ngeli anemian. Lalu kedua tadi hanya tanduk program baru ni rebak baru hanya semangkuk mi kolok. Ibu satu tu lagi nurku hamai kita apulai dalam program squad trio udahnya lagi kita deka apulai ngau pengarik kami di kapi dalam masa dah tengah Sarawak. Ya 57 minit lepas pukul 12 tengah hari sekali lagi amri semua tengah hari ke semua pembalap pendengar kita ya selamat ketemu rau jam kediatu biar enggak selamat ratai penyangkai hari kita kebenaran di rantu jalan jam kediatu sebaiknya tadi mulai ke dek rumah kini tak ke mulai ke dek gendur gawak baru kini tak ke pulai hangam bamik ke bala anak sekolah jadi sore itu 21 hari bulan 9 tahun 2026 merek selama hari pengadah kita ke ngintu hari pengadah ke tahun tu lebih lagi agai bala kawan kita atau ke bala staff siko hari staff di LTM ke ngintu hari pengadah ke sore itu ya.

pangadah nga kay Afrika siguro ura ka gawa ba atem sa kanya karani ba atem dito pia maga bala peminat siguro peminat YFM kita nya stay mas Steve Steel of Kangindo hari pengada ke sari to. Okay, sebelum kemai kita mulai dalam program Squad Trio dulu kita nge baperin nge stil lagu hari menua renjan lalu ditangkan nge program ke disia pengari kami Margareta Remang.

Da Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak megak studio rakaman di kapit. Tiap hari satu tahu di

0: Okay, ngalagu intronya tau kesiktion kita nyatari dia kita ya mulai dalam Sada Tengah Sarawak. Sebenarnya tadi kita udah mulai ngau tiga sebuah dalam squad trio berkawal ngau sebuah nasam. Jadi bakal daripada apapun program tadi dia kita dekat bergulai dalam program Sada Tengah Sarawak mulai ngau pengari kami di Kapit. Halo.
1: Ya, halo Rasibu.
0: Iya, nama berita orang Kapit nih. Rekas nanya wang atau dengan aku.
1: Oh, berita dari Rempu mana? Raja Pan sebun kami itu. Angkanya mengapil baru punya.
0: Oh, udah ngapil sudah sebun tu.
1: Ngadai kita tahu. Nah, kumai ada lagi ke?
0: Enggak, ya. Kumai udah mana lebihnya. Padahalnya terisi tinggi baru, enggak.
1: Iya, kati kena ngusah katinya. Nanti bakal bak bagi menu kami di kapil dia. Nanti ke daripada pukul 6 pagi tadi. Nah, aku ngecik tengah hari itu, ne. Di kapit nu tinggi nanya. Udah atas Rp160 dah. Nah, ama boleh asai na pada dari jauh tebal na gaya nya ne.
0: Nanti dia bakal pada aku itu dekat pukul 10 pagi tadi itu di nanti di kapit 168.
1: Nah.
0: Di Sibu 157 lah. Ngarap kena nih kayaknya. Di Sibu yang kayaknya bisa kekurangnya lagi. Lapa kami Sibu pagi tadi bisa hujan.
1: Awas hujan kok aku bisa kurang ke nanti bisa hujan. Ngarap ke hujannya tadi tau nyerkai ngakai kami di kapit me kena muain kami di tau nah.
0: Mbak ya.
1: Lepas nanti kita mendak tau ke berarti kene dia mendak duit sekolah ke ditutup bagi daerah Luban tu ngau kena huyat nana. Kasak ke Jerebu ke Beketo. Kak pendak sedak ya. Namanya kita sekolah di rumah baru malah banyak. Nyak teh ke nolah disliah menyerti ya nak.
0: Nama.
1: Pagi tarik dan urun nak ngabamek baru ke sedapi naik ke sekolah.
0: Nyak meh laban indeks menyekolah tadi bak tikas ke nak mana dah.
1: Nak mana.
0: Nanti dia ke pukul 8 pagi tadi lubuan tu 203 kena wiat kusung 6. Kapit ni kapit 166 ya. Sibu 156. Nyak me tadi Arab ke tadi kita nama tadi uliah bandur katanya tadi uliah ngurang ke aktiviti baluar me anan
1: tu betul betul
0: munyi kurang tadi nah kini kita madanya anan tu ngerja pengawak main baluar te tua kerja tadi nare ko ngau gak ne ya
1: betul nanti uliah berkena ke penutup hidung dan mulut jangan nak enggak nyata ngurang ke geng punya kudai tadi enggak nyata wak tua sikit baluah ke penal tak nak boleh diseliah ke pihak entah nak dan nanti tua tu saya kami ke banding orang ke juga yang berjalan tak rubah ke pihak ni lepas kita berarti ke asap ke di sudut kita ya deh. Nak mana ya pian tadi nak rasai dia kaya kalau sekali dia pansut lemah itu lalu tahu mulai kemudian nak pian nak pian
0: aman batetnya tak ke menyikau dah tadi nak pedak tua partikel-partikel
1: kemudian
0: ya deh kena kita nyoba partikel betul aku iman
1: oh nyak meh udah nyage entik tua tu tua tu nada daya bukan cara tu ke ngurang ke sebunya bukan ini nada daya mana aku dah ke penang nak dalam pu aja nyak lain entik kita nyak bisik dekat betunu ke sampah nak aku dah nak betunu ke tanah nu berkebun kini teka bekanya nak entik uliah anak gua dulu jam kereta ni kena tua ngurang kage biar ngai ketunu nama kage Siti ge na laban kita berarti ke undang-undang untuk ungkup sida ke bas tentang larangan pembakaran terbuka tu udah bisa itu na. Sikit dah bisa sebedau utai tu balat nuntung kita sarinya deh tang ngamik kengingat ke semua kita ngai ke betunu ke utai jam ke dia tu jadi nyak meh berjimat meh pihak kaku nen tu lihat nangguai laban kita tahu dihukum mata duit RM100,000 tahu ke penjara 5 tahun tahu ke kedua dua itiknya nya tahu jadi inti kita bisik meda orang ke nunu secara terbuka tahu inti berbagi menua kami di kapit kita tahu bertelepon dengan kelumo 084 337 428 084 0384797662. Kesebut dulu tadi nu sibu nyenal. Laban ya. Laban bisa nama ku kita lumut lipun bagenam ite daerah nu kita madah nanti kita bisa menang orang nunu kelarangan pembakaran terbuka. Ya kaku. Nah, dini

0: satu cukup mirau kata nah laban menua kita kalau di istihar darurat. Mayanya aku pemerin 6 tidak salah aku nah. Dan mutai mat ku mayanya. Dan mutai amat ko. Udah nemu tai mat au merin 6 ku mayanya.
1: Awalnya mana tak ngarap ke punya kurang tadi orang ke Nuno lebih lagi orang bala jiran kita ke sepiaknya ne harap ke kurang ke activity betunu ke bapak Sandor sidak tadi punya kurang bertanam deh banyaknya tadi nanam padi kini nanam sawit kini jadi report nak pukul 12 tengah itu tadi teh niki kita di kapit teh 170 ah.
0: Apa ne? 170.
1: 1000 ada 156 tadi ni kayak 161 nya rayanya.
0: 161. Nama hujannya no no lihat ngurang pengurang kira tadi ne.
1: Mbak ya aku jadi ketop dek dekat pukul 12.30 itu tadi nanti kena wingat 218.
0: Oh harus nyanya lu tinya.
1: Lubuk antu 205.
0: Oh duit tek nonya bazon bahaya nap ya.
1: Bazon sangat tidak sehat.
0: Tidak sehat. Ya.
1: Zon bahaya ya 300
0: kata sih ente. 300, zon tidak sehat. Ya, aku tu nak tajapan pada aku 100 lebih tak kebanyakan. Namu dia tapas na mata mata utai.
1: Oh, ente
0: bakal rasai dah nampi ya?
1: Oh, ente akan turun tu pagi atau mau pagi deh pukul 6 ku pihak hari. Dulunya aku dia tadi dengan jembatan. Yang ente pedak deh.
0: Nanya aku.
1: Engkanya umak sebun gulai ngembun banyak ini.
0: Embun, iya. Ya meh, ngarap ke sama berjimat lebih kita ke nurun kerja banyuang kanak sekolah. Nanti bakal mata aku, kaku. Nopan lah kepada aku. Udahnya, nanti pansut mada semunnya balak no. Asal kesenak sebut ku nama deh.
1: Amat.
0: Oh, ya meh.
1: Ya, ke situ tadi ya boleh nanggu pengerai. Lebih lagi sudah kebisik asma atau kesemput
0: asma. Eh? Betul-betul. Aku sama begak kita ke bisi orang tuai. Aku nanti ulian dengan susu dari minah jalai jam ke dia tu. Hanya ke derempu meh. Semua meh kita belanja ke derempu ne. Laban tu saya nak ke derempu jantung tu tu. Belum ada penapis nape ya. Nulih napi utai kena nak maneh masuknya. Aku ke derempu meh kita. Nyak ya. Aku nemu semua kita pan nuirau kutai bekenya lebih lagi. Baka kami baka pit nu berasai na ya nu dah nyampau nya. Entai baka guni nu menana penuh nu ka penuh dak nya na.
1: Amat okay, jauh ka pit ngau kena wiat pi asibu kena wiat asai ko tengah-tengah ya kena wiat nya.
0: Betul. Pit nya tari subak di ngau ku na.
1: Amat ya sakit tinggi belama ya.
0: Tinggi belama ke tu dah sedar dia. Au tajap ya. Ngarap kita semua gerai nyalai nanti kita berhati ke mayuh program atau ke aktiviti nak boleh diaduh kita ini nah. Dan bagi nanti kita mada sama ke nanti baka orang bersekolah atau ambil ke banding baka PJ yang jangka aku nu nak boleh pansut balan nabi ya
1: amat
0: aku deh
1: ngarap ke nak ngarap ke dikurang kaget meh aktiviti baluar deh
0: ya
1: lebih oh. Kita sama nemu munyi kepada anak kok dia bulan pun bulan 10 kah sudah bisa suka antara sekolah
0: open tibu open
1: ini sama nah. Kesehatan lah bani udun mat yang orang terini
0: ya terini yang sama nak no. Dia kan urun terini yang dia dia madah ke dia pun gaya hari tu nak meruani ke kak penak diketuk ke dulu meh pengawak ke di luar laban nanti IPU nya lebih hari 100 cukup nama nah jadi nama tu bisik hari jabatan alam sekitar bagi menua kita di kapit udah nentu kena nak mana jadi nama pengawak aktiviti ke baluar lebih lagi tidak ke training menyukuri tarik nane laban nak ku kengau training sibuk apa nya ne tuti mah aku kuya kak penak ya kenyak pun bulan 10 anda dah salah kuno
1: pun bulan 10 habis
0: nah
1: budak aku madah bega sedap
0: nanya aku
1: nyak kemarin malam tadi aku nanya pukul berapa nak pergi pergi lah kak pukul 5 apa juga kenyak pukul 5 naik trini yang kami kasukan dalam mata kek kaget udah
0: kaget naiknya tarik baru nurun tu dah tuai baru nurun pagi tu nama kita nurun kak namda IPU ya tinggi sekali madah amat nadai menyamai ku baru meh ngadu ke dalam pu meh pasti dengan yang tu dah hau kak pernah pengerai diri pu pen lebih berguna nak ya
1: amat okeynya tadi berkawal ngau

0: Oh, sebuan tu dah tahu ke jorbo ke bisi nanggur buat menua kita itu nanti. Jadi, mungkin yang dulu tu ni sebera berkunci antara kita ke bisi nyati.
1: Iya.
0: Ada tadi aku tu Agus lo jajah tu. Kita kunci lagu rancak tu ti.
1: Oh, me rancak ke lagu dengan cak ke sebuannya lari jauh.
0: Okey, nama lepas celap.
1: Celap ne. Aku tak tahu tu bisi hujan.
0: Oh, still lagu hari kes jelma. Tu ya spamaun.

0: Tat kajak. Nak sepuluh lapan jerebu ku ya.
1: Tat kajak ku ya rayanya.
0: Au, kala tan jenak lah tari sepuluh.
1: Au. Pengawalnya karena bulat bab tinggal kita dah terperinam, betul ya kita bakal ketengar itu na.
0: Udah sudah perinam yang kaku, lebih lagi jam kerja tu engkau yang menunggu nak tempo, aku perlu temu makai kini, nama kayu kita wai senyang kuang, ping.
1: Ada macam tit gitu. Tua tua ke panjang, engkau tua ke panjang tinggi deh
0: ya. Panjang deh,
1: setengah jam gede gede nukam.
0: Betul. Aau, oh, siapa kaya apa mana satu kak tertinggi tungku?
1: Kaya kenal.
0: Aau, bansi mbak Ari kebuka, karena nengah ngawak nih, nak selalu kupitai.
1: Okay, aku ngau kita berita di kapit ya, mente.
0: Okay, aau, terima kasih nak, lagi namanya kupitai berkunci ngau peringkat mayu program ke dekatnya di ujung bulan, kita ngarap ke jerebu kita yang makin turun, lapan program ekspedisi Bukit Mabung kita itu nu semak nak tu nang tenitah kena kira ke kita ujung minggu tu nyalai namanya minta awak ngambil kepeningan mayu aku mai kita berkongsi sekali lagi kau ngau program ekspedisi Bukit Mabung kena edisi kedua pada tahun 2026 ke dekat dia tu kena 25 ngamuk 26 hari bulan 9 2026 oh. Dekat dia tu bak tunuk bagi menua Bukit Mabung. Nanti nak salah ku hari pasal tu kena cerita apa jam ni. 2 dan 3 jam ni ingat ku nak lah. Aku tu pai makin.
1: Oh
0: nyampau. Nyampau. Aku tu pai kian ba main sama nung siu tai pemak kita kada tai dia dah. Au. Ngarap ke kita nanti bisa rezeki oleh ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung kita ke skala itu. Nah. Jadi, peningan mayu kalai ke tahun tu nanti kita perhatikan bisa dibuka dua kategori. Ianya kategori komite tunuk aja, ngamuka kategori terbuka. Jadi, bahas tentang kategori tunuk tu ianya tu terbuka ngagai mensia mayu ke berasal dari tunuk nyampu bagi menua Bukit Mabung ke bisik ngau pekit atau ke sidak ke ngau nikik Bukit Mabung ni ba ekspedisi ke sekali tu lalu mesti meka berpengerai batang tubuh udahnya ba tentang kategori terbuka atau terbuka ngagai semua peserta ke ngau program pekit ekspedisi Bukit Mabung lalu megak mesti berpengerai batang tubuh. Bagaimana itu kategori itu bisa dibagi dengan kategori Indo dengan megak lelaki. Jadi bahas tentang prize megak kecukupan yang sudah disediakan karena kategori komite tunuk lelaki dengan komite tunuk Indo megak prize nomor satu, nomor dua mata duit dengan megak mido sudah disediakan biar megak saguati ungkuk nomor empat dengan nomor sepuluh megak sudah disediakan. Abak kategori terbuka lelaki ngau Indo mega udah disedia ke mata duit ngau mega piala atau mega mido ungkup nomor 1 2 ngau mega 3 lalu ungkup saguati nomor 4 ngau mega nomor 10 ngau nomor 10 enya mata duit ngau mega mido udah disedia ke nya ya bekau ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ke sekali itu berpalan bak tunuk din. Kalau nanti kita dekat nemu perang kesiliat yang kanya baru bisa hati kini dekat ngau tak ke ngeregister rempu bedau nemu berita kini kita mega tahu namanya ngeregister rempu lalu nantinya maka tak bisa utai dekat tanya berkawal ngau ekspedisi Bukit Mabung untuk kita tahu ngiga atau ke bertelepon ngagai AO Jos Anak Canduk volume 019-227-4428 019-227-4428 tau kengiga AAO Tuni Anak Ringgi balumo 017-807-0164 017-807-0164 ianya ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua bak tahun 2026 ke dia tu tunggu ke bagi menua engkau dah nerima sambut kecukupan lah ngagai mensia mayu lah ukai seminar kami di kapit aja nah tang orang ke hari menua bukai pan namanya Bisik Megak Ngau pas tentang ekspedisi Bukit Mabuang. Udahnya nyak meh nomor ke tau dega kita nyak kita bisik tanya lebih agak bekau ngau begini ke kita tau ngatai ke lempu ngagai palan do ekspedisinya tau ke kita bisik utai ke dekat tanya dini no diau seberang ngatai ke lempu kita tau ngiga namanya dua ikut entari ne no kita bertanya bekau ngau perkaranya jadi ngarap ke mengka berita ke dikenatai kaku bahwa tadi terang didinga oleh bagi kita ke dikangau ekspedisi Bukit Mabuang. Aku benar ya na rinuk na untuk utai ke Beketok ni. Ngarap ke mega nama aku kita kita udah ngau tentu ya kita udah nyedia ke lempu training yang dulu aku kita ni. Ini memayu jalan nak mimitnya pama meh ya pama yang ngenyit aku amat ter pama mau beti asal ke pulas dalam macam
1: breeze walk dulu meh.
0: Abis buk dulu tangnya me gaya ri kena mana aman kuanya ne te nan ngaw angka kita agak berumah kini obat jiem kini ku pitai
1: te wak ba de ante baru me de ante turun ni kita ngaknya ni
0: apo ne dia matong wae nan macam ni
1: te wak
0: ya ba
1: te wak ko nyama reste ile keste ulu.
0: Mak betul, nak aku dah setak setak kena kau dah. Aku iya apa mau main tangga tu nyalai nak patung kita nang tu nakal nong.
1: Amat.
0: Lapo kau kau nai, ada tanya lapo main tu way punya nai. Aku
1: nak kau rendai.
0: Aku nak tahu nang aku kita jam kemaya dia tu, nang mana nampu biaya. Dia mendak nak ente namanya kita duduk berkedai gini tau ke tamak kedai gini kalau sudah umumnya apa ngeng ibu anak-anak sudah ya udah tahap ibu terima jo kami suka bekerja me kita biar bekas sudah ya udah kalau biar kita au nya ya laban bas tentang ekspedisi tarena yang nadai ya letak ke umur ne minat ya nentu ke kita mesti berpengarai batan tubuh ah ngambil ke kita impun nak tulis orang pun nak tulis pihak aku nyampau direknya kian bisik bala made 3 jam mari kapit kian
1: no amanya nyampau nya
0: oh nak kereta nyampau nya ne au ke nya bekau ngau berita ke terubah ke dikongsi kaku bahwa kita ke sekali itu jadi nanti kita berarti ke di bagi menua kami di kapit mega atau ke buat nono ke bukai kebenar yang nane aku selalu mega berkongsi lebih baik maya bisi awak ke berketuk nanti kita meda program jula ramah madani bergerak nang seluruh dia tu bahwa nono ke udah dipilih hari bulan ke udah ditetap ke nepi anak nanti kita meda ne berasai nama aku kita berapa tahun udah tena salah jola ramah madani itu udah digagok ni nak 2 tahun bisa kini
1: bisa ya 2 atau 3
0: tahun bisa nak jadi bagi menua kami di kapit tu pihak aku yang kaum suung enggak pelaga nang ya ke mengkan dipercayai ke namanya bawa genap itu palan ngendua ke udah dipilih jadi itu hari ya sidak ke PDN bagi menua kita di kapit kita berhati ke 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ianya pengawal jalan ramah madani bergerak tu dekat dia tu berumah sana anak manggum nangas tabak Bali ya. Lalu pengawal tu dekat dia tu berlabur di pukul 10 pagi ngakai pukul 3 lemai okay? Ngarap kita ke dia atau ke semak rumah panjai rumah sana anak manggumnya ngakai ke lempu kia lebuah ke datai nanti uliah baik baku, baik uyut. No, laban nanti ku berhati ke bas tentang jula ramah madani bergerak tu. Selalu ya, nadai plus tiak di setiap kerja tu. Okay, no.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, nadai. Jadi, mesti mai plus tiak di lempu. Nanti bakal aku, mata, mai uyut. No, po demo.
1: Oh.
0: Lepu deh.
1: Kayak
0: pedih rumah. Kira nyamai kan? Oh, nyamai deh. Nyak aku deh. Tentu ke kita nya au mai plastik yang munyuk aku tau ke kita nyedia ke baku kini au uyut ngamai ke nyamai ke laban ke dia tu plastik sige nadai disedia ke nanti ku berhati ke pihak aku ya ku udah deh. Udah nya 25 29 2026 Jalan Ramah Berani itu dekat itu bak rumah Abu Selutan dengan Serian Batu Tunggal Bali ya. Megari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Jadi bagenam itik dua tadi ditetapkan eh bak dini-dini ambil ke banding aku ni pun nyebut jauh tu nak bak bagi area Bukit Kuram bak rumah ringgit dia rumah panjai kami dia nak. Tena salah ku jula ramah madani tu ya bisi kira dalam 3 bulan sekali ya dapai kio. Nah, ini dina untung kuah kuunya. Tau nya bekau ngau jula ramah madani ke megak bisi dia tu ba ndo ke udah ditap ke. Lalu namanya tadi nak aku nung tinggal sistem megak berita. Tau bekau ngau abasai mai ngau ekspedisi Bukit Mabuang kita pula kia baru ne laban labo maya ekspedisi Bukit Mabuang tadi dia counter i petani megak bisik dibuka angga sidak ke nama ku kita sidak ke besayo betanam betupek utai ke bekenya ne nya alai tu dibuka belabuh hari 25 ngau megak 26/9/2026 ba rumah ajan skim tuno hari pukul 8 pagi yang kayak pukul 5 lemai. Jadi kita ke sampai register dalam pu ba itani tau nak pergi dalam pu kia au ngambil ke kita oleh register dalam pu engkanya kita nak nemu register dalam pu pihak pihak ko sidak ni nya ba pengawak tela di mega dia tu berselimai ngau ekspedisi Bukit Mabuang. Tang saja pihak nanti kita ke dia ubah pasak kapit kini atau ke kesama-sama no tu angka kita nak dengan lawak angkai rumah ajan skim tu no kan. Tok pan kita tahu datai ngagai kuanto pendataran itani hanya ba pejabat pertanian daerah Bukit Mabuang aras 3 komplek kerajaan negeri Kapit ke nang yang dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai kita pantau kia. Jadi nanti uliah sebetau kita ngeregister tentu ke kita yang tadi bisi Sarawak pas dulu out ngambil kenyamai lebih kita ke ngeregister dari empu pihak tadi jadi nya ungkup sidak ke bisi bertanam ke sayur, buah, bertupik ke ikan atau ke berkenyak, ngambil ke berita ke dia baik, sedar hari upis bertanam bertupik muntang, senang, ditemu kita ngambil ke terus datai berita yang kita, pihak nanti di situ kapan deh, dia anena, laban dia tu, semua utai kudik, petunjuk jari magang semua utai bertelepon magang-magang nyamai sebengkeh, nyamai sebengkeh, nyamai dan nak, nyah, kena deh saya cuba, amat jago amat amat jago amat kini karena kalau nganya di ibu lah nubah tu kita kini madah ni tu cuba kak pernah dengar radio nanti radio tu nak datai meresia-meresia ke ulu sungai kian ambil ke bandiang kami ke gadget nu nak boleh dengar radio nanti dia kena radio nya dia nak dia tahu nak ada belasan kenyak laman aku berhati ke bagaimana itik nu rumah-rumah panjai banyak ke jauh lain telefon tu nu dah bisik nak. Jadi, bisik yang dia giga kita RTM klik, dengar kita dia. Nyah. Ini nya saya cuba amat menangkin radio kumai. Ini tu ni buah, mai telepon tahu kita kumai minggu nya.
1: Telepon jauh, dia boleh kena tak kita dengar tanya. Dia amat bisik lain.
0: Iya, amat bisik lain. Ya, mereka kau jadi minggu nya deh hari tua ke ngemai radio. Amat lain tu selalu, no. Dia meda. Nanti kami tunggak ke gadget kuat di lain spek kena laju ke. Engkanya kurang ke orang kena kini tau ke berkeni tau ke laban tiangnya buji bilik dan mum ke pain eh. Ya kami ke pasar tu suwe tu sat pihak kaku na. Ya sekedar namanya info berkau ngau itani ke dia tu bersemai ngau ekspedisi Bukit Mabuang kita ke sekali tu mega program. Jualan ramah medani ya nuka iso aku jualan lah pertina dulu tu ah
1: pertina dulu tu okey ya aku je lagu apa aku kami itu jangan terente celap celap angat
0: au
1: ari nk yo ngai
0: okey.

0: celak anak.
1: Kami kapi lagi meruangan to.
0: Oh nyamai dulu.
1: Nyamai na.
0: Nyamai nyala pada waktu celap nanti.
1: Aman.
0: Udah aja aku tadi lagi kena celap.
1: Ya, mengerti kau ya. Amannya.
0: Okey, jadi kita nguji pusing ngasih berita ke dekatnya di lebih lagi bapun bulan 10 tu.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi program Sarawakku Sayang tu nanti. Di muka halaman antin itih tadi ujung bulan 9 eh. Dan tetangguh setegah ke gayari ke bersebunnya tadi. Labannya cukup nak manah ke pengerai dah. Jadi SKS Mukah atau ke Sarawakku Sayang Mukah dekat diatur kena kepun bulan 10 hanya 2 ngagi 4 bulan 10 tahun 2026 bak dataran Tun Pehen Setia Raja Mukah. Jadi nakak kreator nya maka di udah di dah di prambu, nama tadi udah di apa dah kemana tadi udah menyekurang rasmi tang tapi saya tak berubah atau ketetangguh organis tegak atau nyala kita nanti kenyataan resmi baru kan ya
1: betul
0: nanti ini tak ada pada serainya segi agai 2 agai 4 hari bulan 10 dia kita di ATM Sibu itu apakah program-program kebuka yang mehebat suaraku sayang dia kita dekat WC studio mini deh. Berserima dengan program Sarawakku Sayang dia balap dengan kita lebih lagi di muka oleh habulai dengan pengari-pengari atau ke balai DJ Sibu FM ya. Program Sarawakku Sayang hanya dia agak kita ke dekat dengan catat lalu promo kalau kau catat kenyalang anda ingat datang ke studio mini kena karinam pukul 1 tengah hari ya kita ke lebih lagi ke pandai belagu main orang muka pandai belagu dah boleh dengar tayang dari angka studio mini bersama dengan program Sarawakku Sayang di muka lebar dekat dia tu berkari 2 ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026
1: iya lama orang muka ngantai
0: lama orang muka
1: oh, nyampe ngarap ke muncul. Nana ya pernah ngobukai nanti nalaban jerbo tu nana.
0: Nana pernah ngobukai nyampe kita setegal ke gayari ke bersebun tu tadi me.
1: Betul.
0: Ban nyak tadi lama kita nyaga pengerai nyak tadi deh nyak me tadi.
1: Ya.
0: Di tangguh ke dulu tak ke dilanjar ke gayari bulan ke dipadah ke baroto tadi nyak 2 ke 4. Nanti bisa menyekurang tadi bisa berubah baru ilah ada sau baru.
1: Ada baru. Iya betul.
0: Hanya ke nama ke penuh dia Sarawakku Sayang bagi zon tengahnya teh.
1: Zon tengah. Aku nggak kesal dengo.
0: Nggak kesal dengo, pak.
1: Salah tampol, pak. Saya way.
0: Aku ungkap zon tengah. Kita zon tengah.
1: Ya.
0: Bisa 4 itu lokasi.
1: Pai.
0: Keterubah dari Kapit.
1: Kapit betul.
0: Kedua di Sibu. Ketiga di Serikai ke penuh dia.
1: Last ya muka.
0: Ungkap zon tengah. Ada nampung
1: ke zon tengah. Ala nampung muka ya. Nama hanya sanu mana ya dah melayu kuya no zon tengah deh. Aku
0: kesalahan
1: tampung lagi ni ya. Ya aku utai sesalat tampung tu baik mulut tu dia mat kenal sebenar kebata yang ada.
0: Aku jawab lagi.
1: Oh tu saya aku bilang ya, oh tu saya aku bilang lah banyak ni.
0: Aku
1: aku sebenarnya aku nama aku kita yang lekat ke dalam bu bak sada tengah Sarawak tu mereka sitip program ke bisik dekat dia tu bak tunggu menua kami di stung dia program outreach santuni community puskom dia tu sudah hari upis kebajikan bagi menua kita di Kapit kena 24/9/2026 Pak Palai Raya di Stuong. Jadi antik meh bala peningal kelebih lagi kita ke dia di Stuong berkawal dengan program Outreach Santuni Community Puskom Sung 2026 24/9/2026 ya ya nah ngam ngam ngam mayu berita ke penudi hari aku di Kapit ke sekali tu ilak kita bertemu baru ngau info kebukai berita kebukai kak pernah aku nyurut ke drempo ne lu bayah mende dia kita ke sige nyetat ke kita madam ke
0: pengeluan sige kata tu saha
1: ya kata dia bak aku tu kenimak perau tu nyamai barang mayo boleh
0: apa juga leka
1: ya oke terima kasih nak ilak kita bertemu baru ke mumpu aku bye
0: oke terima kasih agak pengarai kami ya mente sige di Kapit kudah bulan kita dalam awak sada tengah Sarawak tadi berkongsi dengan info-info ke dekatnya di Kapit atau ke di Pelilih Menua di Suang. Okey, kena kita ngujung ke sada tengah Sarawak. Aku dekat ngetah ke setiap pesan baru dah diterima. Jadi pesan tu ditujukan agar kabar belayan di Batu Niah, Sekerat Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum. Kabar belayan di DJ Mukah ngau di Merudik. Ngau semua kabar belayan kenalah dirintai di tok di sebarang alai diau. Jadi ya pesan tu pada ke pengawak ngetah sulit niang ajai anak beriang. Jadi pengawak ngulit dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke malam hari 5. Ngetah sulit kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2025 pagi hari 6 peringkat hari pukul 7 pagi barumah Aaron Barumah Harun, jalan skim rancangan sepupuk sungai sebatut ni ya. Ngonya tadi ngarap ke semua kabar belayan boleh ngenatai ke diri ya. Ngau pengawal ngetah sulit ni yang ajai anak beriang. Ke dekat di atur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 menyiap pagi hari 6. Pengawal nguan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026. Ulit dekat di kertas ke pagi hari 6 26 hari 9 tahun 2026 berangkat hari pukul 7 pagi. Jadi ngajak tadi semua kabar belayan di Batu Niah, Sekerat Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum, Dijiah, Mukah, Merudik. Ngajak semua kabar belayan ke nalah dirintai itu dipinta data ke rumah Harun jalan skim rancangan sepupu sungai sebatu Niah. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita top telefon ngagai ketirin anak ajai balumur 017-486-1694 atau kedelian anak ajai bak 0193151964 atau kerubian anak ajai 0198849679. Okeynya tadi Siti pesan ngeta sulit ke baru dah diterima kami. Gaunya kena aku ngelengkap ke kita dalam awak sada tengah Sarawak kita ke sekali tu dulu kita berperinang ngau setiap lagu hari Josephine Jalian anang lebu aku lalu ditangkan ngau program pendiau penghidup aku ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasak.

0: Maya ko duduk kerire, ngingat ke si orang tidak kangau ke nai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku mina bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kan nemin besai di andai nuan. Gaito inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serengka. Sino naka mempenyino hati, cukup na nyamai ku inai. Puang udo mempemuang nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisi peluang musuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup na nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai buat Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniat Hidup Aku nanti hari Sabtu jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru peningat berdalam program Peniau Penghidup Aku. Dia tu aku datai baru berdalam program tu. Nur aku dekat ngenatai ke kenang ke bisi mega bakal ke minggu-minggu ku dah diterima hari baru peningat kita. Terima kasih agak peningat kita ke sikok tu. Ya ke madah derempu. Ianya apai bujang. Ke selalu amat mending ke program Peniau Penghidup Aku. Terima kasih sekali lagi udah berkongsi ke kisah hidup diri. Bukulah kami pada dalam program PPA. Bakal selama pada dalam program tu.

semakin sehari ati makin berai. Aku peningat siku apai kebisi empat iku anak. Semua belane aku dah besar serta dah bisik penghidup sida yang bau. Aku megak bisik tujuh iku ucok. Kemudian yang bini aku kenandai tahun sitiknya kemarin. Dia dah aku mulai ke dirempu ke rumah panjai. Sebedau tau aku ngobini dia ubat negeri. Dia ubat rumah ke dibeli kami dua dalam tahun 1992 subak. Maya kami dua kembali rumahnya, kami dua belak agak gawaknya di pengajar. Dia tahu peningat, lama ke kami dua udah pincin. Nah, leh ya lebih hari 8 tahun nanti asana silap aku. Aku dulu setahun hari ni yang pincin subak. Hari pincinnya sama kami dua terus ke penghidup hari-hari. Hari duit ke diterima nintian bulan. Bisa aman ke nyak? Duit pincinnya dikena nyawa balane ngemai bala ucok makan nyamai lebuh kami dua keterima. Mula subak suweh minah peringat. Berjalan dengan menua orang rawun ngelantang kati. Nyu ujung-ujung hari tu 2-3 tahun kedudi tu nyu nak berpengerai ke mai kami dua ni yang bini jarang amat minah. Dia di rumah sama kami dua nyawa balane beribun ke ucok. Pia megak lebuh ke bisik hari kami dua bertanam ke sayur buat kebun. Hasil kebunnya tadi bisik gak kelawak, bisik megak dibagi ngau balane, lalu lebuh bisik ke nyampau lagi sayur, bisik amat ke dijual. Laban kenalah empat kami. Bisik nak agak peningat. Hari hasil kenyawa sayurnya boleh dikenang hirup kopi pagi. Rino direk ke berkebun. Bisik ndur kami dua mansut ke peluah. Bak kebun megak kami dua melaki bini ngambis ke hari-hari pincin kami dua tau ke dekumai hari tuai. Mayanan orang ke kebun kira agak tu dah bini ngawarap gagak kasih pengeladik jari. Ni utai kuliah ya ma peninga. Lebu hari minggu ngawarap belah gereja ke kami dua. Ya ma pengawa ngereja utai kuliah tulang diri ba umur ke baketok. Tang peninga sekumang ni bini ku dah nadai. Dia dah ku berasa ya ma puang. Aku pun ada nyangka ia lengkas ninggal kaku, ninggal kebalannya ucuk serta bala menantu. Nada disadan sekali ia tumbuh-tumbuh midang. Minat madah ke dirimpu tabin. Bisik dalam 3 hari berkenyak mempeningah. Dia ada bari keempat ia luput lalu naban ke nyawanya. Nak datang hospital, seput ni yang udah nada akik berada. Dini nak hati aku sebagai lelaki berasa aman. Ditinggal kena bini nyampatnya nada ninggal ke leka jakut seleka. Pihak megak nada terpada ke nyawa. Ngelama tu mai agak hidup. Nada yang kat jauh aku. Tumuh pagi udah ngerak dani mai ngirup kopi. Kadang mai ke kedai makan mi. Udah tembok mupuk ke kami dua ke kebun. Ngabah sutai ke ditanam, ngabah sayur ngapun buah kebaru ditanam kami dua. Ningau ke pengawak matu dah ningau bini kelesi. Sayur anjik pemayu ngapat dia ditanam ya. Utai dia gagak dia tinggal pergi ajak. Tikai ke dia nyam agak baru wai. Nari berpada sekali nuan wai. Ningau ke bilik besar tua. Naka mantik di medak bala anak tua berterangau ngangau ke nuan pulai. Bala ucuk agak min, nemu nyabek minta ini datai. Lemau medak bala kaban belayan tua. Semua nari harap ke nuan tumbang dia wai. Labang ngelamak tok nuan ke dipedak regas. Bisa pemberdia sukai menyak lalu naban ke nyawa nuan. Sekumbang nuan ke nadai timpang penghidup aku. Dani pagi asal sunyi. Dia antik ke nyawa nuan ke nyapa aku. Dipeda aku ke penindu nuan nadai tekusai. Terdani aku tengah malam asal ke mimpi. Medak nuan nadai lagi ngerimai. Pia megak maya aku kemakai. Nadai lagi orang nyintak ke kupingai. Datai ke jam aku maka ubat. Nadai ke nuan bertengah mengingat kaku. Am tua wai maka ubat ku jakok nuan maka ngelamak tau. Udahnya lepas maya aku kangkat dari bilik besai. Minih aku ke dapur. Nadai ke medak dapur tua berasa maka selama. Ambil hati aku. 40 tahun tua udah jadi. Empai aku kalak ngasai ke penghidup ngawati aku ku cukup sunyi. Tau uduh pemuang hati aku wai. Hati nadai boleh dilimpang banget nak boleh diperindang. Bisik bala anak jenguk aku, bisik megak bala ucuk tua kedatai ngapas. Tiang lain masai, nada nuan ngaku ngipak sidak berkaki tangak. Nada orang ngaku berselimban jadi aku pemakai ke bala tua. Tahun tok meh aku ngasai ke tahun aku kecukup puang. Cukup sunyi laban nuan nadai. Tahun kecukup pedis megak ditapai aku. Begini aku nerus ke hari aku ke dekat datai. Nerus ke penghidup aku bari tuai.
Tama ke bilik nak nyamai, pansut keruai ati asai kerangai-rangai. Nurun ke ku ke kebun, asai kengiru racun, madak bekal ditinggau ke nuan wai, nakap ngelebu, ninga janji tua subak. Parai tua seretai, ten nuan wai bangat berumah ninga kaku. Bukai aku nyamai nare nuan, tajak tua kadang udu belaya, sarok penemu ngopangan diri. Dini malai nuan dia tawai, kati nuan betah bala anek, kati nuan betah bala ucok tua, ti meruan bertengap kenuan mekami wai. Puas ngarap kenuan datai, puas megak ngarap kenuan pulai. Tiang makin hari pejalan nuan makin jauh, dibai hari kesilai berganti. Nak nemu sampai kemaya mati aku tok bado ingat kenuan. Pulai gaku ke pasal nyengok bilik tua. Rumah keterubah nua tua hidup ke direk subak. Puas gaku nagang air mata. Segenap ruang bilik tua, ngingat gaku. Maya ketik bergulai kenuan. Ngingat ketua ngemesai kebala anak tua, nyekul ke sidak ia datai ke sarito, sidak belak bisik udah penghidup ke dirimpu magang. Amat ngamat ke Jakob menuan wai, nyemak aku parai, aku ngai nusiah kebala anak aku Jakob nuan, aku ngai langai-langai ku Jakob nuan subak wai, isak aku ketisi ngante anak tua udah tulih ke kaki ku Jakob nuan subak asi. Nak sinu nuan wai, dengan sebana bala anak tua, madah ke dirimpu nak betah. Madah kerempu lelengau ke pemakai di panduk nuan, lelengau kat beranau nuan. Kasih bala nek, kasih bala ucok ngebala menantu tua. Tajak udah besai magang, udah bisik ruang bilik dan kemayang sidaya kalak jauh nuan. Bekerja pun tudah tetang limpang ke diri. Lebuh ke bisik hari ngabas tua ke rumah panjai. Kadang nuan nemu dirempu sulai wai, kadang nuan nemu dirempu padam seput, kadang nuan nemu dirempu kudah nadai. Ante nemu laba aku wai, udah nuan berkeradai pulai, laba ingat kenuan bermenua, cukup nak betah kami semua, cukup ngai jauh bala ucok tua. Dia tok nuan diau dalam kenang kami, hidup bergulai ngan nuan, nyadi kepengingat manis sebab aku tik sebagai laki nuan. Berpuluh tahun hidup bergulai sama, dalam tuseh ngan senang, ukai nyamai berserarak. Setiap tahun aku belajar sayau ke nuan, laban setiap tahun nuan ukai orang kesama. Berubah tahun, berubah ke peniau ngogama nuan. Harinya aku asai ke aripun belama, labuh pengerinduk ngagin nuan. Agi nuan biye aku sayau, ketegah nuan bajia. Ketegah nuan mana raras tubuah. Berganti tahun aku sayau ke nuan, laban udah berubah tubuah, laban ngada kanek tua. Makin umur nuan majia berinsua, aku makin lagi sayau. Laban ulim medak nuan jadi ini ngagai bala ucok tua. Medak buat nuan kuda penuh huban. Pia megak bat tahun-tahun nangkan kenyak, aku sayau ke nuan. Laban nuan meh, tik nyadi ke tau yang aku. Kenadai kalak berubah penyayau ngop ngerinduk ngagai aku. Tajak pun aku maya penimpang, pia megak aku maya pengurang. Dia tau tajak nuan udah ketisi. Balat lagi rapir pengasih aku ke nuan. Laban penyayau tua di baik nuan mati. Terima kasih wai bini. Nuan udah nyadi, bini ke cukup mana? Bini ke cukup mentas ngagai aku. Ngarap ke semangat nuan dia lantang empat menua seroka. Ngotok, tonakak, kenang berdalam program peniau penduduk aku ke dikongsi aku kau pala peringat. Mumpuk dulu aku.

Oke, kita tadi udah mulai ngobrol ngari kami Lucia Thomas kasar dalam program Pendial Penghidup Aku. Udahnya terus berpindah ke lagu Ari Stevenson, Anang Guji Aku. Yang ujung ke jam kita ada pos menyam ini lepas pukul 2 hal ngali hari. Oke, jadi ya berkongsi mimin info ya bakal ngau lebih lagi ngagak bala pindai serta kenyaga nembiak sekolah atau ke pelajar SMK Kenawian. Jadi itu tadi info bakal ngau pengawas sebuah nasab atau ke pelajar PDPR ya. Jadi Mbak penerang tu madah ke dia perasa percubaan SPM benung berjalan jam ke dia tu berangkat 14 hari bulan 9 nyentukkan ke 30 hari bulan 9 tahun 2026 dia pelajar tingkatan 5 ngau 6 sidak tadi agi belajar secara bersemuka atau kedatang ke sekolah bakal selama hanya di sidak tu tadi dipinta ngena penangkup atau kesengkabung hidung ya. Nya tadi ungkup sida pelajar form 5 ngau form 6. Jadi pemutus tadi gagak nitih ke pansi dia majoriti penginai bersetuju dia anak sida tadi ngau nama tadi nitih ke belajar secara bersemuka atau kenurun ke sekolah. Tangga penginai sida tadi mega dikemenar ke mai anak sida pulai ya. Okey, jadi pelajar PDPR diungkup bagi sida pelajar ke pelajar perolehan ngaga tingkatan 4 berangkat hari 22 hari 9 tahun 2026. Lalu Mbak penerang tu mega dia madah ke PDPR atau ke bersemuka tu dekat ditentu ke nintiang hari berpelasar ke baca IPU. Anin tiang hari kena ke jam 12 tengah hari. Ngonyak tadi ngarap ke bala pindai nemiak SMK kena wek tadi. Menyukuran tadi nemu meh kalau ngain foto ya. Jadi ungkup sidak form 5 ngan form 6 dia sidak tadi nurun ke sekolah maka biasa tang sidak tadi mesti berkena ke sengkabung hidung atau ke penutup hidung mulut ya. Lalu sidak ke PDPR inya ungkup sidak pelajar hari tingkatan peralihan ngaga tingkatan 4 hanya sedaknya ajak tadi belajar PDPR atau belajar di rumah. Okeynya saya info ke dikunci ku kepala peringkat kita ya bakal ngau penangguh sebuah nasab ke nak manah ya atau kebacaan IPU di kena cukup nak manahnya nak manah ke pengerai.

Okey, jadi ya berkongsi macam antara info atau kebisi antara berita kebisi pasal surat berita kita ke Sarito. Pesta Kenawi 2026 sudah di perjalai ke nyari 12/2019 tu tadi ukai semina pengrami ini tiang tahun aja tang tu tadi jadi ke penyungka besai dikena ngenegap kaget penyerak gua penyungka ke ekonomi karena menua serta ngelaku ke potensi dagat temuai pilihan menuanya. Yang itu ke penerang rekaban konsil negeri Sita Macan Alan Sidan Gramuang madah ke pengerami ke diatur kenyang hari tahun 2003 udah nyata muncul nyerakup ke peniti pupul bangsa ngau jalan pengarah laban tiap kali pengerami itu diatur kaya semua komuniti boleh bergulai serta duduk bergulai. Lalu hari sukut ekonomi yang merat kage yang merat ke pengenami itu merik penguntung tiba saya ngagai peranak menuanya dengan penatai temuan serta peserta hari menua luar yang diatur pengawal ikonik bakal lomba perahu habis ambil ke contoh ke okay, seminat matak peserta hari sibu miring kucing tak megak ulih matak pembekit hari Brunei. Banyak yang megak ngelalu ke pengawal ngawra bandan dan biak ting rebut peluang berdagang sepemanjai pengenami dikenak nambah ke penatai pemisik sila. Jadi tahu berkaul dengan sektor dagang temuan di Alian Madah ke ada ngamain asal menurut kenawit jadi ke pemata nyalai ke patut

Okeynya tadi ya, Siti info ke BC apa sobat surat berita kita bakal ke Sarito ya, hari 1/21 hari bulan 9 tahun 2026. Nanya perinan baru kita tengok lagu hari Rosie Usua. Lagu yang lenyau di balut sebun gue.

aku hari Rosie usu pengeri lenyang di balik sebuan ku ya. Paham apa dah lenyang di balik sebuan ya. Okey, berkongsi antara berita ke bisipan sebuah surat berita kita ke Sarito. Ia prambu nubuh ke zon ekonomi sibuh. Ngau agih belanja ke terubas penyampal 1.5 bilion. Di sana jadi pengelamai baru dikenak nariat pokok. Ngedegap ke sektor servis ternyedia ke mayu hagi pengawak puan bergaul tinggi. Yang itu aku penerang hari Sapir Premier Sarawak hanya Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke pengawak nubuh ke zon ekonomi sibu tu tadi udah di persetuju hari suku prinsip perintah Sarawak dekatnya dia ke platform ti hanya betak dikena ngatur pemansang ekonomi sibu kena cara ti lebih bisa atur serta berseraku jadi cara tu ko ya berguna dikena nentu ke pemansang sibu kais minat berpanggai ngagai sektor ekonomi tradisional tang nyingkiang nuju ngagai ekonomi tinggi reka meruan ngau ulih bersemekih jadi perkara tu dipansur ke lebih berjadi ke pengalami awam besar ni tiap tahun Balai Dagang Industri China berserakup Sarawak tak ke ACCIS apel lama tu tadi. Jadi berjakup baru yang madah ke transformasi ekonomi sibu patut disukun sistem penyambung infrastruktur engkau kapasiti industri di tegap agi yang kaum prambu ngagak jembatan tebian barat ngau taman industri sibu ditimpuh ke tembok dalam tahun 2029. Ia berkawal dengan Pramung Mansang ke Baru Bukit Asyik ti udah dikemenar dengan prinsip prinsip mega nyadi antara inisiatif timpuh panjai ke bisi potensi ya ngubah ku yang pemansang sibu ngagai modal ekonomi ti meruan lagi serta ringka tinggi nyadi berobat ngonya mega ia nyemetak madah ke pemansang ekonomi ndak uliah seminak dilempai ke ngagai perintah laban pengujur polisi ngagai projek berpanggai bak penguliah sektor privat ngaliah ke peluang ngau beranak ke pokok aktiviti dagang kau kerja jadi yang madah ke Sarawak dia tu berarti kasti berguna amat dalam proses transformasi ekonomi serta patut ngurang ke hari berpanggai dengan industri tradisional lalu nyerungkai sektor baru jadi antara bidang TPC potensi besar yang kaum energi boleh dikenal baru ngau energi gadung semikonduktor pengawatnya ke penggerai digital ngau industri berpelasa teknologi jadi berdudukannya mereka yang merangsang ACCIS tadi berjalan ke tanggung pengawak ngau cakap lagi jadi penyambung antara perintah komuniti dagang kelebih lagi pengawak ngelala bagi isu kebenar ke ditapik penggerai industri serta ngenatai ke perambu ke ulih nyukung penumbuh ekonomi negeri. Okey, 2.45 tu lagi aku mai kita gelai dalam secangkir kopi yang sebenarnya kita berpindah dulu dengan Siti lagu dari Gilbert Gawang Bungai ke Tanah Tuhan.

0: Bisa pulai sira sunai menyania. Pai sunai. Nama sampal sira ya pulai.
1: Oh, bisa sira tiga jauh sunai ngana edo iku nya. Datai lemai kemari. Sigi nyau sabung si lau sira tiga kedatainya.
2: Pihak ya, ya kati laki yang ada yang kau sudah tiga menyana pihak pesunai. Iga ganyang lawan yang datai lemai kemari. Nama kena sirap menyana deh.
1: Yang kena pribiat. Kena kau sudah kemari. Kemari puyo. Nui. Nasib anak belau dah nemu jalan ke diri. Nanti kiruah di berapa lagi dah. Tapi ya amat kiruah benar yang mulai ke diri. Ni kemai kantong garis sudah tiga. Kena main wahnya.
2: Kasihan lah. You bring kau.
1: Boleh ya.
0: Ya nama nyak baru pulai kena gay. Biar apa sunai?
1: Nak nama uah.
0: Bu baik ke kantu anggarai kemayunya.
2: Ya maka pulia sih jelas.
0: Ya biar aku kau tau ah.
1: Entah hameh nawe. Nak nama uah. Maka ni dekat nusi yang guys luai pasalnya nyak.
2: Hei, lapanya deh.
1: Aku tempat bedau si liat nanti nyak pasal pemulai ya. Minak ni ngain dai sidak nyak nelai ku ajak madaki ya pulai sekali tu. Laban sigi udah sarak.
2: Oh, ah.
1: Nyau lah kayaknya, kebuah. Kebuah saran, tau gak gue nemu.
2: Lapanya tau bunyinya ada pesunai?
1: Gue gak tau lah kita
2: ya. Mbak ya, si nong dan ni Edwiko nyata beda nemu roti utai.
1: Iko, gak biar nari.
2: Mbak ya, berapa umur anak seruai nyata ada pesunai?
1: Ketuainya, baru 5 tahun. Lu kayak biaknya. Nggak silap, aku tiga. Dah lah, ini ada 3 tahun.
2: Nai.
1: Kenapa kau tuh ya? Agak indah ya, iya, sabarnya ini harus biar, itu mar deh.
2: Amar.
1: Iya, ngai lagi belaki dah tuh ilok ku ya. Mar deh nyebut. Nggak ya ingat ke tadi, bedau daro amai, subok. Lalu berubah nih tiap laki ya.
2: Nih.
1: Agak pempat, mayanya lalu jadi ngelaki ya. Wah ingat, subok deh, pempat. Aku punya kiruah laban, subok. Agak sekolah, iya. Aku sih ngai main aja ku. Semina indah aja, kaki ku caw aja ku. Nagang, subok. Tu baru yang nemu asa hidup rumah tangga. Cuma yeah. Tak nyaman.
0: Kasih balan ya. Amat lalu berdaun nemu roti utai. Tak lalu lenyau oleh merayon. Ne apa sunai?
1: Oh ya.
0: Aku biar amai ke sunainya. Kado dah ratai. 23 tahun ya kini.
1: Bulan 18 9 tu 23 mai dah nemu. Tak baru dia kita kelihat. Baru angkat darah yang mainnya.
2: Kau kenapa sudah penuh ya?
1: Baru nak mengingat pengawal. Aku. Ada yang mau ngajak aku. Nui. Baru darah main untuk tangnya. Tadi dia tu. Udah beranak dua. Nya udah jadi jendong ni korang. Kayaknya kerekak ke nyanya. Tadi leban ngai ni ngajak aku orang tuai.
2: Mbak ya pesunai. Ngai ni ngajak
1: aku ajar aku tai. Sedak kena miyak.
2: Mbak tu seh ni biak meyarai tu pesunai. Pengenak berebong ngai. Keran mah
1: keran
2: jadi. Keran. Mayuna kes beketau dan nyadi dia pesunai nawi. Seduai dekat nemau.
1: Oh.
2: Bau PS JPN Sarawak dia. Ngerikot ke kes sarek majak nyadi. Nuda ianya 33.9% bak tahun 2024. Kira ya bisa 579 kesau.
1: Mayuana. Kesaraknya. Kesaraknya
2: kesarek. Jadi pada tahun 2025 bedau ditentu kage tan di pelabak kenike ngagai.
0: Ha. Oh, muka main dah ngau. Sudah kau kawin.
2: 1700 ngagai 1800 apa? Dalam setahun kesar ya.
1: Nya berapa kali lipat nyari tahun 2024.
0: Ya, ki ada dia me pesunai.
2: Kepuas sare astaga kena nemu nadai tanggung jawab serta balak kage kena ku hidup enyak suntua belanja.
1: Okay.
2: Kumai sedap ngene nya tau mereka makai.
1: Ya.
0: Maka he main nango, maka anu ge mi main nango. Lalu sampai sahe sampai datau.
1: Nah, mau sara-sara.
0: Nan mau sara-sara.
2: Sampai dia.
0: Mendak jadi ku buka ya. Baik ke saya kena pulau. Nya tu naik. Nya mendohai dari mahati kena ke sare to dia to. Malah amai ngirau ke hati korek puyo apa sunai.
2: Nggak, meh.
0: Mbak dunia te majak nekan penghidup kita bersehari-hari itu deh. Dia tau, mayu amai rong bilik kepecah belah. Setegal ke diuji ngawang ringgi.
2: Bukai kena.
1: Dia tau, menurut no struggle
0: menyekurang. Oh, kecukup.
2: Tau apa sunai weh, cukup putih ya. Struggle, kue.
0: Nyonsekan.
1: Lu nak kini lambut. Ya sebab kau aku ya.
0: Kecukup di sini ke kita nya. Kure balan ya. Tidak nak nemu roti utai. Kure. Nak nemu dekat ni tiak ke siapa. Lebuh maya apa yang naik silap ke sari. Ya ke ke sini kaya.
1: Tak apa ke ngau titi. Siapa apa yang naik ngau mulai.
2: Ya, ya minta de nawi. Lebih banyak pe naik ke nyau berganti baru. Banyak meh bala naik ke nyau bisa apa itu kini tire deh. Ya, yeah. Mayu amai gading aku tak ada apa itu kini tire tadi nak sirau kane tire.
1: Okay.
2: Ya.
0: Tidak sirau bina tire ke kau pada mentang mak.
1: Nupinya dah besar.
0: Ini lah tubek tu soa kai.
2: Banyak tadi pengujungnya tak ngerugak ke anak runi yang balan ya deh. Lebih maya ke nyau nadai dikerinduk ke pindai tire sidak ya. Nya tadi ulih nyari sitik namun punya korea ngacau.
1: Baru
2: ngerai
1: rundingnya. Tidaknya ngai belajar, ngai sekolah semua.
2: Nyul lagi nyul, ngerjap
1: ngawak-ngawak.
2: Bukai pengawak namanya ada kerjanya.
1: Ya, meh puyuh namanya. Bakal tu dah sunai ngawak lakinya. Kira aku dekat main seruai yang berantau dulu meh.
2: Nau.
1: Nanya ke kebuah, tau nyaw bakalnya dekat sana. Nanti bakalnya udah dikawal pulai baru. Awak pulai baru, makasih ya ke anak seruai nyaw. Kait dan mutai.
2: Amat, sunai tua tu tadi amat ke nyadia pindai. Tadi nak ketua tau ninga kespiak aja kan
1: no.
0: Betul ko dek nya apa sunai mane amai nya apa sunai ke kadang sidak menebiak tau tadi jampat amai agak pemutus nama bese jako talat ngo pangan dire
1: ya darah muda kurang amai darah muda tu
0: menu gesak nya gesak hinga nya nya saya tu aku
1: mimi lu sarah mimi
0: nah tentu berundia ngo panyai mes kada enya teng ujung kena saru de ari nya nama penyadai agak biaknya jadi J.
2: Jadi J, jadi D.
0: Jadi J, jadi D. Entah sedak ya temu kakau ini jadi ini tihai ngkamat mentas.
2: Jadi D. Dengar ada pesunai. Amal punya ikut deh tadi nawai pesunai. Baik berana mana sunai ngelaki ya deh. Ngecak kenyata gulai baru meh. Ya sih gaya penginduk kita yang melaki bina itu. Kadang yang bersengkit jakuk me kita ya dengan pangan diri yang kaya gerti tadi jadi kedaliah kena kita tadi lalu ninggal pangan diri indah bantu tungku kan mau bersengkit ku jakuk udah tua buat kita ke mensiah tau dilihat kan gak betul ya
1: mayo keringan
0: mayo kudati mama mayo hingga gelam ibu balas
1: mayo keringan
0: kame
1: gak pangan diri ini kuliah tunda kita yang lama ya ya
0: tante, pemanyu pejame aku ngai nang laban ko, sike malas ko.
2: Ye. Kok ade bentas tadi pas sudah.
0: Ukai nyema ka ko ta nyema, tante ko nyari ne ti he u ha mane ko.
2: Ih, ya muji dia.
1: Ada sundai tu nadai tu labai laban urang ke bangsa kelengkar mimian. Nadai tu kena liku ada nadai dengan ko anu nya. Ani tiak gaya ampu.
2: Ani tiak kunia ja.
1: Mayah belaki subak. Ngerannya engke nya dia tu. Kok sarah ngerannya engke
0: batu serem yang sama hari itu ngetar aja
1: mbak ya pia me puyuh nui harap sesuai ya ilah tau dia kepujur mulai baru me kasih ya kebala ucu punya
2: sama lagi bekam-bekam lau
1: ngengat ya pindu keterubah pengelola pengadiri me ya hati kita kepedit nyok me ya tansi ringat bah bupa dulu aku nui puyuh dekat ngetap jaguang ke kebun ya ucu aku riku nyok kak mai makai jaguang ya ini sesuai ya masuk aku kebun tadi mantap jaguang.
0: Apa sunai? Jimat cepat aneh Jen.
2: Mantap jagoan yang
0: mantap jagoan. Nya bunyi yang ke meriah teken nanto dah ya.
1: Iya mantu apa jagoang?
0: Mantu apa jago? Meriah teken nanto jagoang dahan saya.
2: Dah mah ada nama ya kemantap jago lagi dah tepatap ke jagoang.
3: Hanya tadi program secangkir kopi ungkup ke minggu tu ya di agun singa bala peningkat kita ya di ngau program secangkir kopi tadi ngujung ke jam ngujung ke program kami hari ngelatengah hari kami di YFM Sibu. Ngenyata deh ngarep kita udah terpina meh ngelagu lagu-lagu ku udah dipilih ke aku kena melindang kita bawa ngelah tengah hari YFM Sibu ungkup ke sarai itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ngagai pengari kami Lucia Thomas Kasau ku udah hanya dia kita program Ranau Temuai ngau pendia penghidup aku ya maka terima kasih ngagai pengari kami bagai Taremang ku udah hanya dia kita ya program Squad Trio mega pengari kami di Kapir ku udah berkunci kita antara info kedekatnya di Kapir pengau di suang enyak menti sigi ya. Nganya aku pengarang kita kesari tu Nana ngelengkak kita ngau sitil lagu hari Zamri Ambayasi. Mu, bertemu baru kita bawa ke Bukai. Mupu aku bye-bye.

besar itu. 21 September dalam tahun 1990, Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi upis baru District Council Kota Semerahan. Ibu Maya Kemcakuk yang memadahkan menua Sarawak dekat Bulia Penguntung hari industri dagang temuai penyampau setengah bilion untuk anggai sebilion dolar datang pada tahun 2000. Nanti dikira basikut temuai kedatai melanja duit sidak antara 300 dengan 500 dolar siku. Ia megak madahkan perintah menekat ulih dekat nyawa penyewa penghidup rakyat kalai orang ti serantak bermenua tu. Disadang dekat kurang hari 10% datai pada tahun 2000 tekal hari mayuh program pemansang perintah sepamanya timpuh 10 tahun kedekat datai. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yangnya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenapa mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih hagi ngagai kita kebisi hati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebiang Sungai Raja. Tapi kau tak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong Tujuh Ringkat Tik Nyadi Lambang Negeri Sibu. Pengelamat Tapi Kong tak udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanya Tapi Kong ke pemadok lama bak menua Sibu. Dulu subak Tapi Kong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tapi Kong tak yanya ia ngenak struktur arkitektur dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digagak baktisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa China dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningang ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yanya festival tepi kong ti tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau melebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepi kong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Nanti aku kalah ningau orang makai mie campur lasa.
2: Yo, lapar
1: jam.
2: Yo, lapar jam.
3: Ayat.
1: Ayah, di tahu nyau.
4: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
5: Hei, ujab. Udah seminggu tua dia bak ken batang tu.
6: Hah?
5: Asal maya makai belau ke daun jabang, baik dek. Daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Pernah di peniau tu. Nyoba ke batang jabang. Baik dia makainya lama-lama.
6: Yeay, mana unyau. Nangi pak gak mamai. Dia berjaka unyau-unyau. Bakim batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang. Mude, dia tu tua bos mune bos.
5: Bukai bos kujap. Kulai.
6: Eh, asal tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos, bos.
5: Bukai bos kujap. Kulai.
6: Tua bos, B-U-S, bos.
5: Ukai bos, kulai.
6: Nai, anang ni nyoba. Au kulai gede. Dengar di nyau. Mana di tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui ke lawak tua.
5: Nah sebaka tiga-tiganya jab.
6: Dini ya kak sebaka. Spill lain. Tak dek. Bungi buat tiga-tiga tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek. Uji pernah dek di kampung di Balakara. Nah dek memilih makai bekedeknya.
5: Nama aku bekekerak pada dek jab. Dek lain mah. Perut jinabo bekedeknya. Pernah dek perut dek jab. Sumai ke pelekuk getah. Gulai suap pada bis merpajuah dek jab.
6: Mayu ngutai lara. Eh nyok dek. Kak, makai nyamai dia nyok.
5: Makai nyamai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Berdini kulau Cina dalam kampung tu. Nyok di kemai ku makai najab.
6: Eh, dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampung Jerom tu. Tambap, dikan mu nyok, minggunya kemari. Maya aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang. Nemu dek, langkau mainnya. Bisi duiku ratu ayah pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo, kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku. Kenapa tuut seluruhnya? Udah tuai-tuai bekanya dia bergulai. Karena si sayang surat ikah.
5: Apa? Biajab, uji ciang ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu, jab. Kada nak seluruhnya bertaban lari, jab. Bunyi ku lagu gelebat gaung.
6: Itu siku kenyau. Stupid, nemedai. Mali kita yang lampat turun tuai biakup. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
5: Apu makai pejap mit tapak jari tu pedak dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku ngajon diri baik di makai utai jap
6: am gak dek ingat dulu cerita aku kampung baru cerita aku tadi bahas tentang orang tua di kun tadi au
5: ingat aku tu au
6: dek nemu minggunya kemari maya aku ngurindian aku terpedak kelaki ya ngesan janik kampung siku nemu dek nyau
5: apu
6: Besai nemu ni nyau. Nyau kak, besai ni ni. Besai pukul tapeng tu, pedak dek. Rundiang aku, mana tu wakin? Napa nyanyi kampungnya?
5: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
6: Dek tu, kumai dek bam bakal nyawa dek, nyawa orangnya. Udah kegamal tuai nyau keringke bakalnya. Napa tu tempat kenyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepunya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
5: Eh, jap. Dini bisik karan dek tu, au. Dini no ngacuak ke? Bulak tau, jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyau bebakanya. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Hari Brunei nyentuak kesenahkan berkulik kelia. Nah dah aku kalah ningau orang makai mie campur laksa. Munyi ikut usi anyan. Au.
6: Nya, medew nyau nyau. Unta, ana lama engkau bapak lah patuang nemu dek. Ni kita nemu. Kada besi jenerita seduai kini boleh subsidi. Nanti nak, asai ku nyau. Kada nak seduai ngagak kasam janik kini. Bukai nanti biji yang kena seduai ngulainya.
5: Puh, amai ini japa. Tang, aku malu jam. Ukai tua tu ngelalas seduai-duanya.
6: Nai, nanti malu lapar kak. Dia kan makan nyamai kan ngai? Nanti dia ngai. Kapan tak? Ya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah dek. Gagak kedek mie campur lasa. Nah, apa juga boleh dek?
5: Kapan nak ni tiak kedek mie jam? Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu jam. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jam.
6: Haa, nemu gak dek ni unyau. Tang, dek, mesti ningah. Pelian, ya kakak gagak aku. Kita pernah dek.
5: Namanya jap.
6: Ketuk ya. Green tea, mak my what?
3: Datai bak langkau umai uranya.
7: Woi, ibu, ayo, jadi rumah kita.
6: Asyik nggak orang rumah panjai ni.
5: Muninya itu ada si modern style di tu jap.
6: Aku tinggal nggak orang.
8: Waya, ibu, anybody home?
6: Sebab kamu yang mukangku.
5: Mak ini jap.
6: Aku nggak perlu.
7: Ibu, ayo.
5: Ibu,
7: woi, jadi rumah kita.
5: Nah mah orang tuh nyangut tua ada jap. Kada orang tuh bisi dito jap.
6: Napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nah dahi ngaku bisi ningar itu orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
9: Seduai pia anak. Ngadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
6: Lalu me tu ibu. Ibu, nama dek. Kediri aja. Pia ibu. Ni ayah ada ibu.
9: Ayak dinya tadi nyundul ke pasar kian meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi bedak nak ngalai bahagau. Mumo, apa tu ayah banyak? Ngai nak bedak orang bahagau. Aku tu tinggal kian. Ya empai. Empai cahut pampai tu ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
6: Ibu, kira mai kata ibu, ibu, kau jakup, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi? Kau pernah? Niki, kami dua itu. Bah, nyau. Nika pantuk sawah?
5: Ngai jaba.
6: Ah, nanti ngai. Niki tuam.
5: Pada aja nyawa segi teka.
9: Nama kesedoyannya?
5: Ada ibu. Aku mada. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu aw.
9: Lah kaja nek. Nintu di hei, kita tiga. Ketuk, mehangkau main kami dua ayak di anak. Ngenak lampu pelik aja. Bebah, empat kasamnya anak. Jani boleh hayak dempai lamanya.
6: Ini buah kira, ibu. Ini buah kira, ibu. Nyau. Ingat, nama daripada aku tadi nyau. Tidak aja, pelin aku tadi nyau.
5: Oke, Jip. Nyin, bisik ku mendangki wang didin. Asai ku mayo isi dalam nyejam.
6: Okey, start plan itu. Apo ibu, anak ki ruah ibu. Pe mayo dire kasambre nya ne. Anak-anak mayo namo. Udah kamu itu tadi. Mayo ame lawak denak di ibu, ibu. Nyawa to enti ni tia. Ada entu nya kai ga de. Ka reng reng sa itu.
9: Padampi. Padampi. Apo nama pi kita tiganya padaman ne. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas dua. Aku ngiga macias ke kita tiga.
3: Jop, jop, jop. Nampak jop, nampak yang empat.
6: Dua
3: tu. Nampak yang macam tu jop, jop.
9: Nyanya tahang bahu kita tiga tu anek. Bah, makanya nak eh. Nyan ni kesam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
6: Sikit. Sikit nadai. Nadai isyik tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit isyik. Temu tepat sama pi.
5: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke deh isyik. Alu pada sama pi kita tiga.
9: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nang awam ni. Nah isyik anak. Tu gemuk ya. Tu pahwet ya. Empat anak empat.
5: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umbah si ibu, umbah semua. Nur ngak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kenal rambit kaban aku tu tadi ibu.
3: Padam api.
6: Apa? Ayah di tu nyau. Pada adanya petang tengah yang baru kita kasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Kati tu ibu, nini manciah tadi.
9: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni manciah tu nyonda pedak. Pernah ngebikin bahu makuto.
6: Aau ibu, aau. Piak mi ibu. Giga lubah-lubah dia, aau ibu. Nyong. Nama tunjang dan itu terlihat. Dan itu wah itu wasai kuni nyong.
5: Akai. Tunjuk dari aku tanggung dinya dadi. Tambap. Hayah, ditu.
6: Tunjuk deh, piak. Kumaik tunjang tadi. Ani nyong, nyong. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyong. Sebelah wapi hidup bahu mene.
9: Nyai, dua bahu, pengkita tiga, nek. Empat, nek. Ndai, namanya kuah aja. Ni se tadi asai ku udah kau ku isinya tadi ane.
6: Nyami bo, udah mending ngawak tadi. Ada anak panggu mayau gini bo. Ya oke nyampe si peda may api padam tadi.
9: Dai ane, ya ketemu ku. Nah dai, kami dua ayah de nupe mayau. Kengkak ke bisik. Manu sabuang ayah de bahu humeh din.
3: Entik pia, bo. Manu sabuang ayahnya
5: de nikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai gang rendah patuang ku tu tadi bo.
6: Saya kok punya menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Saya kok mana sabuangnya nak bahannya.
9: Nak ngawagan ya. Lagi pedau lah waktu. Empa, ane, empa.
6: Nyau, nanti api padam ke sekali itu. Nanti uang kesan dia, bapak raknya. Ah, ini namanya deh. Saya ku pansu aja nih dalamnya saya ku.
3: Main jap. Oke jap. On. Dek, baru batu ketua ke sekali itu jap.
6: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kalau nggak kau tay, kau bisa saya nyawa tu. Api padam.
9: Apa pamapi itu tak padam aja aja. Nama mempunyai di istri tiga tu aneh.
6: Nggak ada nemu kau ibu, hidup baru dia.
9: Ya, paham aku kita nek. Ini mau lah dua kenyang nek. Lepas dua nek.
6: Jariku jap, jariku. Agak jap, jariku lekat pengkiwong tu jap.
4: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nekau tai kebisik, dang denah ngagai temuai. Tang, kita kena ditemuai tu, asasai kemegak. Medau tai kebisik, ananggah aluka dena peribit ke kita ambil. Kasih ke orang kengempu rumahnya, kalau kesidak gak pergi lalu sak.
0: Rentang Ngalih Hari.

Kita muka lawan rentang ngali hari kita kesal itu lenyau tembaga ganti pira, lenyau pira ganti ganggau mas wai. Makanya apa dalam apa hidup kita ya dunia atau unti kita itu bisa pengharap dalam mati ya. Lalu percaya mai wagi utai kemana nganti kita di mua kelebih lagi mai kita itu labuah lalu kita ke down dalam penghidup tu lama petara segi bisa atur keripung agai tiap ikut kita ya mensia. Selamat sekolah sejalai baru nge kami bawa rentang gali hari YFM Maria ke-21 dalam bulan 9 selitu hari 1 nyari bakal sama rentang gali hari tentu ya kita deka segolai sejalai ngau aku Uncle Stone pengudah dalam kandang 3 jam seberau tu dia kita udah ngelayang ngagai batang rajang segolai sejalai ngepung lapor keren kami hari YFM Sibu berkongsi ke berita timsinya di bawah tengah menua Sarawak apus 3 jam mulai baru tak keundur baru kita ke sungai Sarawak Pasar Kuching di itu nampuang baru semuanya 24 jam YFM sesekian pun nak ngetuah merindang kita semua. Terima kasih yang kita tiap mendiang ke YFM nak milih nama aja utai atau kerengka kena kita mendiang ke kami baiknya tadi kena cara old school nyagi mendiang kami bawa frekuensi FM YFM di Semak Bandur kita dia bakal peringat kita dia kapir jam kereta oleh mendiang kami bawa frekuensi 94.3 FM sekali kena kita mendiang kami bawa RTM klik ini tadi aplikasi radio online YFM kita. Okey, jadi sebelum berkongsi ke berita yang kebukai agi terus mai kita bawa perindang bawa rentak ngali hari ke sekali itu kita berjoget dengan lagu Ari Candy dalam Semina Naunya sebelum naunya aja YFM terus segera jalan kau kau

0: Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM, segulai, sejalan.

sampai dah saya badan ya. Kita tahu baru gaba jam ya keterubah rentak ngali hari. Okey, jadi Nick Referensi baru dah perenang kita ngol lagu ya pengiru datai ba adan lalu ngujuang ke jam kita ya di studio detom 41 minit dah limpas area pukul 3 ngali hari. Lalu pengusi ke berita kepercayaan ba surat kabar kita sari tu lamar mua tau ke headline ba suara Sarawak kita ke sekali tu rakyat Sarawak mesti ngerebut peluang bak pengawal peluang. Jadi pemansang kelebih lagi bak teknikal nang ia setipak benda ngau guna industri kemayari kelebih lagi nun nentu ke ranak menua Sarawak tumpu ya uliah nung ngerebut peluang alai nugawa TBC di ada ke bak hasil pengerembai ekonomi lalu pihak mega ngau pemayuh orang ia ke datai peranak kepuko ti mai duit ia ke mayuh ngagai menua tau. Jadi di Bintulu ngambil contoh jadi ke hub industri utama bahasa Sarawak lalu berguna sidak ke landiak bahasa pengawal teknikal lalu pia mega praktikal bahasa pengawal yang kedi kerja ti diiktiraf industri ti nyukung operasi ngopiak mega rembai kagi sektor bukai yang ke strategi jaku yang ke dikeluar ke Menteri Pelajar Inovasi ngopiak mega pemansang bakat Injek Datuk Sri Roland Sagahuiin lalu berkenang ke berita penuh atau balambar ia ketiga suara Sarawak kita ke sari tu kalai ia maksud ke jaku tu lebuah maya pengawal nyua ke sijil ngagai orang ia ke ngambi bagi ba program Talent Part Sarawak 2026 ba Bintulu. Okey, jadi ngenang ke berita tu mega ya ke alai dari Bintulu yang Siti Ari Palan ya ke strategik alai nungata ke program Talent Park Sarawak 2026 kelebih agi ba peminta ya ke maja Niki ba guna orang ya ke kawak TBC skill ba sektor oil and gas PMG petrokimia tenaga pembinaan ke PMG industri berat. Lalu yang berada ke Bintulu yang Siti Ari hub industri utama ba Sarawak tip guna ke orang ya ke BC pemandai ti praktikal ngau pia mega kompetisi ke dicerah ba industri ke nyukung operasi pengerembai sektor strategi. Jadi industri di Bintulu dia tu nang ia berguna ke pengelandia gawa ia ke BC pemandai lalu tu meh guna luar Sarawak tu dari patut nyedia ke bala nembiak baru ngau skill industri ia ke dibuka lebih lagi luar ngada ke orang ia ke BC kualiti lebuh maya gawa. Kayaknya tadi berita yang kemesiayaan bak surat berita kita besar itu bak suara Sarawak. Lalu pihak mega meri selamat ngali hari ngagai bala nembia ia kedatai bak kelas lemai kesar itu kelebih lagi ia kebisi ngambil kos-kos teknikal bak palan pelajar tinggi nangiranya tadi hari perintah tau kenyataan hari haluan. Okey, jadi selamat berjalan ke tes amali kita ngakanya benuang tes amali lalu pihak mega tentu ke kita praktik nama utai ya ke pelajar kita dalam kelas. Tanya kadang-kadang bab pengawal amali itu tadi dipedak kendai nama tahu tak ada kerja kami pihak nanti dah harumnya tangnya korang tadi dipedak bekal kesenang bekal kekuli pengawalnya tanya apa tadi basic bab kita ti belajar technical skill. Aku ketika ayah kita tahu nemu ayah kita tahu pan kelia orang school technical mega datai hari sekolah vocational. Okey, jadi ya udah tu lagi pukul 4 bakal sama kita dekat headbanging ba awak YFM Rock. Jadi yang ngarap ke bala rocker-rockers kita udah ngadang mereka headbanging begulai ngau kami nangkan ketuk lagi tang sebedaunya kita ini lagu keci-keci mi met meow ke sekali tu terima main lagu kedibai Olivia C Dunia Empu Aku YFM Rentak Ngali Hari.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kepuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Raw. Yeah.

Selamat bergulai baru kita bah awak YFM Raw. Dur kita headbanging bah awak rentak ngali hari-hari satu kita ke Sariko. Lalu tadi lagu kita mungkal awak YFM Raw kita. Ianya Siti lagu yang kemai genre gothic di dibai Mary Camilla. Ini tadi tujuan mimpi. Lalu nama utai yang ke dikumai kita music gothic tu. Jadi ya berarti ketuknya Siti area cabang hari music rock. Lalu ciri-ciri ya kebisi pak music tapi irama gothic tu nya ini berarti pak lagu terjebak Mary Carmela ini tadi lagu tujuh mimpi lagu ya

ti kitai tak ku tai di kumai mitologi. Jadi ya utai tu mentari ya ke bisi ba dalam lagu ke di kumai ya, tujuh mimpi lalu kita berarti ke ba instru-

rentak drum yang tengah gestik atmosfera yang ke slow-mo tang nakut ketai biak mega nada-nada aria kiboti ngasuh kita nyebut tu bisikan nyerenggat bulu mimit teh lebuah maya kita mendiang ke lagunya tadi lalu pia mega gaya vokal kebisi pada dalam musik kedi kumbai kita teriak musik kotiknya gaya vokal yang kedi kumbai orang Beauty and the Beast jadi anti bisi anti bab vokalis Indo kelebih lagi bab sadar nyawa ke dia baik Mary pun tak dengar deh lagu ya lebih lagi Beauty pemanah nyawa ya ke soprano bisi hal yang boleh ke cukup tinggi tangkin ditambah minit nyawa nyawa vokal laki nanti nyawa bisi deh laki ya tentu ya kak karau lagi nyawanya di kumbai orang Beauty and the Beast Siti ciri-ciri tak elemen ya ke bisi bah music doti tadi. Okey, yang tadi Mimim dah penerang bah lagu gotik kelebih lagi di ABC bah lagu pemuka kita ini tujuh mimpi Aria Mary Camilla ke sekali itu lalu lagi lalu ke peninga semua kemudian ke awak YFM Rock kita ke sari tahu si gebala yang sudah nemunya kena kita refresh baru lalu gebala yang ke baru kan nemu nak mau kita ke dikumai music gotik jadi harapnya udah jadi ke penemu nyagai kita betul kitab rock dalam penghidup kita semua. Okey, jadi YFM Rock karena masa jam kita agi terus headbanging ke sekali itu nanti tadi lagu music gothic Aria Mary Camilla ke sekali itu kita ingat guys music metal ke di bayi Rabanti gelar ribu Reza Polos terima meh lagu sidaya Daya Rock bawa awak YFM.

kesayangan Awan tu tadinya dikeluar ke album ya sama nah tackle tu ianya Bayangan Awan dalam tahun 1994 lalu lagu tu tadi di Tengkebang Sifu M Nasir lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okay, jadi berkenang ke lagu Bayangan Awan Hari Awi tu tadi lagu tu genre tahu daripada kita lagu pop or rock lalu kalah mega main nama Awi tu datai bab final anugerah juara lagu dalam tahun 1995 lalu banyak tahu termu Awi sudah menjalani ngau cara solo ninggal ke diri Hari Raban Wings mayanya Roya boleh baru meh nangkatnya ada tau nyau nan muspa bagi Wings apa bagi Awi. Okey, jadi nuansa kita ya ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya dia Awi ya baru ya udah ngaga city concert ya ke pandu pesai bayang Wings tadi Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Kalau ya berkenang ke ba konsert yang ke Madu baru digagal Awi di Stadium Merdeka tu yang mesti datang dulu mendapat konsert tu ianya menyampau ya datang bak 20,000 iku. Okey, jadi kelipah hari Awi pu yang terjadi main star pada dalam konsert ya tu mesti bega datang gau ngega special tribute tapi tadi ngega persembahan bak konsert Awi tu ianya dari era Fazira, Pia Mega Besti, Hana Delisha, Amir Mahdi, ngau Pia Mega, Raban Wing Mega, Besti Tang Wing Kreatif tu ianya dari Wing Arya Set Kedah Awi yang kerja tu mehau. Kalau macam tu, sekedar orang saru berkawal ngau line up Raban Wing, ngau Pia Mega, Raban Babari.

sejati dengan pihak megak opera hidup, lalu pihak megak tu engkaunya edisi ke terubah, lalu awi mana ke ia mengada ke ngaga konsert ingka tu kade kade campuang ngagai menua Johor udah tu gila. Jadi agi berkenang ke bah konsert tu tadi, dia konsert tu penglama yang diaturnya 4 jam. Aku kasih aku 4 jam, kau si lupa aku. Gagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul bah awibu saja penemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak kepatah nyawa awi tu agi maintain agi baka awi ia ke suba 35 itik lagu-lagu ti kalak dibayar.

lagu di bayi boleh ngau ramban wing semua solo ngau pia mega awi tu mega mesti matai ke sekedar lagu ke bisi di ayan ke bak soundtrack film di kala di lakun pia dalam panggung wayang. Okay, jadi momen dia ke pemandu yang mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pu ianya tadi merah lalu pia mega merah bisi katai nyada ke Siti lagu Ari Awin mu lalu lupa maya merah tu tadi lagu nang ya tak bakal copycat apa ya bu maya coba ya tadi mimi review apa kau ngau konsep Awi ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okay, jadi lengkap ke cerita Awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu Asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di tu. Nah tu ndak bala kita berbaik ke lagu tu kena madah diri nemu lagu Cina pun tajak pun ya punan mu nama utai ke disebutnya. Terima kasih lagu hari Musbe featuring Vitali.

0: band sa pagi nanti ukai Raban
1: Aerosmith.
0: Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an, lalu pia mega terbilang mega ngau siti lagu ke jadi soundtrack ba film Armageddon. Okey, jadi anda merasai kita sudah datai ba awak ia ke penudi ba YFM Rock yang ditutup awak kita ke sekali tu kita headbagging ngau lagu ia ke sentimental mimin sebab me live house everything. Okey, jadi bertemu baru kita bawa ia kebukai ingat agi hidup agi rock pukul 5 tolong kita mendiang ke berita hari kota media Angsapuri Kuala Lumpur.

perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

sekali tuh YFM mai kita rawen ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan bayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawen kia dekat berasai alit ati serta tekenyat medak pemanah air sungai. Uang serta rampak menua di cukup mana lebah ditimpai arah tujung Bukit Lambir. Sekedar arah utai di balat ngerinduk kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah terusua air uang, bakal uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi te telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besai serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Main pengawal tinggerinu kati boleh digagak betaman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkak palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, hari YFM, Radio Malaysia Sarawak.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, nama.
0: Jadi dalam kenyalang golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program lagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketinggal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke. Memang kita senior citizen health benefit. Itu dalam juga iban pedih lah. Apa ni nak ngeliat?
1: Oh, ni tu engkau bantu perubat.
0: Bantu perubat. Punya lah. Jadi, pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur, aku muda orang tua yang berumah panjai sampai 80 tahun, sampai 90 lah. Paling-paling

0: Duitnya tadi diberi perintah agak itu banding tu ngah BAK BAK kat 3,000 ya tadi. Nah, jadi BAK itu agak tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngah nyak tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dan juga agak klinik ke bisik ngah program tu. Kemudian sudah panel nanti. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengah batu apa semua nak. Nanti nuan kaki upis kaki klinik perintah kadang kadang mayuh dia beratul apa semua anak artinya tu ngaji klinik ke jadi panel tu data dia tu berubat maka perinya tu jadi mam 500 tadi ditulis tidak panel hospital tadi lah nantinya contoh 100
1: ya
0: kuas nuan berubat tadi artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah sakit baru nuan bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa lepas risikonya layak untuk 500
1: Encik Harry, anak Silastirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita gatu menemani angka YFM sekulai sejalai.
1: Recap minggu tu. 10.

jika awak rentak ngari hari kita ke Seto tidi pungkal kenggau lagu ya ketiga minggu berjurut nyadi jora bacarta sapa jora tusun ya ke-36 tu tadi terpejuah hari isnanala. Okey, jadi kita ia ke rindu ke lagu-lagu kebisi dicaluan ke dalam carta tusun ia ke-36 tu tadi uliah terus vote lagunya dia tu lalu undi dekat dia tutup hari 4 tu ila. Okey, jadi sekali tu lagi berkongsi kengau kita kelebih lagi terima kasih ya diberi ngagai Fazli bin Syukri Arya Med Malaysia. Lalu mai tu ianya tadi upias ke dikumai kita megah ianya upias tik ngemasa ke gaya Ari ke info ke Ari sudah diperkongsi ya, kalau mau kelemai atau dia ribut kudik dekat nyadi berpeliliah menua Seriaman betul bintulu kapit kucing miri muka semerahan serikai serian sibu gau piam gak limbang reti ya tadi nanti berapa meh hari kita yang muak ke lemai atau lalu pihak megah malam tu lagi megah hujan di sadang nyadi berpeliliah menua kapit kucing miri serian gau limbang lalu di bagi menua Seriaman betuang bintulu muka semerahan sibu ngau piam gak serikai hari dekat di pelabak ke bersebun muak ke malam tu lalu kenang ke bak ikas penguat angin ke alai peneras angin ti berpuput bak selatan menua Sarawak di tu ianya hari 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ti uliah ngada ke gelombang ti peninggi ia hari ke 1.5 nyentuk ngai 1 meter peninggi pihak megah bak Northern Sarawak tak utara menua kita Sarawak tu angin ti berpuput hari 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam lalu di pelabak ke uliah ngada ke peninggi gelombang hari 1.5 nyentuh ke 1 meter peninggi ikas pengangat gaya hari kita hari 24 degree Celsius minimumnya nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Okey, sekali lagi terima kasih ngagai Fazli bin Syukri hari Med Malaysia ke info ti udah diperkunci ke ya ngagai kami bagi ban YFM. Okey, jadi bakal selama mega kena ngujuang ke awal rentang ngali hari kita hari satu ke sekali tu aram kita bergulai dengan Mr. Thomas Tegong Laka bak panggau cerita tuai ke sekali tu ya nusi baru cerita rampai ti jadi ngau induk kuliah.

Kita ya boleh baru dia tu peningan mayuah. Mendiang ke tampung cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kulir. Kita udah nengah ke entua. Menyadi rampai ke betalat ngau gelintum. Laban tua kenyau-nyangkal gelintum. Ya kemadah kianya tadi bisik tamak ngage bilik orang. Lalu ngacau orang ke benung tindua. Entua dan bersekakai madah ke diri nadai ku ya. Nadai aku masuk ke bilik orang. Ku ianya terubah. Dinyak tadi ianya nyung aku madah ke diri bisik tamak. Tak ya nadai madah orang. Bak bilik kenua dia tamaknya tadi. Semina utai ke bisik ku ya ianya karak tulang aja. Ya ke bisik ian bak biliknya dia. Nya murang kempu bilik kacau dek. Pihak aku gelintum nyawat tua. Baru kan imau tu dah tua tu tadi. Kak nyawat gelintum nyale rampai seroy bini ya pun datai. Pulai ngabah jerami umai sidaya. Lemainya dia datai nuk siku ngagai bini rampai. Madah diri balat nar dekacau tua. Pada zaman isi aku zaman tua, habis tulang aku tika aku yang agak sebelah teluk benar. Yun ada yang meruan tindu aku kerja ya. Pihak aku induknya tadi madah ngagai bini rampai. Udahnya induknya lalu mulai diri yang kebilia ya. Menang bekenya dia bini rampai lalu ngajari par ya. Ngajar tuanya tadi. Ha? Nak ngasuh yang ngerjau tep kenyak. Tep bisa. Bisa orang datang ngagih aku tadi. Mandah kendiri balat nar pedias isi. Dia kacau dek. Lepas ya tindua. Tengah hari tadi. Ku. Bini rampai berjakuk ngipar ya. Nah, dah aku ngacau orang dikak. Amat ke bisa tamak biliak. Takut ada yang mendah orang pun biliak. Namanya tak karak tulang ke depan aku sebelah bilia. Dini bisa mensiayan. Kuntua nyawan ipar ya bini rampainya tadi. Orang amat terkacau dia. Lepas nuan benda namur ti penghidup kami dito dah. Orang amat terkacau dia. Tak nona namu sidaya lagi nyadi antau namu dek. Siang hari sidaya tindua tau keparai. Lalu lebuah ketinduaknya tubuh sedar nadayan. Tak seminak karak tulang aja. Sedar air pedade. Di malam. Baru sedar yayan bakal mensia. Aku nak bakal sedar nyagi. Laban aku dah nyadi ban. Nyalai adik. Dik baduk ngacau orang lagi. Bakanya. Ngai kenuan de buru orang hari tu. Tuliah ke penusah lah. Pihak ke ini rampai. Berjakuk dengan tu ya. Au Mika. Dia pihak badu ngaku ngerjanya lagi. Laban kemedaknya tak tulang dah. Aku mai aku. Nadai tau nyadi insi lagi. Ni nak aku. Lu ni kau kenyak ngagai sebelah teluk benak. Di si dinding kian. Pihak ku tu dan tua. Nyawan ipar ya bini rampai. Kak berbisik pedes hati tu dan tua. Nengah aja kok iparnya tadi. Tanya nak munyi. Lemainya udah sedang makai lemai. Hari panjau makan malam. Sedang ia panya kat tindua. Tua madah ke ipar ya. Yang ngai tindua di bilik. Ngau sedang ya. Ngau sedang iparnya tadi. Tam ipar ya nya nak asuh. Tua tu majak madah ke diri dekat tindua deruai. Kumang keretai di menua tu. Nak kalak tinuk deruai. Kami lelaki nanti di menua dian. Nanti berdau. Bisik bini. Si nak tinuk di bilia. Tang deruai magang. Pihak ko. Entuak pijak ko. Anang no lagi tinuk deruai. Bapak bilia ditau makitai bakal selama.
Pi aku bini rampai nagan tu ya. Nah, nyelak tinwa di bilia tu ka. Ka e parai lagi. Pi aku tua nyaun ipar ya. Nadai ko ngau mandi. Nuan kena ninga ja ko aku. Nau le tagan aku. Pi aku bini rampai. Oh, dinya tadi dan tua pan. Lomi ya tikai selamara di bilia. Dinya ya pulpan sut keruai. Lu dan caw ya lai tindua. Dia mentua tu tadi ngali ke diri dekat tindua. Sekali lebuan tua berniang kestak. Dia ya terpedak kasih kau indu maju ya pendapat. Berjalai nengah ruainya. Lu tamak ke bilia. Empat pintu takah hari bilia sedar rampai. Untuk anak tangguh ke, oi. Lalu angkat serta berjalan ini tiah kino, baru tamak ke bilia ya yang tadi. Untuk apa? Lalu kian ini tiah kino nya. Datai di bilia dia kino nya lalu main tua tamak ke dalam kelamu ne tau ke dalam kibuang. Kino nya lalu nak kakang serta tak lalu merap tua. Kay day gawat nari kino nya. Ya nyepi teh bekenya dia entua anak leman ati kena ya gagal narati nyepi diri ke ha? Di kegawa kinoknya tadi tak ambil ya mati kita ya eh. Nanti tak ada berap induk bekenya ni kita ke laki ke aku oh nama lagi dah nadai menemu rundiang pengawak bukai lagi nadai kita nemu namanya ngenang ngadiang pengawak seduk ayah udahnya siapa adik kita kena nemu bansa pengawak kerja hati kita yang udah berap indo bukanya aneh kayak bisi orang acau kayak bisi orang rara ingin langit tu tanah tapi apa ya ya ah paginya bini rampai pansut keruai dia yang ada yang mudah tu ya galik di ruai tikai ya man bisi dia meruan nak digiliang. Ya lu gini-gini yang merniangkan kita. Ngigan tua. Tang meh. Nah dah ia medan tua ayan. Tentu wadik tu ngayap di malam. Nyak kebah aku tu nak. Ngasuh yang tidur ada ruai. Nyak tu pakan air pedak. Pihak kuatir bini tua menyaku ke diri. Mudah tua lu ngadayan, dia bini rampai. Lu tamak ke bilia, lalu berjakuk dengan rampai. Eh, aram tua, rampai. Ngigak adik, pakai bilik orang. Ya, ngadayan teruai. Tentu yang ngayap di malam. Lalu mati, bah bilia induk ke dekayap ya. Pihak aku bini rampai. Udahnya seruai melaki bini perlu berjalan tamak ke bilik siti bilik siti menyadari gigak seruai nadai ke seruai tetemu kentua nyau kelama-lama udahnya baru seruai datai ba bilik induk kedekaya entua dia seruai yang muda entua nyau gagari yang ni udah parai entua tu induk kedekaya punya tak seminat turang ya aja ayan dia rampai seruai bini ya lalu medak perengkal lelaki itu dan tua ya. Nama mana kita asal aku nyebut perengkal lelaki ya minta ampun aku nyebut tu sekali aja ngai kita nyen badan ada nyentuh tersebut sana okey udah tu padahal aku nyebut dia perengkal lelaki aja ya nyak pria ngau butuh hantuak tu tadi. Udah nadai lagi. Abis. Dempak inu kedekayap inya tadi. Nyalai mendak bekenya dia dirampai seruai bini. Lu main tuak. Lu tangguang seruai pula yang ke bilik rampai. Datai bak bilik dia tu dah bini rampai. Lu berjaku. Nungak bangkain tuaknya tadi. Nyemaknya kebuah aku. Menaramat bejaku ngagai dia di berarat. Nang aso di tinduak deruai. Ngai ke di tulia ke penusah peketu. Tanu anak mendiang nak ingat kejaku aku. Ya, sedap pai ngai di menua dia. Ni sedap yang nemu di parai di tu dah.
tôi là nói rằng phải để cô tuổi đã nụ xí đời cô mày xí đời anh đã dàng gà nàng mà ta cái đi bây giờ cô tôi đã bị nê rằng phải bây giờ cô nụ ngạ bằng cái anh tuổi như ta đi udahnya bini rampai lalu mata kerampai ya deka ngepa balas bayan bak pun surai ranjing lalu deka ngerampas semangat tua nanti sidaknya tadi bedaung lebus bangsa pun surainya ku cerita balas bayan kemai bangkain tua kemati pulai ke sebayan kian ke nak tahu nak mansa pun surainya nyalai bini rampai pan lalu buka guai kena ia ada nurun apat kepun surai ranjiangnya tadi dataya dia ya lalu belalai dia ngipak balas bayan ya kereka mai semangat rampainya tai namanya semangat tua tadi pedak ya balas bayannya baru dekat sangkai bak penyangkai pun surainya tadi bini rampai kan kila hari tebiang belalai bababas badan tua tu duduk bat tengah-tengah perahu tua tu daripada ya lebuah yang berniang sedak sebayan kemain tua yang tadi dia yang lala sedanya lebih lagi sedak tertua ya siku nya daripada ya nya tua sebayan ke bernama lengak lengan siku tua sebayan laki no kumang darah lementan. Jadi si kau kerana yang mega, ianya bernama Sedaluang, laki no kumang darah sinjuang. Si kau agaknya ngirai laki no kumang darah jerumai. Ya sekarang malah tuai sebayan kerana bini rampai mai semangat tua tu pulai ke sebayan kian. Udah sedak ia sangkai dia antua, lalu berjalan diri yang balas sebayan. Ya mesti dah mansa nur bini rampai ke belah lain yang tadi dia bini rampai lalu ngenyet ke dia pansut dari dalam babas lalu narit lengan tua ni balas bayan palu begau apa nama kuah adanya nak punsuk kot liar teng rampas tua ada kami pihak ke balas sedak ya tadi kata kau kena ngerampas hari kita ya tu ipar aku. Aku nak asuh semangat ya ditapan ke kita pulai kesembayan kian. Ukai ya parai, ya nak parai sakit ya. Ya parai dempak kapan aku di rumah dien. Pihak aku bini rampai weh. Ah, udahnya tadi bini rampai lebu gua guai. Kena ya nyerari belana naban kesemangat tuaknya tadi. Nama ada nada eme tu dah balas bayannya berkebengam aja medan tuak ku dah ditaban ke bini rampainya tadi. Lalu nadai pengujuang me pengawal sidak kereka mai entua tu pindah ke sebayan. Sidak ya nadai yaku. Nadai daya dekat nganu bini rampai. Laban sidak ke sama belah antau dah. Udahnya bini rampai perlu buka guai. Naban kentua tu pulai ngagai rumah sidak ya. Ku cerita makin lama makin miat semiat ke? Entuanya tadi. Ya menyong datai baru rumah dia ada entua. Nyau kak mesai lah kajak guang aja. Datai bak bilik sida dia ya medan tua tu tadi agi bedau ke gariang gali bak bilik bangkain tua keparain tadi dah. Bini rampai lalu nyabak kena ya seno medan ipar kematinya tadi. Udahnya ya lu nepuk semangat tua nya tadi ngagai bubuan tau ke lubang ajin tua. Ya baru tua lalu tau mengkebut serta hidup baru bakal selama. Semina utai ke bedau tepulai ianya perengka lelaki ngin tua. Udah sebut aku tadi nak perengka lelaki nama utai perengka lelaki ngin tua nya tadi. Menda bekenya dia bini rampai lalu ngigak periar ngebutuh mensia kersimpan sedak dalam tajau. Udahnya temu tadi nak siat nak bisa. Kau nyakuk kita dia tu. Kira kebakar sepiar utai emangnya. Dia yang tadi lu tampil kaya. Ba, apa tahu kan nur perengka tua kau dah sawangnya tadi dah. Udahnya tadi nyak baru
perengka tubuhan tua nyamruan bakas lama.

Lebuah maya sedak kepranau entua nak tentu rekang nau tai kenyadi bak ya. Ya nyawa sai ke penghidup di menua Sungai Senanga bak menua antu ko liar tadi pedis. Jauh pedis sertanya lai nak baka penghidup ke temensia di dunia tu. Dia bini rampai lu nanya ipar ya. Kata ida dek. Lagi lama saya dek. Dekat dia ngok kami di menua kami tu. Pihak ko bini rampai. Eh. Nak kuliah lama dia bergulai dengan kita di tu. Amat pentuju aku kita sebaik kak. Ngau kita nemuai sebab. Dan dekat ngentap ke peniau diri. Bakal kih rampai. Dan dia tahu aku nak uliah nyungulai kita aku tiap kata. Nyalai aku. Dia tahu je. Yang berundiang. Nah dia tiap bukai. Dan dia minta dek nganyong kepulai ke menua. Ngakai menua kami di taman dia. Pihak kontua deh nyawut ipar ya bini rampai yang tadi ya lapar deh nyatu sehati kita dengan tua tu dah subah kaget nar ya lepas ni kan giga bini ko ya bakal menyadi ya rampainya tang nate dia nya de gaya peniau tai tasigi menua antu dini ya dah ya nak kata kita dulu mengulai lalu kunmu kita ge belala tangga dengan ketampuan yang baru bak tusun tika 16 tika datanya lau mempuat dulu aku serarak dulu kita bye bye.

0: Piesa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa FM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu Gadi by Anderson dan Galai lebih 20 hati tua sama sebagainya. Jadi ingat lagu kenangan pun ke Sada Lemai kita Lemai hari 1 jadi hari itu 21 hari bulan 9 2026. Jalan selama Lemai lalu ke semua bola peninggal kita bergulai engkau kita bak Sada Lemai hari itu bergulai engkau aku melati badi hari pukul 6 Lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi ya. Nyalai terima kasih ngakai yang keston kau dah bergulai engkau kita bak rentak ngali hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngakai pukul 6 Lemai jadi itu ngali ngakai Sada Lemai bakal selama megak bak tusun program kita bawa Sada Lemai kita ke Lemai tu peningah pukul 6 15 minit Lemai lalu kita ningah ke Hello Wai Limbang lalu udahnya 6 setengah Lemai aku ngelatai ke pesan berat atau ke pesan ke Buah Batang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program Berancau Tikai atau di pendiang ke kita pukul 7 Lemai lalu berita Lemai dekat ditabur ke kami pukul 7 setengah Lemai lalu program Leman Budaya Iban atau didingah ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalainya tu sum program kita diungkup ke 3 jam kita ke bergulai bak Sada Lemai kita Lemai hari 1 21 hari bulan 9 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pria mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Terima kasih pengelapan baik FM di Kuching. Semalam ay, kita tapi basah nyake semua bala peninggal. Hello, wai limbang sekali tu ngawaku hana menelamat tideka amai bala peninggal. Semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tu ngakak menua utara Sarawak. Berita tiket rubah. Pengerami Besai Limbang 2026 ngerekod hasil jual sejuta ringgit, narik 30,000 ikut temuai. Pengerami Besai Limbang 2026 tak ke Pesta Limbang 2026 kediatur sepenglama 5 hari berunggu udah tembuk kemari. Itu enggak sambut ti cukup mengarangsang lebuh ngerekod rega jual sepenyampau sejuta ringgit. Sampai Menteri Perangkap Pengangkut, Dato' Hasbi Habibullah Madah, pemujurnya nyata ngayan ke pengeraminya nerima sambut kemana dari komuniti ngau bala temuai. Nitiah kuya, hasil jualnya ngawal 43 ikut vendor lokal ngau menua luar seraya urung 30,000 ikut temuai datai medah bermacam pengawak ke diatur. Ini berbaik ngau beritanya, pengawak ngatur baru Pesta Limbang sepengudah 9 tahun ukai semina udah ngidup garu pengaget ati di Limbang tak mega mantu nyungkak ke hasil jual timayuh ngagai orang dagang buah menua tu. Temuai tidak tayari Brunei, Sabah, Semenanjung enggak luar Limbang sepemanyai pengalaman itu diriput ke nyungkak hasil jual kelebih lagi buah menua tu nyengkawam buah rian. Nitiah ke penerang orang dagang, penyampau pengguna udah nambah nanti dibanding ke enggak wari biasa. Enggak bala temuai ngambil peluang membeli ke buah seraya ngemata ke bermacam pengawak ke diatur. Pesta Limbang 2026 ti udah diatur pengelama 5 hari berengkah hari 16 September nyentuk ke lemai kemari di dataran tebingan Limbang enggak bermacam atur pengawak yang kaum regata antarabangsa enggak powerboat lomba perahu bidar enggak perahu naga. Lempah hari pengawak pemerintah enggak aktiviti community. Pengawak ngatur baru pengalaman itu ukai semina dekat mulai ke tradition tang megak muka ruang ekonomi ngagai orang dagang menua tu.

Berita marah ungkup serakop Indo Daya Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur peketo dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta siti tim, siti kandang atau siti kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kagi peketo seraya ngerapit ke kawal pangan diri nampak oleh lomba enggak main serta ngerapit ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang terang tahu betelpon ya kai Cik Cynthia buat nomor 011-251-1808.

0: и собирай.
1: WAIFM.
0: Не, барунгам.
1: Кэ?
0: WAI.

0: Besok perlu bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi datai bawa ndur aku tering natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bak YFM. Jadi pesan ke terubah tu peninga di tuju ke ngagai kawan belayan ke diau baru majuan simpang kabo rumah Ali rantau ke calak kawan belayan bak rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung rumah Misi Sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi rumah Alice Bibiana rumah Luyuh rumah Juan Semambuk rumah Igat Kantan Sungai Jirak kawan belayan bak rumah Matali Meruji rumah Sebia Gupi Lansat Anaisut bak rumah Rosita Nanga Budok kawan belayan bak rumah Mang Sungai Wong Brayang kawan belayan bak rumah Albert Beji Pelasuk Ruban kawan belayan bak Granggas Ruban gau semua kawan belayan bukai ia kena boleh dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Raca Anak Giriak, madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat udah nadai kena resa 21/9/2026. Jadi ni yang Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu dekat dintu tau ke di Senggait Bala Mayuh bak rumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratuk kena hari 3/23/9/2026. Lalu niang tu dekat dikubur ke kena pagi rimpat 24/9/2026 bak penam Christian Gereja NGC Seratuk. Jadi itu tadi pesan dan nuju semua kawan belayan ke ngelala Raca Anak Giriak. Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat. Jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat kau dah nadai kena pagi hari 1/21/9/2026. Jadi ni Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu ada kat dintu tau ke di Senggait Bala Mayuh Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratuk kena hari 3/23/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4/24/9/2026 bak penam Kristian Gereja NGC Seratuk. Nya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan ke diau Barumah Anggit Nanga Sepituah kawan belayan Barumah Brayun Sepituah Rumah Rudi Nanga Serau Rumah Ugap Rumah Kiau Rumah Steven Pemegat Rumah Jennifer kawan belayan Barumah Mambang Nanga Linggah Rumah Lidum Nangan Seluai Rumah Jamit Lasik Rumah Louis Rumah Dina Rumah Jimmy kawan belayan bak Rumah Tungku Udul Rumah Liba Buak Rumah Philip Stras Rumah Sumbang Gaul Umpang bak Batu 12 kawan belayan bak Rumah Jimmy Sekalung Merurun kawan belayan bak Rumah Brian dengan Merurun kawan belayan Rumah Sawung Batu 13 Jalai KJD Rumah Julian Sebirah Julau kawan belayan bak Macan Kenawit kawan belayan di Pakan di Sibu ngau semua kawan belayan bukai ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Panti Anak Janang madah ke Panti Anak Janang tau ke Indai Jarau udah nadai kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang tu dekat dintu Bala Mayuh kena malam hari 2 22/9/2026 berumah Lanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 23/9/2026 bak pendam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadinya tadi pesan nuju semua kawan belayan ke ngelala Panti Anak Janang. Panti Anak Janang jadi pesan tu madah ke Panti Anak Janang tau ke Indai Jarau kudah nadai kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang tu dekat diintu Bala Mayuh kena malam hari 2 22/9/2026 baru Malanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 23/9/2026 bak penam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadi penerang ke Siliak lebih lagi ngagai kita ke dekat nemu ya ke Siliak lagi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai gawan Anak Bantil bak Lumur 013-884-3529 013-884-3529 ya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu nangkan kenyak pesan nuju ke Pamlayan ke Diau Barian Batang, ke Pamlayan Batu Lintang, ke Pamlayan Sungai Rian Anyut, Beribung Layar, ke Pamlayan Ulu Luau, Bulu Hantu, Penyelani Kibak, Jungkal, Bebangai Kibak, Bebangai Kanan. Kabar Melayan ke Diau ba SMK Ulu Layar, SK Nangajau, Kabar Melayan di Betung, di Batang Layar, Batang Padih, Batang Paku, Kabar Melayan di Kuching, di Miri, di Sibu, di Seratuk, Engau, Kabar Melayan Bukai. Ia kena ulih di Rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, tau ke bini Richard anak Sandang, tau ke Apai Bell udah nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat Dintu, tau ke di Senggai Balamayuh Baruma Johnson Iba Skatap Layar Betung kena hari 2 22 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026 Bak Penam Christian Skatap. Nyarinya tadi pesan nuju ke Pamlayan ia ke Ngelala Sophia Lementan anak Bandang, ya ke Ngelala Sophia Lementan anak Bandang. Jadi pesan tu madah ke Sophia Lementan anak Bandang ke Udan Nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat di Senggai Balamayuh Baruma Johnson Ibak Skatap Layar Betung kena hari 2 22 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026 Bak Penam Christian Skatap. Jadi penerang ke silia berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Lumur 016-539-2431 atau ke 013-2985-593. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan nuju ke Pamlayan ke Diau Bak Song Nanga Dalai Bapai Kenawit, ke Pamlayan Bak Penyulau Sibu Tatau Miri, ke Pamlayan ke Jawah tau ke Semak ia kena ulih di Rintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Joseph Mamat anak Juna, ia ke Ngelala Niang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit Niang Joseph Mamat anak Juna tau ke di Kelala Apai Tina, ia ke udah nadai kena 10 hari bulan 9 2026 tu kemarin. Jadi pengawal ngeta sulit Niang tu dekat diatur ngena cara sembiang, lalu dekat diterus ke ngau pengawal muain terbalu. Alai pengawal tu dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 8 malam Barumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bin Tulu Miri. Jadi penerang ke Silia kita dipinta telefon ngagai Christina Bok 019-806-7745 tau ke John Bok 019-825-6419. Nyalainya sekedari pesan ia ke bisik diterima kami bawa FM ke lemai tu di kenatai ke bawa sada lemai.

lagu ke di baik Melissa Francis selama itu peninggal sekedar kedali ya lagu kena kemerindang kita kaki terus gulai ingau kami bak sadalah mai jadi tu lagi ngenatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami lemai tu jadi pesan sekali tu peninggal nuju ke pembelayan ke diau bak rumah panjai sungai anak sebetan ke pembelayan bak beli guang baru ngkudu atas ngkudu baru lah ke pembelayan bak kerikap ke pembelayan bak tinting ringka ke pembelayan bak sungai berangan 3 buah rumah batu 4 2 buah rumah ke pembelayan bak rumah liam betung ke pembelayan bak sungai ruan lubuk ni buang kabung 3 buah rumah lubuk renit 5 buah rumah kali 3 buah rumah dengan maras empayang kabung 2 buah rumah ke pembelayan bak lubuk ni buang awik malung 2 buah rumah ke medan 2 buah rumah dengan luau jawi nak cunggat bak temu doa awik ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dato' Magang. Jadi pesan tu madah ke selah anak ngasan, madah ke selah anak ngasan, tau ke yut, tau ke dikangau indai jantai. Udan adai kena 19.9.2026, ianya malam renam. Jadi ni yang selah anak ngasan, tau ke yut tu, dekat dintu Balamayuh kena malam hari 2. 22 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026. Jalai ke pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peliguang sebetan 100. Jadinya tadi pesan madah ke selah anak ngasan, madah ke selah anak ngasan, tau ke yut atau ketika ngaunya tadi indai jantai udah nadai kena 19.9.2026 malam hari 6 jadi ni yang selah dengan ngasan tau ke yut tu dekat di intu Balamayuah kena malam hari 2 22 hari bulan 9 2026, lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026. Ya, jadi kami pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peliguang sebetan 100, lalu kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai lumur 019-657-1034 019-657-1034. Ya, pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga pesan nuju ke pembelayan ke diau berumah gun sungai Paku Mujung rumah nisun sungai Paku Mujung ke pembelayan bak sungai Tiau Ulu Mujung dengan bawai balih rumah Luang dengan Majau ke pembelayan dari Indonesia ke pembelayan bak pasar Kapit ngau ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke bak Dato' Magang. Jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang, madah ke Markus anak bujang tau ke Pai Kili udah nadai kena 20 hari bulan 9 2026. Ianya hari Minggu, jadi yang Markus anak bujang tau ke Pai Kili itu dekat di Intu Balamayuah kena malam hari 5 25 hari bulan 9 2026 berumah 1 Malaysia Kapit, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ianya tadi pesan nuju semua ke pembelayan ia ke ngelala Markus anak bujang tau ke Pai Kili. Jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang tau ke Pai Kili kodan nadai kena 20 hari bulan 9 2026, ianya hari Minggu, jadi niang tu dekat dintu Balamayuah kena malam hari 5 25 hari bulan 9 2026 berumah 1 Malaysia Kapit, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly anak asok ber 014-868-5251 014-868-5251. Nyalainya pesan ya ke sempat dikenatai ke aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu.

0: dekat Merecah ke Industri Music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam anugerah tumegak ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, bendung, menyengkau YFM.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita berprogram berancau tikai bakal kelemai itu. Jadi unang-unang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal unang-unang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyaratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asal kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut berpemutus High Court. Kudah dikunci kaku ngau kita berminggu ke dulu hari tu. Jadi saman ke degagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant ya buat federal court tu. Jadi saman ianya tadi disebut dalam jaku orang putih for the thought of assault and battery. Retil ke jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawam ngenak leka jaku ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngembedis ke tubuh orang. Jadi leka jaku bateri itu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerogak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi mahkamah tinggi hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant lama tu peringkat mbak hari mahkamah tinggi yang sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merih mutus tu ianya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the Governor Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378 lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedias Ikhwan serta pengerosak bertubuh ya lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat High Court lalu ngapil ngagai kod appeal atau ke mahkamah rayuan lalu maya buat kod appeal sedak defendant tu tadi menang sedak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start kes tu hari High Court ngapil ngagai federal court. Jadi nama undang-undang bala peninggal buat federal court tu ke bisik disebut dalam kes Ikhwan tu no, kes buli tu. Jadi buat federal court isu undang-undang ke kita rubah ianya the first question of law kekak daripada federal court to proof of assaults and battery bisik kena bukti atau ke evidence pasal assaults and battery ianya bisik kena Ikhwan tu amat diserang bisik nyadi atau kena. Jadi buat federal court maya aku dah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang kengapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus High Court serta mega pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu nya semua nembiak ke nyerang atau kenyamah ikuan. Jadi bawa bukti ke terubah. Bukti ngaku salah bak magistrate court. Jadi boleh peninggal yang mengikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh bak court kena section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida lu ngau nade di penjala orang lalu pengakuan salah sedanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nyak nunjuk ke sida lima ikut defendant aman bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sedanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court laban mayanya bala peninga bak magistrate court sigi nade record sida ngerja jenayah ni teh ke bak section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court madah section 43 evidence act 1950 oleh ketengah court nunjuk ke sida aman bisi ngaku salah. Federal court meda pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisi kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari impu bersalah bu magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke federal court hanya sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh ba magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu. Maka ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida yang ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran dari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran dari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara bak mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah nya membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam mu tanya ke nyadi. Jadi itu megak siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sida ya ke atau ke pengawal sida ke ngaku salah tu lalu dikamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sida ya akhirnya di saksi mega ba maya ke bicara ba high court nya pengajar sida ke pengawal Amir bin ya ngau pengajar sida Zahari bin Abdurrahman ketegal ngaku salah tu sida lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court nyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi tak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ya amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sedaya ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sedak ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi semada sida ia bisi nyerang ikuan tak kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant kelemur empat mega bisi ngaku ia bisi nampar ikuan lalu ngasuahnya tadi squatting tau ke ketuk ke tapi baka kengukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisi nyerang tau kenyamah ikuan. Federal court mega bisi mada bukti hari appellant po lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke bak mahkamah tinggi segi di record lalu bisi mega rakaman audio ya. Lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant po bukti sedak kenyerang. Ya, tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi besi. Kelimpah hari bukti ke diberi ke Tegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pu besi maka bukti hari dutur. Nya saksi bala dutur ke dikangau ke maya ke bicara. Jadi bala sedak dutur ke ngubat ikuan udah hega kena serang. Sidak ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kot nerang ke pemedis dia saikuan lalu evidence nya tau diperdak ba evidence ke beri Dr. Azharayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sidak doktor tu meri expert opinion. Ini penemu pakar ia sidak madah ke pemedis tubuhnya sigi sararis ngau bekau trauma ke Tegal ke di serang kena objek ketumpul contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pendiang. Nyalai federal court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan pu serta hari bara lutur sigi udah di federal court udah dipersa di tasih hakim buat mahkamah tinggi. Nyalai pada court tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu segi udah uliah membuktikan kes ya ianya diserang dijamah sidak lima iku defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali ke bisi bukti tau kenadai ikuan tu diserang. Buat federal court siti agi isu undang-undang. Jadi itu disebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility. Dipulai ke ngagai dalam cakup ketiban lebih kurang ya disebut uliah kena perkara tu nyadi. Uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ini court of appeal. Court of appeal tak setuju dengan mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ianya serangannya segi oleh disangkanya di. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke court of appeal murid pemutus ianya high court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya bawa bagian mahkamah rayuan. Jadi kebuah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin. Lalu kebuah ke kedua ke mahkamah rayuan nya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sedak lima defendant kenyerang ikuan nya boarding school buat sekolah serama jam maya nya ke mahkamah rayuan nang sigi maya bala nemiaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi laban mayanya nemiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena dijangka utai tu tau nyadi laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisik tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tahu jadi. But second issue of law tak ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu? Kianya penolong kanan hal ehwal murid, pengetua serta Kementerian Pendidikan nya ke disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 nya semua bala nembiak kenyamah ikuan. Jadi bawa federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 segi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke biskula dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai appellant tau ke ikuan. Maya sudah nembiak sekula ke bawa kompon sekula defendant nombor 6 ngagi 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga penglikun serta pendiau sidak nembak sekolah ianya sidak nembak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya megak kau dijaga sidak ya tau ke penglikun nembak ke sekolah dia pan bisi tanggungjawab dia jaga sidak ya. Jadi ketegal sedak bisi tanggungjawab nyaga sedan miak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisi ketegalnya dalam jakur reputih special relationship between sedak pengajar ngon miak sekolah sedak pengajar ngon pekerja sekolah segi bisi tanggungjawab nyaga penglikun tak ke supervise balan miak sekolah maya sedak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sida ia selalu dijaga. Tang Federal Court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nak tikas ya ngemata ke bala nimbiak sekolah dari segi penglikun ngau keselamatan sida ia hanya bergantung ngau setiap kes reti ya kes tu kes basis. Jadi berkini kat Federal Court madah ke sida dependen nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laban nak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peninga Federal Court madah ari fakta serta gaya kes tu pengawas sida lima ikut defendant kenyamai kuan hanya buat bilik kepala pengawas ke Federal Court tu sigi dijangka oleh nyadi lalu nama kebuah Federal Court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya ulih nyadi bawa bilik ketua pengawas laban Federal Court merati ke bukti risiko pengajar kemadah ke spot check bisi digagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check digagak tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi dipejalai ke selalu tujuh ya kena memastikan biak sekolah nitiah ke peraturan sekolah. Spot check megak dikerja sedak bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bi ke cunta ya nembiak sekolah nak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi Federal Court madah ke mayuh tujuh spot check dipejalai ketang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke nomor 8 dalam kes tu bala peninga ianya Ministry of Education. Jadi buat Federal Court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan basic mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti kes buli. Jadi buat senantang tu buat Federal Court tu nunjuk ke sedap Ministry of Education sigi boleh nyangka kes ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah. Nyalai buat Federal Court bala sedap pihak sekolah bakal nombor dependent nombor 8 tu tak tau madah ke sedap ya nanda boleh nyangka kes berketuk tau nyadi buat sekolahnya. Nyalai buat Federal Court buat penemu sidak ya ketegal kes buli berketuk segi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah atau diserang lima iku defendant berkuasaan sekolah lalu ngautu defendant lumur 6 sampai lumur 9 segi bertanggung jawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi elemen assault serangan ke kes tu jadi federal court madah ke pihak sekolah buat kes tu nadai berjalan ke tanggungjawab sidaknya ngagai tikas kepatut digagak sidaknya jadi isu undang-undang ketiga kalau peningah ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability jadi itu ketegal lima iku defendant kenyerang ikuan nyadi buat bilik kepala pengawas pengawas sidak lima ikunya tadi dikerja sidak ya berbilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa spot check nadai datai ba biliknya lalu nya tadi federal court madah sidak ya cuai dalam berjalai ke tanggungjawab sidak ya jadi nanti pihak sekolah ngau ministry of education tu tadi cuai dalam pengawas sidak ya kuliah kena tadi ngasuh gomon di Malaysia tahu mega bertanggungjawab tahu ke vicariously liable jadi dalam isu vicariously liable tahu ke vicarious liability itu segi terang dari pihak sidak pengajar dengan sihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 dan 8 kena ada berjalan ke tanggungjawab sidak ya ke sepatut ya dan ngasuh ya kemai defendant nombor 9 yang government of Malaysia pan diputus ke cuai mega ditiah ke prinsip undang-undang sibil yang kena sebut aku dulu tadi vicariously liable laban buat federal court penolong kanan hal ehwal murid principal ngau ministry of education sidak tu yang wakil government of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil Gomenah Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke dibaruah kuasa Gomenah Malaysia. Jadi Gomenah Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8. Pihak mega ke federal court sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8 bisi kuasa to manage or oversee sida lima iku defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Jadi pengudah semua isu undang-undang yang tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data hebat bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan jadi federal court setuju ngoh mutus high court yang bersenentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan exemplary damages penyampau ya RM120,000 jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan ianya bisa riset ya penyampau RM4,634.20 lalu pemutus mahkamah rayuan dibuai federal court lalu ngena pemutus hari high court lalu federal court agak merik pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant yang ikuan dibayar sedak semua defendant yang tadi RM150,000 nyalai bola peningah nyak dakak pasal undang-undang kebisi dalam kes bully kau boleh dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu aku meri saya terima kasih ya laban kita udah bergulai ngau aku bawa program merancau tika itu lalu harap ke kita bertemu baru buat minggu kebukai. Terima kasih ya. Buat dulu.
1: seberai.
2: WAIYFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Mulai kepingin ngelagu-lagu 60.

Selamat lemai bergulai hingga waku melati badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 21 29 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Osin On di Sadang Tembok bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Bayu Hagi Orang Induk patut masuk dalam pengawal politik.

Jabatan Berita lalu tu isi berita. Projek ngangkat ke pemanah Red Line Short Stretch buat jalai Besai Pemborneo Sarawak kebungkus RM119 juta ringgit ditagak ketemu dalam pun tahun 2028 ni lah. Penerang Riupis Menteri Kerja Raya madah ke kontraktor udah ngambil palanya gau cara resmi kena rimpat tu tadi kalai timpuh ke diberik kena berjalai ke projek tu ditetap ke 16 bulan. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngeluar ke surat setuju nerima gagai company DAL HCM Sendirian Berhad kena RM18,008 tu kemarin. Projek kebuliah 17.1 km pemanjainya dekat mungku pengawak tinggangkat ke pemanah Belakin Bak Sembilan Dur ianya dilacau Selangau Balingian Kemena Sebiu Ngau di Tudan. Projek tu megat nyadi sebengkah hari inisiatif ke dikena perintah ngangkat ke pemanah jalai tidak dipasuk ke dalam projek jalai besai Pemborneo. Menteri Kerja Raya Dato Sri Alexander Nantalinggi megat sama bisik temuai ngabas projeknya berkelawit di Tatau Bintulu. Projek ngagak flyover berjalai Medan Jaya, Jalai Tun Hussein On di Bintulu kebungkus RM135 juta ringgit serta boleh 2.6 km pemanjai di sadang dekat tembok bulan 7 tahun 2027 toilak. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah ke projeknya dia tu udah 89.05% tembok. Skop projeknya mungkur pengawak tingadu ke jalai, ngagak flyover 4 lorong 2 penuju serta pengawak ngangkat ke pemanah jalai buat simpang Medan Jaya ngau simpang Taman Tinggi. Projeknya megat dekat majak dikematakan ngambil ke momentum projek ngak ngambil ke momentum projek endak ngetu serta boleh tembuk nitih ke timpuh. Yang maksud ke Jakut tu udah yang ketemuai ngabas tabak projek tu di Bintulu. Sarawak ngerikut ke penatai 439,968 ikut temuai dalam bulan 8 tahun 2026. Retinya nambah 6.53% nanti dibanding ke 413,018 ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penatai bala temuai hari menua luar megak bisa nambah ngagai 275,800 ikut nanti dibanding ke 244,903 ikut ke datai dalam bulan 8 tahun 2025. Dalam tempoh antara bulan 1 ngagai bulan 8 tahun tu, pemayuh bala temuai terdatai rawun ke Sarawaknya lebih hari 3.16 juta ikut, retinya kusut 1.41%. Nanti dibanding ke ngau 3.2 juta ikut kedatai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Yang ngasai ke pemayuh bala temuai terdatainya dekat nambah belabuh hari tengah tahun nyentuk ke ujung tahun. Isu sebenasab megak tau benar ngerugak perambu bala temuai dari menua luar tajapan sektor dagang temuai seraya keberubat di sadang Meruan Tegap. Yang maksud ke Jakut tu buat program malam apresiasi UPIS Museum Sarawak 2026 di Kuching. Pemayuh orang induk termasuk pengawal politik hendak patut ditatak nakak 30% saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Sri Nancy Shukri, madah ke perkara ke bangsa tu, tahu benar nyekat potensi orang induk buat bidangnya, lalu pengawak tengambil mayuh agi orang induk masuk politik megak, boleh merik dimensi baru buat pengawak niri ke menua. Nyala yang garap ke sawup dari orang induk buat pengawak politik, boleh dikemujur ke buat pengawak berpilih menua Sarawak terdekat datai tu ilak. Datuk Sri Nancy maksud ke Jakut tu buat pengawak nung lancar ke Wibawa Women Leadership Circle serta program Power and Present Image penglandik ngau kuasa ketua orang induk Malaysia di Kuching. Programnya dipasuk 50 ikut orang. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Workshop Media Sarawak 2026 dekat nyadi ke Pelasar dikena nambah ke penemu gau penglandik Raban Media Maya Kenangkup Pemansang Teknologi Peminta Tiru AI.
Sapit Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke laban teknologi AI dah jampat benar mansang. Diak raban media patut mereti ke perkara kebekawan ngau undang-undang hak tengkebang etika ngau jalai ngundang teknologinya. Isu hak tengkebang megak patut diperhatikan lalu tu nyengkawam isu ngempung ngau isu maya royalti ungkup konten tergagak ngenak teknologi AI. Berbak ngunyak raban media megak sama dipinta berhati ke perkara sensitiviti lebuah ting natai ke berita. Kelebih agik lebuah ting lansak kes ke bekawa ngau mansa orang diri sebilik ngau penglantang orang mayu. Dato' Abdullah Saidol mansut ke Jakutok buat workshop media Sarawak 2026 di Kuching. Peminta ke tekuyung pasang gau ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah majak kurang sekurang. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Sarawak, Dato' Len Talib Saleh, madah katur nang semampai di Pejalaika, dikena nentu kedua bangsa pemakainya tau majak nambah. Rakyat tim majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah, tim ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang. Dengan sekedar agih belanja gau servis merik jaku lalau, kebekawal gau perkara teknikal, upis pengawak berikan megak dekat merik bantuk ngake orang terdekat nupik terkuyung pasang. Dato' Lian Talib mansut ke jaku tu buat pengawak nutup GP Belawai Siri 2 2026 di Belawai. Siku lelaki rakyat Indonesia lalu berdau ditemu pengudah yang telabuah ke sungai. Maya kegawak buat sebuah tungkang ngimai jematan igan di muka hari 6 tu tadi. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke Saiful Bahri ke berumur 33 tahun di pelabak ke labuah kait urang pukul 6.15 minit lemai sebedau penusahnya ke ditemu orang di sama gawak enggau ya. Pengawal orang tenguji ngigak ya dalam penglamak lebih sejam megak endak tertemu ke ya. Operasi ngigak ngau nyelamat masuk aritik kedua sarito. Palando begigak megak udah dikerembaikan nyentuk ke 5 km arindur ya ke dipelabak ke labuah. Kandang Tasik Teluk Brunei tidak bersambung ke Sarawak Sabah Brunei ngau Labuan tak benar diangkat ke nyadi palando ngatur lumba ngau main baai Teluk Brunei. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Abibullah madah ke perkara tu megak boleh nyawup mengangkat ke pengawak lumbak ngomain baai kilah ke utara Sarawak. Perkara tu megak bisa dikerandaukan antara perintah besar ngau perintah Sarawak ba awam bilateral Malaysia Brunei dalam tahun sitik tu kemari. Kawal kerjasama antara wilayah megak cukup guna, laban perkara tu bisa kawal ngau perkara pengurusan kandang tasik kebisik antara menua. Dato' Hasbi mansut ke Jakutok buat pengawak nun nutup Pesta Limbang 2026 di Limbang. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Usin On di Sadang tembok bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu bagi orang Induk patut masuk pengawak politik. Nyadakan berita kita ke lemah itu peninggal. Beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri dari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: jalur milang atau ke bendera Malaysia bisi empat iti curok, ianya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang, mai reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolon kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Ake cakenya.
6: Kok lo melanau.
1: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Latte.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
10: Pesan tu Ari YFM. Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau balar rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungu pala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, standarit ati sidak ti dekat meli tanah pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang asia pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta mengkap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta mengkap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari utai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Mirito megak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak. Sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: YFM, segulai sejalan.
3: YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu ke di baik wardrobe ke malam tu peninggal kau. Lagu kaban sampai mati. Jadi, dah tu lagi terus mendiang ke tanda program Leman Budaya Ban. Jadi, sebelumnya tu situ lagu ke di baik Linda. Merinang kita buat sada lemai. Lemai tu lemai hari satu. Seri tu 21 2009 2026 lagu sebana ke nasib diri.

uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: Ya, jadi yang beri sama malam dengan kaya ya, semua balap peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temu ke di kangau ke kami program Leman Budaya Iban kita yang ada bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi beri selamat bertemu baru, teman berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Wana DJ. Selamat bertemu baru muka ngegai bala peningat tu ada luar dian dan aku sidak kerindu ke program tu. Dah udah bersedia dia mendiam ke radio. Jadi berita dari Mpu tu kur semangat geraim agi disanggung tara kebak oleh data kita lemah itu.
0: Ya, bayar punya pengajar aneh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke dikerja kita pan mujur magang tapi ya jadi nama gini perkara ke dekat dikongsi ke nuan Leman Budaya Iban laban minggu jen kedulu ke hari itu sudah habis utai ke dikenang tuan riris dia pun dah puas jadi itu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu lebih pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kena kenang kita nyalai amat tak kenang utai di di menua sepiak nyin
0: au
1: mayanya kemarin aku mai balas bala peninga segau-segau menua sebayan berarti aku tak kena di dunia tindur semangat kita nanti kita sudah ninggal ke dunia tu ilah nya pengawak kita nya kemarin jadi jalai ti di tengah kita kemarin nya duit siti aku mai kita berarti aku tak kena di tengah cerita ti ditusi ti dikenang bak kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti ku tak kenyadi berarti ku tak kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di majalung jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu bala peninga jangka ku kita ngenang belabuh ngenang utai bukai kak jadi perkara dekat kenang aku sekali tu ianya pasal pasal petara tau ke leka Jakub kena kena kemer tu suam bala orang kemansi nyebutnya Tuhan pencipta mekosida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat besi mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu utai bunsu-bunsu utai dalam penghidup kita lalu besi orang nyebutnya deities besi orang nyebutnya dewa jadi nyak teh kau dia kenang kita kau lebihnya nak kau berarti kena berkeni kena bisik kau ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi bawa kau tu pengajar perkara tu perkara kebaruan tak bawa kumpul alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dia pengajar tersebut pihak asuah ke kita jadi dia pelabak kaku bala peninggapan tentu muka dekat nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisi program kita lemah tu
1: Bekatau punya DJ dah. Jadi bekawal ngau topik kerkenang kita ya sarito ya. Hanya kebuah aku milih topik tau. Aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyak lah. Awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tua atau lagi. Kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masuk bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedekak mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara namanya pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dia kena sidak nyembah petara sidak minta tuah minta limpah hari petara jadi maya kemiriang tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya, pengawak bakal ngujung ya, ngujung ke pengawak miring enya babiau. Ngau besampai. Jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan deh. Kelemparnya kelempar itu besampai tadi. Bisa muka orang maya pegawai tu bisa dari kegawai besar lebih agi nyerumah maya gawai daya. Gawai kebesar kukunya baka bisa orang agi makai pengarap asal tidak ya. Maka niri ke panduang tidak ya. Lalu lebuh tidak niri ke panduang tidak ngasal mamang mengap mengap lah ngambil petara ngabang. Jadi lebuh tidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita ninga orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai. Jadi kok tidak ya nyat nama tara ki tara ini tara ki tara ini ke dekangau ke sida macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisi disebut tidak bak leka sampai leka biaw leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti alai kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisi kuasa tanda de pedak dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa aku udah nyoka lebih 40 tusun udah kita berjakut ke tadi. Tiap itik utai kerbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita. Baik ke kita bumai, baik ke kita ngayau, baik ke kita bergega. Semua pun utinya tadi tak berpun dari ajar petara. Jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya. Based on celestial model ke sidak. Artinya berpun dari nona utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu nyak pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan gau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ninga atau ke ngait ke perkaranya tadi pengajar gau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan gau perkara tu di pengajar.
1: Bisik pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kalak da orang tua di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap lebih lagi pengarap pasal ini kita emeh jadi rampak perkara tu titau udah kenang ya bekaul ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung leben nama petara nama bunsu tai cukup mayuh dalam budaya ban tan dalam program tau bala peninga aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau ari sukut nanti ngena jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku aku nya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petara ke dari ini nak kenyaknya tino narap kenyak untung lah nyak serang
0: agen wanipu.
1: Aku semina nerang, semina nyebut, lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nulung kita, meh. Nya meh acara aku berarti ke perkara tau. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau aku semampai ingat ketuju asal program tau sebab ianya ya, berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Yang di penemu asal Iban tau nanti dalam Inggeris ku masih tak ya Iban indigenous knowledge kena.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kak dikena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah dengan Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ, para pendengar semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu umih aku nak seminat mansut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen korap karena ti udah kalah ditulis surah bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalah udah diberi bala pamansia maka suah maka ndak tentu banget sebaka bergantung bapangai ba orang ketuai kemada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depadah korang lalu nyak meh tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya kebuah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka baka bekenya mega lebih disebut dalam yang macam leka main ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka dak ngau kebak dikenang bak tusut tuai tambah aku karanya karmet lah sikit gak bakar dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat agik suah agik kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikena mainnya betara aku sedar jadi pansiak sida ya J.N. Richard ngau orang kat sida pada Gomez kelia dalam lagi nyu mansiak pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekedar main macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu lagi mansang hari ban asal kedak jakuknya nyokak semak-semak sebakang jakuk hari kumai jakuk Sanskrit kelihat di korang biar kenyak meh tapi kekak kenang kita itu lagi
0: jadi nanti kita medak deh berkawan berkawan ngerti lekah jakuk ke dia sebut kita yang tarik petara antu biar megang kau bunsu tai bakal ke dia terang ke tuan bapun tadi dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mega adakan nemu reti lekah jakuk nemu sedai datang ke utai ke silik lagi kini ya ke terang lagi ngarap ke tuan ulih terang kenyak pengajar.
1: Okey, malah peningat nitih ke penerang ti kala ada baca aku nitih ke penemur pada Gomez kelia jadi aku ya pada Gomez risiko hari temuannya rebutih ke ngeramai ke pengarap Inglikan di Zenlok lah lalu yang menulis bub bisa nulis bub pasal petara Iban jadi aku ya petara kena ku pada Gomez tu tadi ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai meri pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta meri pengerai pengelantang penyama hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa ke patut dia break menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tenglah mai meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betua meh kena sidak yang nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara sikit nanah ya ke orang ke
0: betul
1: ngariang ke pengamat utai terbetul kak ke aiknya tengan korak Norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu buat burit periuk nak meyak lukus Penyakit ya. Penyakit korte ya. Laban mayuah saksi sudah kalah daripada ya.
0: Sudah kalah nyadi.
1: Sudah kalah nyadi. Ya bekenya mengga orang ke bambu ke pun buah induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempuap atau dia ambau otak bekenya dah. Jadi dia tenua tahu ke dia tentu ke nengah cara munyi ko aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betong ya. Nyadi nyak tadi petara. Nyadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip pengame. Sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nulung kita meri kita pengaruh meri nyumpah kita ngaso kita hidup nyamai ngaso kita boleh utai. Lalu semengkahnya dikumai iban antu jai. Jadi antu jai tu pengawak ya nade pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedias ngerusak tau ke munuh.
0: Mai penusah ya.
1: Jadi ngenang ke bunsu tai malah peningah ya. Bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak kada sebut kita bunsu tainya bunsu mayuah macam utai ke guna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megat tin jahit ke dia tu aku tu ngambil hari bob ketulis orang dah. Dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunsu kediri nyalain dalam budaya Iban lagi kita perhati ke contoh lah bisik bunsu kediri. Siti reti leka jakub bunsunya pengulu bala. Bekal ambil ke mana abad bunsu antu, bunsu petara ambil ke mana pengulu lah. Ketuai tau ke kepala. Jadi bunsu utai suah nemu malik diri. Baka ambil ke mana jelu, malik dan bu ngagai mensia. Udahnya nemu ke malik dan bu. Jadi jelu baru. Jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak serah bak cerita deh. Lama nak aku semayu dua tiga tin serah kak pak tadi tulis di dia aku bisi mansak kek nyalai pakinya. Mula mula bakal mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik ada,
1: dia ya lu maliknya dia jelo baru bakal kenulia bisi idit sitin serah lumbung karobsi. Dak ya sekumbang lombong jalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke hindu darah tang ya leban ke begawut berjalan mada kerimpun dah boleh aku ni ke ya leban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu ke penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak unyum balik rumah nada rumah ke pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak ya tadi utai hidup ke semina utai hidup pedak ya dia besi ya meda peliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya
0: itu tadi
1: contoh lah contoh utai ke nama bunso utai ke nama berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi mio piring mek kemandiang kita suah mak dengar orang ke bersampi menyebut bunso piat utai ke kedang agak piring mek kemandiang bakal sekunda jadi piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunso tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara dan kangau kita ngagai dawai ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ya bunso asik pulut liut lembak ruas lumpang kumang darah dua ya bunso sirih bertumbuk takang kumang darah demit bunso klayet ulang nyuluk diunggit dan lintang kumang darah simpuk bunso kapuk kerubung kerang ngal kebakai contoh sebab kita dengar orang kepesambi munyinya dah nyak lelaki apapun hari lelaki jaku bunso teko aku tadi lah dalam bob serbar Tejaku Iban kada keluar kartu juga foundation bak lambal 877 balap peningan ya leka Yakub Petara bisi duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisi erti berbidang apa dia dah ya ke nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal ya dia obat menua serga Lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ya megang ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu ke betul. Hanya le nyak kaya ya. Ya lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi bupun hari petara aku kita.
0: Iya. Yeah. Au.
1: Nyadi erti lagi aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu baka ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semua balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sida. Leban iban percaya ke sida nemu merek kuasa badas. Ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Siku hari petara ke besai benda kuasa. Ya, bernama Biku Bunso Petara Pantaninan Jedia. Tau ke Raja Entala. Jadi tu ke disebut buat seperti jaku ibanda tadi lah.
0: Oh.
1: Aku menggap bisa mansek bak bob bokai, bisa gak ada bak bob sangat burung ke tulis pendek sandian.
0: Mm-hmm.
1: Bisa bakal ngenang pasal pemesair leka jaku entalanya tadi lah.
0: Aw. Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban hari keliak tu deh dia uba mayu bengke menua aku sedak ya deh ulih ngan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
1: Penemu ke kalak dengan wanya mega nang bisik pengamat dah di jeda. Nya kenya warik liak menya nitih ke orang kemansiak pasal pendio iban.
0: Tadi
1: segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bab penemu iban ke nyalai petara tu bakal kita ku sida semina ya kelebihan kita leban sida bisik kuasa. Bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya. Tang peniau perangai sida nyokor lebih pakai kita dalam budaya iban bisi orang madah ke petara ke udu terbilang bisi tujuh ikut nyadi tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisi mengenangnya ba raja durung ba bob ter kumai raja durung mega bisi mengenangnya ba bob ter kumai dasi daya yang ada resa sebonyo kadung ditusun AJ and Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia dia tahu dunia hari inti bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tahu sangatlah burung.
0: Oh.
1: Ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana. Jadi itu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 8
0: 77
1: lah. Jadi berkawal ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban. Ingat deh tahun 1952.
0: Lama
1: dah. Tahun 1922 ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ya. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria Australia ya. Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics. Ini pasal hal pasal pendiaunya. Tu dia ambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175. Kebah aku nyebut nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang ke mendiang ketua dia tu berjaku dia tu tadi. Ma sekedak sida apa inai ka nanti anak nak sempat apa inai sida tentu bisik mendiang ke perkara tu. Lebih lagi sida tengah ambil kertas jaku iban ba peringkat SPM kita tengah ambil jaku iban ba college ba opsi ya ba ba pusat pematih pemain pengajar ya. Dan nanti sida akan nemu ngau lebih ya angka sida ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi nitya ke penemu pemansik tau petara bisik laki bisik mega ino ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendere jadi kena kok ya nama hantu ke sebut aku tu kenang tak sebut dalam tahun 1922 tu ya. Bedau Perang Dunia Kedua kali ya. Bedau datang Jepun.

0: ke langit lalu sekut kuasa tiada atas bumi dan atas tanah. Jadi kelimparnya derintai ke nama petara mayanya kelihat ke ia bertanya borang mah. Ia kebisik nama sempeta sempanai sempetua. Jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agak harinya sepanai sempetua sempeta nya tadi. Siku orang tajak petik nama yang tiga.
1: Siku orang-orang kesama.
0: Siku orang kesama.
1: Aw.
0: Tajak pen mayanya ia nanya orang ada sempeta ngaga sempanai ngulai sempetua ngabuah. Udahnya baru petara ngelala ya lo ngaga kaya nama Iban. Bansa ya Iban. Kelembarnya dalam rintai ya mega petaranya si nya pulagana tu si ko are petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa. Nyade tau kuno ku ya anto te nguas bisik kuasa besai ma atas pat tanah. Nyali enti kita deka bumai kita mesti minta menar petara tau. Nyak baru ya kak ngaso kita boleh padi. Jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tau ianya sebedau nebas babas senur kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul
1: buat
0: tanahnya tanah kena kita minta. Jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak buk raja durung bisik kenang pak buk sengalang burung kita keminta tau ke penerang tip madah ke pulgana atau besai mekuasa pak
1: tanah
0: tanah. Aku terus kerinta itu dulu. Aku. Alaman itu ditulis pada tahun 1922 ke ya. Siku dari petara tidak kenang ku ya. Ku ya kedep Iban percaya kebisik petara ke penama sergenik. Jadi sergenik itu ku ya nyak. Petara tidak ngagak air. Lalu magi air itu ngagak mayuh sungai.
1: Aku.
0: Bak menua kita. Udahnya. Kelemparnya bisik siku petara tidak kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung itu petara tidak ngagak buah ngaso kayu buah. Tang petara kuang kapuang tu semina nemu ngaso kayu buah nanti musim nanti bisa musim kemarau. Nanti nadai kemarau nak nemu ngagak buah. Bisa pengurang gitu dah kuang kapuang. Jadi kelimparnya rinta ada rintai kia nama bala bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang gak ku jadi petara. Tanya balai ban ke dia bak menua panguli bau beka keliang laja bunga nuing punga apai karung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang sulung layang tutung rengan pandak segata sanggul labung pinang ipung ngelai gelayan ngau mayu hage kebukai tato kerintai kesebut aku tau ya kada tulis ya dia. Jadi sidat tu antu badas lalu tau nulung kita mensia dah lebih ke nulung Iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun ti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsua ya. Jadi itu dah kelian tu tadi nya tuai rumah tau ke penguluran di Pata Pangau lalu tutung tu jadi tuai rumah orang di
1: Geluang.
0: Jadi hanya gaya tak jadi lah kena tahu tahu debrit dalam lagi buat tetap karat itu di hari ini kan? Kelimparnya bisa dikenang ya segala burung jadi malam burung untuk kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya atau ngembuan pengaruh aku bisa kenang udah lama lagi tentang segala burung jadi itu nitih kesebut ya ada tiga ayat aja lah. Udahnya tu balas ada antu ke nak berapa guna ke di intu guna ke tu nak bawa kenang ano tu sitiknya antu abu sitiknya sikunya antu grasi papa antu buyu antu buau nyada antu belabundila antu belang pinggang antu papas antu galau galau perawan sidak tau ku ya nyak semuanya.
1: Antu jahit
0: lah. Tang kadang-kadang bisik ke maya tu dahnya badas. Lebih nanti kita nak takut ke alo berkat ngelaban ya ke kadang. Nanti kita bisik tamik ke utai hari tu buah ya. Baik ke garik ya, buah ya. kini.

0: tahu kepengaruh kitanya. Kita lalu disumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu.
1: Out nih.
0: Jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini anan nilai dar kenang. Bapak panse orang kedodi bisa mungkin nyebut tahu.
1: Out.
0: Pantan ini anan lalu dia di langit ya pekuasa ninyau penghidup iban dari langit. Jadi sampai ke sana itu ini anda itu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu sama kada baca ke madah ke ini anda itu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumai petahun lalu kita nak tahu ngerja neta sekumbang ngerja pengawak bumai petahun macam di mali tidak tahu dah contohlah bakal jadi mali ke tahu ke pengawal orang kena betul
1: mulai jalan menua
0: tak kata tahu ngundi menua nanti ni anda tu mendak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kena nya nyadi pangau nyadi ciat pipit ke rusak tanam kita nya kekuasaannya anda. Di tanah di tu kuasa orang petara ti bisa kuasanya biku indo antu jadi ya tu saya kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenya di atas bumi atas tanah deh. Jadi dalam air tu petara ti bisa mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuai antu ti bisa mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawa petara tau dah jadi sikut ke petara indoknya darah ramai geruda lalu laki ya kumai bernama Langgangan tau bisa kena pansak tua apa kenang ke dulu
1: ke sebetul tau
0: bisa orang nyebut dia kumai kelihan kumai sebayan lalu ya tu tua induk di menua sebayan din. Jadi sikut ke inya kumang, jadi kumang tu bini keliang di menua, lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyadai tu tuang kebenar.
1: Kumang tu.
0: Kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tua induk di menua pengelibau meh ya ke bini pung tua rumah. Orang termaduk saya kuasa ada pemulibau. Jadi kelimparnya balas tidak menyadai ya bekal kok ya kok orang tahu menyadai bisi orang madah kenyak nak petunggal kesidak tahu bekal lulung indah bang mendawang singar puyu sidak tahu dah. Jadi sidak tahu ngemuan perangai madah selalu nulung indo bak pengawat nakar ngegar. Betenuan ngembun pengawak sida ya. Nama kenya kita bisa indo antu tu pertama telanjang jadi tu indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjang lalu ya tahu mana tahu jahil lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahil nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lebat orang nitiah ke ya badai megama jadi nitiah lelaki alam nitiah ke ya tersat kita udahnya tang ya mega nemu mai kita pulai
1: ngigak jalai aja baru
0: nganjuang kita pulai
1: ngendan ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kitanya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemanah gamal ya
0: majak gamal ya lalu selalu orang bertemu ngot telanjang tu tadi lebih maya ya mandi bak ai wong de kampo puan din selalu terpedak kia
1: lalu de titiah korang
0: titiah korang lah
1: ya ke ngujung kita saat
0: kita itu ngal beje jalan sebab babah kan nanti pun dia tentu kadang-kadang kan ngigak kapan kan ngigak pangan me kita jadinya ke titiah kita sampai ke kita tahu ngujung ke kita saat jadi antu ke jai indo tu sitiknya ke pengaduk de ketakut ke bala lakinya kok lir jadi itu dah ya tu nak ngacau induk tang selalu kak ngacau lelaki.
1: Au.
0: Si utai tu madu dia tengok kayaknya langgo gai kena ko kaban aku.
1: Au.
0: Ya mengat kingian ke ya ko liar tu.
1: Tai yan tu ayan ngapa ke ya nak belajar? Ayan
0: ngapa? Au. Jadi mayo mak mayo nama antu tu nama dia tersebut tadi tau daripada ba ba si Daya Another Races of Borneo Badawan 175 tahu ke pedak Pak Iban Religion dia tulis Eric Jensen ambisit enggak dia jadi jadi jam ke dia tak kuka medak bisik kenda orang
1: betul betul bisik Oh, jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu biar mereka enggak bunso tai ke deterang keduanya tadi pengajar Arab ke nuagi lampu orang penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ingat ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok lir utai kena mana nya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansut ni mai utainya tau ayan ne
0: selalu ya baka ti baka kok lir tadi antu kok lir nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
1: salah,
0: salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dia lah anak kelalu memunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jai
1: hari segi bau ya
0: ngambil ke kita mantah udahnya baru yang agak kita
1: Tapi kita bak kampung dia tersiwam kita ke baunya lalu jakau tu nama bau kita tu ke tuan
0: ni bau tu tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nono dian nono kemunyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
1: mana
0: bau minyak wangi jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya ya segi ngigak kita
1: kalau aku ninggalnya
0: nama nanti kita muji arti kita rindu ke ya lah nyali ya lo ngigak kita
1: dikacau ya orangnya
0: nah, kita nemu ya temu kak bunuh kita nanti kita mantah ya segi diagai lalu kat bunuh lah nanti kita muji ya ya bisik kalau aku dengar cerita orang tadi lalu ngau ya jadi dalam cerita
1: bisa
0: udah ya bu, udah beranak siku ya lesap baru pulang ngegai biasa suahnya dalam serau tak nyalai
1: bisa ke bekerjaan ya labannya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebih kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya ke tuan nuan tadi pengajar deh apa dini dini nurpan tuan atau untuk mayu jako ke bagi utai ke babas deh
0: bagi nanti menuanya latuan ke kita nuna latuan Nanti aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dor tua kenang kenya aku kak mai malah peninggal tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunso contoh lah contoh tay dah nanda benda bisa
1: malah
0: benda sempat tu dah yang kau jadi bawa ujung sekali benda ya. Jadi bunso utai tadi tu udah ngenang pasal bunso namanya sekedak bunso piring lah. Bunso perengkat tadi kena agak piring. Tang ba leka pengap leka tema mayuh mega disebut bunso-bunso utai. Tadi tu aku sebenarnya ngambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang lah. Timang gawai kelingkang lebuh maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan atai beda atai baru rumah orang te pegawai tadi disuak ke ngagai orang kinduk kenyambut
1: untuk pala
0: untuk palanya tadi dia begau balas sedek ke laki madah kapu badah makam untuk tu ya utai ke baik sengala buruang abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai siku manang manangnya nama manang pak wak igung mana pak genai buarai tak berburai tengah. Jadi datang kia madah kia meda orang begau begau mungkin tu dah mana datang kia meda ya tadi apa ni untuk kepada kita namanya monuan yang gerisi yang pakai kursi yang ala tunung kuya ga kuya mantah yang tadi jadi namanya agak bergenggerjang bakap mengkang jebalut rau macam-macam ni tak cara leka pengap jadi dengannya tadi dia antu pala tadi ya ke lu malik bakal nam ya ringan lu nyabak nyabak tadi medak yang nyabak makanya sangla buron lalu ngasuh sidak kini indok tadi berindang yang ngeniau ke lalu bak kenteran leka tema de kumai ngua ngua antu pala tadi ngambek ke ianya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi jadi bala busu hantu terbisik ngawa ngua nya tadi inya busu kamut jadi busu kamut tu bernama kumang darai suut busu kamut putut tekalong ka akang jadi kamut tu tegagak are kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kanya bisip biak bekal kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu palak nya mega nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landak jadi bunsu landak kumang darah rada bunsu landak bebulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ke igi nangak yang tadi rindang agik ke kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumeng darah jinap bunsu kenyap buja sigat dani ngerjat angkat ngeredandang bedau ke yang ngai agik ke ringan lalu ngas sanggila burung lalu ngasuh balas edak ke induk lalu ngasuh bunsu ati babi dasar ya ngua igi nangak tadi igi mudannya ke bernama kumang darah jinap bunsu tiba-tiba kumang darah menti ya induk maduk jakuk tuci hati bunsu hati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak gak igi nangaknya baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakuk tau tenung bunsu pamping piring tepung ranggung senggulung buah pisang agi ke antu pala nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak nuk sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka puting jarum gurang itu orang dalam air tu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasar ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelabur rompu nama kebuah ingin nangaknya ngebad badok nyaba jadi sidak ya sang lebur rom ada kebuah yang ngebad badok nyaba laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang kayak ngibun ya nyak cerita tadi mengenai pasal bunsu jadi duit je pasal bunsu tak kak sebut ku itu mi kemudian bakal mayan ugal suama sampai kita mesti masa leka jaku tunggal tadi bunsu tunggal ya kepada mana aku rengos-rengguang bajon dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tunggal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tunggal gurung rengong-rengong munyir mawang neguang dalam lubang ngabang nuan sari tau ni nuan udah nyak ngangau ku ngangau ke bunsu pintok nuduak ni ada kumang darah lemuak nanti duduak maling insiat bunsu sintung penuduak berambiang timpang mayuh me bunsu-bunsu tai tengkak ku barau ra keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua tuai ke rindu ka leka sampai ku harap ka kenang tu ulih ngelobak ka Rundi awak kasi dah mansia. Siti bob besai ulah tulis ke. Ulah tulis ke kita ente kita sege mansia. Pasal bunzo tanya ngau kenang pasal ram rangwat leke jakut dir kena kita ngenang sedaya. Jadi pedak dari nama benda.
1: Oh, betul. We say jam tu atau kita bisa 14 minit lagi tu pengajaran ni. Aku berarti ke nanti tuan minta entah dia ni. Mayu hutai ke dibanding ke nuan nama ke, sebut kita petara. Jadi tu minta beda antara samping ngobi awal ni. Uleh kini diterang ke pengajar?
0: Mana? Dia tadi aku bisa nyebut ya.
1: Oh. We say beda ni ya.
0: Namanya kebuah ku tadi. Berundingan ke ngeka jalai nerang ke arti tau ke beda antara samping ke biar leban suahamat aku dah tanya orang nama beda antara samping ke biar
1: leban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebakang dini ya nak sebakang ke pengediri aku sudah nyala bala peningat semua ya dalam pengarap lama iban arti sampinya jaku berbuah tidak kena iban natai ke peminta ngagai petara ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai utai ke dipinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh terkena mata pengaya terkena mata pengeraja jadi sampi kepanyai serta bebatang semina disebut maya iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke maingwah macam petara yang kawam semangat aki ini ke udah lama nadai jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sedap datai buat menua sedap dia. Lebih sedap datai lebih baik sedap ya dikelolokkan baik duduk mah. Sama ngu makai sama ngu ngiru. Tajak pas sedap nak di pedak. Ayan yang datang orang ke empu pengawak. Arab kesedaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sedap ya. Nanti sedap ya bisik ngayan ke piring. Itu bala peninggal kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya. Orang ke megai pengarap hari ini. Udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngawalai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utai ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam utai ke nyelai deberik andu baiknya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil kemudian ya lebih kita miriang pengai piriang pangai ke kita ya, tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita merasa piriang tadi pada bisi utanya lain dan dia bisi tanduk ke bisi tariang ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh tak kena lain lalu berkat kena kuaku inya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampi udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu balik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-intu udah miri yang udah sampi udah pegawai dia penghidup ya bisa berubah lantang berubah nyamai lalu pemakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nyak uteka nama sampai jadi tu penderang aku tu bisik mega bisik dah terang ke bak pup serba reti aku iban katikula katuju foundation ngau bup kada tulis dictionary kada tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti leka Yakub biau tu tadi bisa dito bisa duit siti nyak ni tau ke jari ambil ke mana dia anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki maka tau kena miau juga bual ke sipak kaki aku ke debiau no betis aku ya arti tau ka mat udu ngena kayu tu kita ke penerang ba bob sabar lah jadi arti biau ba bidang arti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajih ke pemanah pemujur penyenang pengelantang orang ke debiau nyau dekat sebaka ngau sampinya tadi meh nyau dekat sebaka ngerti ngau tujuh sampai
1: tujuh sampai
0: jadi lalu arti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai ambek ke contoh ya baka ambek ke mana dah biau melah pinang jadi biau melah pinang tujuh ya nya menyau orang ke baru jadiin tadi lalu leka biau ngajih kurang ke baru jadinya tadi hidup nyamai lantang senang boleh anak boleh tersak boleh pengaya boleh pengeraja boleh pengerai boleh penyamai sekumpah seruai bergulai bergulai dengan pengendiri jadi biau pengabayang ambil kemudian nyak laki Yakub berbuah ti ada kena ngelalu ke penatai bala pengabayang ngagai sesebengkah pengerami jadi laki Yakub ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara samping ngebiau sampai seorang disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mana atau ke sebarang tai. Baik kemudian dia apakah dia tahu lekas jakut sambinya dia kena nyebut lekas sembiang maka aku selalu dengar album yang akan bersembiang orang bersambi kita sebut nadai yang mungkin mana nadai yang mungkin ngayan ke piring jadi sambi tahu dia sebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dia kami ada ngacau ada ngayan ada berdoa nuan kami tu semina mansa kita beda bayar jag ayan ba lubu wana ngacau ana nang anu kami bak ya kita sama-sama ngegap makai sama nang ngacau pandirai
1: ya
0: nya sampai lalu ame keman jadi biau tadi urang suah ge kemiau nya lemambang lalu ba pegai ke manu atau teh kena ara pegai lebih miau yang mesti bisa utai ada pegai tau ke kakah lah baka namanya manuak ke kena yang miau
1: telauk gini
0: ti
1: kalak kena telauk
0: pengawannya mi miau raja mimpi je
1: kena telauk
0: biau telauk tau ke tu ke miau orang nembiak si terap si labuh ke depan saya orang boleh ke rumah dia biau
1: kena telauk
0: lalu nanti mimpi jahit dia biau manang lalu manang ke miau tadi kena pok kumbu nepas dia anak mate dia nak tentu nyamai pendiau pas manang nak kena manuk ya kena pok kumbu bertepas leban tujuh biau tadi muai utai ke jahit muai nasib kena betul nak badas jadi biau muai tadi muai empas jahit beka ti beka namanya muai mimpi jahit punya aku tak ada lah muai buruan
1: kira jahit kira apakah sebut kita penabar mimpi punya ni
0: nak muai nepas ngenas ke sini nepas lah ngambil ke nak ngacau kita maka mana biar mana mimpi jahit tadi jadi biar tersuah lagi dia kena muai ngesai ngepas ngenas tadi nyanyinya kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biar ngau sampein tadi nama biau sama besi ngunan apa hal tips disebut bak sampai tang bak album maya sampai nak sama nak semesti ya besi mesti mai kakah bakal terkena maya biau
1: jadi ya me bida ya
0: nak ngajar bida ya
1: bak sampai itu punya kunuan tadi bak sebarang maya tu boleh nyebutnya
0: ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya iyalah sampai tu nenek jakuk bayar itu bakal lekas miang tau ke jalan kita ngenatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingik ngau kita alam kita
1: Ya, meh. Jadi ya biau tu punya kenuan tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke mana wak kini au buat kumbau punya kenuan tadi teluk au au jam berbeda ya ne. Au jadi kita ini datai ba penghujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya spek ke ba penyembuh jakok tuan sebab tu penghujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu.
0: Terima kasih DJ. Jadi ba penyembuh jakok tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya. Jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara ngarap ke nyangkuang kita semua laban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kada sempai nulung kita dalam penghidup. Jadi kena ujung saja aku harap pala peningat tadi bisa boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau. Jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap bisa pengurang ya, diri penglemah diri mpau. Jadi selamat gerai nyamai, selamat kayu guru ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, yeah. Jadi ya terima kasih ya Kak Inuan pengajar sekali lagi laban udah kata kok kita yang tadi ngelubat ke penemu mah.
0: Penerang
1: jadi ya bab minggu kebukainya asas peku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tua lemah itu tak nemu nama teka ditanya labannya baru nama teka diterang
0: nyala okay, sedaknya
1: jadi minggu dudinya dia lah sedia ke tanya
0: siri dah sekurangnya sitik
1: kesun Oh, si teh lagi ne. Oh, jalan tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangan ketok nak pengajar.
0: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu sudah terilak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhirnya ni asal ya. Sebut ke sidak keliang bungunu yang hari ni asal ini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, au bakal kita nanti kita bersemak ke orang induk ke bajik tadi lalu kumang kelakinya tadi. Lalu keli yang nama kebuah utainya degagak bekenya nak pengajar.
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Hari yang jani tahu ke pengaruh. Bekenya utainya pun yang jadi.
1: Au bakal ramada tanduk pelandua tahu ke penundua.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar rapi kena pisang. Tapi kena nyelai kena dikenang pasak kenang bak lebih maya berkenang ke utai diri karap atau ke petara iban lah.
1: Jalai harap ke peninga ia ke bisa mendiang ketua lemah itu atau ke malam itu semua berarti ke utainya amin eh ambil ke bisa utai ke kat ditanya kita minggu baru tahu tanya maya nyailah jalai terima kasih harap ke kita bertemu baru bak awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian dapat diatasi dengan segeralah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaanlah agar Negeri Sembilan ni atau apa lebih gemilang terbilanglah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Pengarah analisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik, dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PolCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategi komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional, sebelah pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honor bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangani, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nititan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baru pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kaizin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7:18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbarui rekod kebangsaan 7:19.50 saat yang dicipta pada Sukan Sea Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 peringkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

Pemindang malam kita yang kami ya. Malam di malam hari 1, 21, 9 kau lagu ke terlebih hari finalis SCSJ ke-9 kita. Ketika diatur di Betuang 3 hari bulan 10 Mawat kau lagu ya Dayang Bintang. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Nampuang. Okey, program kita Isa dalam hari tadi dia tu pemerindang malam 9 ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi begulai engkau tu dah pangan DJ MA tau ke tiu di konti ya ngaruh ke program terang di dinga ungkep ya malam tu ya ya ke baru dah makai lagi dengan kami bak dapur lagi ngitu tanya wai terima kasih ya manyuh-manyuh ngarap ke terus berperindang untuk ngagai pengujung program kita. Okey, berjam ke terubah ya pemerindang malam hari 1 kita mesti main asal ungkep ya malam tu renung pukul 10 dari kami nabur ke berita malam. Okey, lagu ke disediakan berintai kedua tu Stephanie G ngau lagu yang nujah penguji ditampung ngau lagu ini yang Jeffrey Molly merindah kita udah tu lagi ngau lagu yang tua anda setipak terus ni kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

bunga baluang kungkung pucuang minyak. Wa pugainya leku bunga kapu selaku kumu bali balulai nyale sayap bunga kerakap kedo gemar ngel kawat penyai ngatigai nyale patua bunga kusuk rasuak bentua tincian bakawai nyale leka bunga prara kedo tampal ngel leka plaga tuai.

pangka antubu angin ngang sayo pedak ribut tenyo kabut are ngalemai telu niki kasadau kedarami pau rendang kemarau bulan mingkai telur kasiat kiatap dua barimai teludar kok kepasinang bunga betok ngotapok jari ngomgaya au kapu kapu bunga garut taban seluluat

ไปซาลูลวดรีบวดอังเยนรารกองอันสะระกมอนวอร์มังบอกะไกยมันสอกสะปวรลุบังกุนตัวรสะเรียงมามุงีกิลัดมลบัดละไม้ละไม้มันสอกปรันมะดังรวนยกุกบุงกันบุเรียดบะสวงปนามวยยลงะลุบอกLubang hari patah titik ganti rantai nengah danau pulau tangi hujan sari balat beka berai tenyau mansok pulau percok keluak sabok tanah ngabukai nyak baru tarengkah kedapun awar sera ginti pucuak lenuak lenuak kekiluak karayuak bulan pagari datanya ndak nyawat telinguat linguat anyat elawat undan mutan barang tambing undan dawap petip tangkuap serang lempang baja bari puan dibun siluan toke hudi ricah rami muka peti gudang wang manua keda pangkang nuk kumang tali kerusang lekat punggang baju panjai nuk madu jaku semua kitai bunsu patiang ngawar menyelai kebab pucuak nyelnuak lenuak nyiku karayuak bulan mingkai uker tanyak lingot lingot ndak nyawat tanyari lawat ngundan mutan barang mumai ngundan dawap petip tangkuap serang lempang baja bilai puan dibuan siluan tukir kedai.

ngeri juhur tanah kera kutai terutarengkah bunga burah sekedar tanah tengah kera jalai teba bali bunga ya bakti nyade anak miat kelala ciat apian ngang mangat absai terjengkak-jengkak bunga dedak terbuka kena miak baru tahu berjalan telur titi bunga nangis.

Tun suat kerai. Wah, malak kaki bak, aku bunga betak, nanti tak pedak, kesita jarwa, ayak ngak gelai, tujuh mua, bedak bala Cina, kebeka luka, pejah luka, duduk, barimai, oh, malak ke kanan, ke bunga tanam, baru medak, bisik lengan, ruk muka lingam, suat muka lingai, ai lu dasar wak duduk ngimai nuan tu ayo ngawai teluta dadang duam jang malik balakang mulai ka bukai au ni panatai nu duam wat taracat pangkuang bawenai datai rita-rita rata awak sila manua kita makutu ayok ngambil inuan linjau sida langai wanduan darah pandai tanuan nak tahu nak pulai nanti nuan nak pulai ayok wai datai bunga nu yang saduai munti ngagerai awon nuanayok pangabias ngautai dami ya nuanayok kang gampanang mau rayu kenyamit-mit umbas tantai tang wang asang kidang ukai samina nakaknya ayak kerawai dambi sagiau tajau rawai babentai melebat nyentang tinuan dak ngapulai nuan nagi dah tunggu ya baru ayak ngau salah nyau jauh menuak tawai akamit ngai akab sayang ngai nama nak mesai bando pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai.

ibu akdi niti santali rumah nga beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta ngkelanana ika munyi penjuang jua ngkelana.

bungi dan bali ba aya akan urang ke barumah dan perantapnya pan denjang dan perantapnya pan madang beman denjang sarungung kap batu ngasobulok sabubo balat celap kedah pusat kandang ngabaraduengah.

Lebung arangkay tarangkah nang ri gagilya tasya lalepuang terengkah derumah tergaharga tujuh habarang uang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka teba balamanyo ahaba tuguang.

dia ya telah madah ngigak sedap ujang bula ayah amat doang tang dupahnya nemu jaku ngikita kemah nyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rangkai ae ni ti lumpar pasar ba lumpuang ngigak sida mawa ayah ngam doang nyumbedat gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyen misdak gelair ayak nga meduang

Ang cantuang ninganya tak jago daya tudah naga ngobarinya ujuang ngada buang. Oh peda ya menyak teba balik jadi kasuli iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ngada buang madah daramarti diminta undang kedapaji papan ngaganuang nadayari mekoto deka suli adik ka sulai ngagaduang ban pangawa ku tenan aga ndak ngalem.

nya panna uliah gaku de kasuli adi kasule gadum ila tinwanna uliah ila nuanna da ukum nga juga sadue kaluang ngasuh ya mata mata kebagaya abang pan gadum dia nuan talo pasua kia jengku.

0: Joo. Kasiassa jäi bungaliba, taas kurava kautta muda apaja, ta udah darima, nadai di urang ka abu mai wai.
1: Jam kita di pukul 10 malam. So malam tengah menabur ke berita malam hari Y FM Iban Kuching. Kenakan malam hari 1, hari itu 21, hari bulan 9 tahun 2026. Sepenyampau 370 penyerta hari 11 bagi menua di Serata Sarawak menerima bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkap tempoh 2023 menyentuhkan ke tahun 2025. Menteri Pemansang Indo dan Biamit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke programnya di Pejolai yang kena bantu sidak di kurang penatai pemisi nambah ke penatai pemisi serta mengangkat ke tikas penghidup sidak. Program itu nyengkau menyedia ke peringkat guna ti patut nitiah ke gaya pengawak ndur sidak tau mansut ke penatai pemisi ungkup tiap ikut penjurata. Kuya, pemanah program temegak diperhati berpelasar ke pengulih sidaknya ngetan ke aktiviti ti ulih mansut ke penatai pemisi serta ulih ngati ke diri udahnya. Ia madah munyinya lebuh nerima penemuai basah hari Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching di Kuching. Penyulut dalam pemintar tiru AI berkaul ngau pengawak nempak isi berguna ke pengawak mansia baru langkar undang-undang. Itu dikenal nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatifnya hendak agi dihasil ke mensia sepenuhnya. Sapi Menteri Bak Upis Premier Dato' Abdullah Saidul madah pemansang teknologi itu mai berunding baru berkaul ngau takah jaga undang-undang ti uliah diberi ngagai hasil ti ditengkebang ngau bantu ari AI. Kuya, perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikena nentu keraban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup hasil ti ngawul AI. Aspek tu patut dituku ke dalam undang-undang ngambil ke semua raban oleh ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sidak. Ia madah munyinya lebih berjadi ke workshop media Sarawak 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Berbangunnya Dato' Abdullah Saidul ngemerat ke guna baraban pengamal media meruti ke pemansang AI titau nguasa landscape isi siti-siti penerang. Ia madah ke pemerhatinya mengukur sukut atur garis lalau ngau sensitiviti berkaul ngau pengawak ngerembai ke penerang. Berbangunnya Dato' Abdullah madah ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS merambu dekat ngerembai ke penerang berkaul ngau AI serta ekonomi digital ngagai menua pesisir. Inisiatif tu dekat diperjalai ke dengan pengawak ti digagak ngambil ke muntang ditemu komuniti menua ditu. Ia diminta madah ke penerang berkaul ngau AI patut dikerembai ke ngagai mensia manyuh ngambil ke sidak oleh merti ke pemansang teknologi timaja nguasa gaya penghidup ngau bidang pengawak ke dikerja. Bisik 34 ikut Rabana Nabi Ari 6 bengkah serakup dibagi minua mukah ditegak ke ngau pengelandik ngatur organisasi serta jadi ketuai dengan program pengurusan organisasi PPO Renggat bagi Menua Mukah 2026. Program pengelamat 3 harinya diatur berengkah hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 bak kem Anamiyak Mukah beri penerang secara praktikal bagi raban penyerta ngatur gerempung merambu aktiviti serta berjalan ke program ngau cara terlebih sistematik serta efektif. 5 model visit disediakan untuk nyerangkum pengelandiknya diketuai ngau perkara communication pengawak nyedia ke proposal, engkau ngatur perkara wang, pengawak ngatur awam engkau documentation, kembara PPO, engkau kerja secara beraban. Pengawak nutup program tu dipenyadi Kaban Kunsil Negeri Adun Telian, Royston Valentine. Polis Kuching netapkan kes insiden ngujung ke dua buah kedai serba neka 24 jam angus Siti Bajalai Green lalu Siti Agi ba kandang endur King Center di malam. Penyusahnya nyadi antara pukul 7.05 minit lemain nyentuk ke pukul 8.30 minit malam. Nitiak kebenaran dari Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk. Penusah keterubah nyadi bak kandang endur King Center ditemu bepun hari pekawak berkena ke mercun. Bak penusah kedua di Jalan Green, dua ikut suspek lelaki datang bak palanya lalu nempalung ke objek ngagai dalam premis ngujung ke dua itik penusah meletup. Gak penusah angus nyadi udahnya pengawak ngiga serta ngelala suspek benung di pejalai. Mencobanya Kerusi Pendarang berkawal ngau perkara tu tahu ngenatai ke pendarang sidang ngagai pemesai pemansia Inspektor Tan Chien Fuk minat lumur 018-262-8805 tahu ke Bilik Operation Indo-Upis Polis Pelilih Kuching minat lumur 082-244-4444. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Kami ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 1/21/2009 tahun 2026 berita malam ditusun Muhammad Al-Handi Samsawi Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Kita berundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you.

0: YFM, segulan sejalan.
1: Dekat merincah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Donny Long gaul lagu yang dah mudah aku lengkapnya. Lagu Donny Long gaul finalis kita Donny Long gaul tahu di undi balang kita ya ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang gaul lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang. Okey, nya dekat diatur 3 hari bulan 10 pentas final kita. Tang sebenarnya 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu dia program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat diatur mega di Betung. Kali bala kita ke datai ngagai palan pengerami ya. Ni nemu hengkanya tuah kita nasib kita wai tau tulis ke price ke cukup ia mana ungkap ia cabut tiket bernasib kita SKS 2026 di Betung nyedia ke price sebuah kereta perodua beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal sebuah ATV serta pakej ngelantang kati ngau nganyu macam price peringkat elektrik ngau kerasa rumah ya. Okey, abala kita ke nadai program bukai tau datai ngagai program SKS edisi ke-7 diatur di Betung 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ya. Dan terima kasih program bukan ke diatur malam main asal Sarawak pemega panggau pemerindang kena ke 26 hari bulan 9 bisi diatur fun round kena ke pagi 27 hari bulan 9 tak boleh price engkau kita nyatau boleh judul ba SKS edisi ke-7 ni. Tebal lagi bala kita kagi single nyentuh ke kedia tu ya. Duna Emilia Nanak dua lagi nginjau menu ke bendaria.

Menuangkan lagu yang kebenar ya. Mai jam kita 10.31 minit malam. Okey, Mas Diana bersinyapa. Selamat bertugas di Limbang. Okey, yang minta lagu Rem Jana. Kena merindang orang di Kesayau meh kekian dah tinggal. Ngakai Mak Ngojang di Sabah. Edwin Win di Negeri Sembilan. Stanley di Thailand. Christina Anthony Juliana sudah itu di Paris. Wati Koni di Melaka. Mariana di Sepital Kedah. Ngau kaban-kaban FB kebuka. Pesan ngar ke mujur dalam semua pengawal. Anita Nawai Mega. Okey, yang minta lagu Duna. Ui, sudah lagu tadi. Kena merindang. Semua peningat kita yang ke bedah tinduk meh merindang hati dirimpu bala kaban-kaban FB Aunty Selina apa yang mengagai Indai Endun Demiri Agnes B Sharon Sia Stephanie K Diana Charles Charlene Duri Catherine ngagai Kelina Aidan Lang Doni M DIP di Limbang ke semuanya gerai magang Flora Ladup Sinyapa terima kasih Shai Manchin bagi David Buah Mening MA minta lagu Darah Helena Perau Meet dan berindang semua punya kita. Terima kasih. Lengu Nainai Mending Kenuan di Subang Jaya tu MA tadi besi hujan akan berindang semua punya kita ke malam tu.

jimat pulai lagi. Kennedy Ama di Lambir Miri, hujan di Miri MA ke Kia. Minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi. Lagu Kaul Tua Keliak kita berindang semua di kita ke malam tu. Gau kaban-kaban ke gawat shift malam ngarap ke terperindang Ellie Spencer. Minta lagu Winnie Albert kena merindang balam nyadi bala ayah ibu. Engkau sidak serumah ba engkerbang di paku dia ke kian rakyat terindang magang Lina Bugis senyapa di kota Masai Johor MA. Minta lagu Ricky Ribot kena merindang di rimpu meh. Engkau semua kabar belayan di Sarawak ke ngelalanya ajak. Terima kasih BBF Sadung. Minta lagu Edmund Lim Selampai pengrindu dan merindang semua ni kita. Terima kasih Catherine Robbins yang pembegat Mary Nanta. Minta lagu Igu Anthony MA kena merindang semua ni kita ke malam tu. Jangan lupa untuk bahagia kekia sikit amai Obia Mary Mgak. Minta lagu Malam Agi Muda. Okey, Mak Teh senyapa. Terima kasih Juni Ben. Nyak ya, deras sama yang ingin dimiri malam tu MA. Benung dengan nuan. Terima kasih Arlene Empan Mgak. Habis ini apa? Minta lagu Masterpiece kena merindang semua kawan-kawan FB. Ngarukai terperindang Suzy Juliana. Minta lagu Bungai Pinang kena merindang kawiak ngau mak ia bermah panjang di nengah duang entari. Ngau bala ibu ayah bala bertunggal bak rumah bilung Bukit Pasir. Ngarukai terperindang. Okay, terima kasih ya. Ricky Anderson, Bungai Pinang lagi Winnie Albert. Endap minta lebih.

Ya, minta kita sama gerai nama lepas kita ikan ngintu pengawal kita nyanyi tiang hari ya. Nyapa dulu bila kita wai, okay, secara ngelansar tu. Alaban nangka tu lagi beri awak Ken Michael ngau program ya Retro 15. So malam ngagai capu akira. Habis mending ke program kita, minta lagu nak berindang kaban-kaban di Sungai Durin, kaban-kaban X SMK Julau ngau sidak sebelia di Sibu Jaya. Gua kia dundang pasinya pemegang Sojo sama Reno, pihak mereka Shasha Amanda, Richa Unup di Jalan Simbang Sembunjan, pihak Remit, Serena Sendai Canang, Mami Abang Jessica Itan di Bau, pihak mereka Mem N, Cecilia Kumit, Raymond Elin, Gau James Pengiran, bisi singgah ba fanfest kita, terima kasih. Abah FB kami ke bandar ya. Okay, James Nu yang dibetul. Terima kasih Alex Delta Binawata Barau, Stamos Stevie Stilov Debit Ikum, Rini Sabai Ngau Cornison Nis di Permai Jaya Miri. Terima kasih kita ke bisunya Pak Mega Termah Ngadan Ngau Madam Doris segmenting ke program kita di Matang Jaya ya. Dua lagi lagu kena merindang bala kita wai Josephine Jolene Ngau lagu ya Lemas Dalam Pengerindu. Kedua lagi Rem Jana Ngau lagu ya Kalia Kepulai. Ungkap ya malam tu pemerindang malam kita yang 21 hari bulan 9 tahun 2026. Kita malam tu sama belalak ngau wati ke cukup ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Sedua kita hanya berengkah dani pagilah ungkap ya 22 hari bulan 9 ya. Sama berjimat berkita ke baik ke peringkat pengangkut malam tu tau ke pagilah. Ngambil ke sama likun ngagai palan ke di tuju kita bertemu baru malam pagilah jam ke sebakan mega 9 nyentuk ke 12 tengah malam pemerindang malam. Sekedar lagu ke dipinta bala kita utang pagilah baru mayar ya. Okey, bakal sama pesan DJ MA untuk semua bala kita ya, jangan lupa untuk bahagia. Udah tu begulai ngau Ken Michael ngau program Retro 15.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Mungkal Retro 15 Malam itu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Ubah Retro 15. Nur kami main ke lagu-lagu retro meridang kita pin maya kita tinduk malam hari satu tu. Mulai aku Ken Michael malam tu nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita terlebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu berantu jalainya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lembu mayuh tam kita tahu nyati kena disadang kita. Jadi sampai ke pengikuan bala kita malam tu selamat datai bak dua reka dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu Alice Awis. Hello orang bujang bak retro 15.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

kita mulai ke belakang lagu Ari Abel, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak tanya apa pihak. Garap kembali kita sama terperindang malam tu mulai dengan kami bah retro 15. Eba, mega terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yo gimme. Lagu yang ke ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebukai terus gulengon kami bak retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu bak retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Puah pengingat lama retro 15.

Gulai Bar Retro 15 malam hari 1 untuk peninga. Selamat malam ya, kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke Bar RTM. Klik download aja appsnya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store, lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita megawalih meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita megawal bisik Brian Adams, Everything I do it for you, tang sebedaunya. Tu lagu Aris Spoon, sepenuh hati, buat Retro 15.

11. Selamat malam kita melantuk ya, kepada pendengar ke kami. Tentu ya, lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra, Kain Cinta Putih. Serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu, How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin, Pengrindu Berpangan, but retro.

Nyata berasai kita nyata tebel kunjung retro 15 malam tu. Apin bersuara. Mai kita mendiangkan lagu hari musmeh tu. Hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu. Boleh kenyap boleh mimpi ya ke mana. Lalu Dani panggila ngau hati ya ke cukup lantang. Mumpu aku malam tu. Tunggu baru kita bak retro 15 minggu baru ni. Ila. Selamat malam.

Selekat jaku prangsang ke saritu, kerjap manah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang orang di serantau. Lepuk kita meri sedekah ngi orang kesuntuk, anang neju kecari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Kemana kita ngi orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngau manah. Ngi orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelup tukut dengan orang. Engkau orang tidak medak pengawal tidak ada kerja kita. Lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang ngawal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang ke kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah bernuan. Tajap ya anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebajaku iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita beri. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita, ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Lam wife
1: em. Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal dana nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak dah kerap meja sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama dah ulah kami. Kena nyumpit apa? Apa bila apa nak sumpit? Kalau ngerjakan apa yang pas kemua dan nama nama ini pernah tahu tanya dah. Jadi kami itu lekir-lekir lah ketawa. Sengaja duduk bebang kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi kawak ke kami medah maya kita bujang biak tu poknya dipejam ke mata mencelak tu apa kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelihat kedua kita duduk majikak maya kelihat jadi dia tu ngain tu jadi baik tu.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

0: kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalan.

0: Remah darah tu ya perlu bisik saringan laban orang bukan remah darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Tau ya diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ya bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan KL kini klinik ke uji derma darah bila orang kiin ya, yang memang dah bisik rekod ya dia. So yang memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Dalam setiap piece, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawa. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang ke rundiang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai. Uno, dos, cuatro, hit it!
1: Donkey. Put some donkey, y'all.

kes culik atau kelen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: sejalai
1: YFM.
0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palok, ngop pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hanang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Siapa genunu utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya na ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya to.
1: Ye, ngan mo kediri genuan to. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku ngai betebas ku te. Pedak de ku to. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nampak nama kebuah aku sebuah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi di tu tunuh ku tadi di tu mau dek
0: bukan pihak ayak perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai senekak hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu dua jelu nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua dia ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu urang ukai bisi meganya ko tu delica de kelemain tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai kerian uji kawa nuan sampah dalam pariatnya alu tu guang ke nuan dalam ape kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah dia nganu aku
0: oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apu, nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Star.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat diga cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.

0: Các khi nít rồi mà phải gắt.
1: Cảm ơn lâu ạ, người ta mộ kiên. Umang, ukannya kama kain tina de lawa.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya nga istan. Ya pedak non taya keretanya. Nade bungai aginya. Jalai galicin. Hari itu baru ga udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu hari YFM.

Senang tak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta termeka uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

tiga buah kenan, bak muai tikalah rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ke Seminah nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau kurung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabun lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayur curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tepian Sungai Aja jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturun peniau tipnya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Mari makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban kegi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerang bak barang pemakai kena tentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tina dah sekali, nya mana haji.

0: Kak Kelimpah hari tiga itik karakter ke sudah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi yeah. bisik karakter bukai kini ke ulih diperhati ketua.
1: Agi bisik ianya indu ti berjimat dan buat mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya indu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tay di pengguna sidak sebilik kelebih lagi ibadah dapur lah. Jadi tay kau di pengguna di dapur tu kita berarti ke bakar garam kini, biji yang kini atau ke nama lawak kita cari tahu kini. Ya kau kita berarti ke sidak ke Indo aku berarti ke lah.
0: Berau bisik ke nadai.
1: Beras kini bisik ke nadai.
0: Anda nganti ya nadai ne?
1: Anda nganti ya nadai. Ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Contoh yang dia kanya ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
0: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawah ruang bilik.
1: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Artinya pedulinya.
0: Nak ulih mangai ke semua utanya tadi ngagai laki aja.
1: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi borong bilia. Okey, dari segi pemakai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau orang tadi, ino kenyadi teladan. Ya, lepas kita berarti ke mayuhannya kita tadi, pulai sekolah tadi, nyoba pegai ke himpuan, kita dah nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke ino tu tadi, nak tahu nak berarti, nak tahu nak peduli kau tanya. Lepas betul kena ucapan pada ayah dia.
0: Aman.
1: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai bar ruang bilik kita.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Sebenarnya pun ukai darah merah saja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik endur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang ba kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu mati gigi tiup ambil kami. Grouping adanya duit tiup tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: pengantar kami subak yang spraynya karga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sida ga tuai dek kan wal ni ke basana ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magaya nya kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah ke ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino ora silia bajia magaya kurang ya geburaya ya gebajia laki sigat magayang kurang kurang kan hanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Union, Pemanjai 2249 km, sudah mengubah jalan raya lama ke Semina, bisi Siti Harung Jalai Mansang, Mau Pulai, dia tu sudah bisi 4 Harung Jalai. Bukai Semina, bisi Digaga Harung Jalai Murnikal, Pen Brunion Highway Megak, bisi diadu ke perintah Pala Duk Lelak, ngomintu diri R&R.

0: Hello, aku Pimla David, YFM boleh dengar kita ngenak cara online ba RTM Click.
1: Duo, pagi rewind.
2: Jadi tu ay kita ringat kini gaya sedak peda kita.
3: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
2: So pagi pengajar.
3: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
2: Oh.
3: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
2: KGB ya.
3: KGB.
2: Nama KGB-nya.
3: Spy Rusia.
2: KGB. Okay.
3: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi. Yang benda kita bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Dannya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti bekas kita benda sejarah perang dingin tu cak. Rusia tokoh Soviet mainnya. Yang nak perang US cak. Tentang yang ngasuh kuncu sudah berperang. Ambil contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam. Apa perang dengan US?
2: Nanti orang Indo nya kau dah suka sedang perang ni?
3: Anak. Dia nama yang layak kita. Tentang anak saya yang layak kita cak.
2: Okey.
3: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

tempat kedai makan dengan restoran. So kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai. Anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu. Aku nemu nanti perlu lapar. Semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM. Nak ngasuh kita masuk pemakai.

kami Selina di YFM. Pengerap pagi pukul 6.

Selamat pagi peningat mayuah segulai sejalai baru kita. Tentu ya bah awak penggerak pagi YFM. Awak nuang ngergas ke mata kita bah pagi area 2 kita ke Sarito nyadi bersama seberau manu engkuku. Dia kami dulu engkuku ngergas ke mata kita di pagi hari. Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang. Tentu ya terima kasih angge kita semua 18 miliar YFM jadi ke station ngergas ke mata kita pagi hari 2 kita pagi tu pun dah dalam kandang 6 jam tu tadi dia tindu malam kita udah di pelandai udah di asuh kami lelah nuak gi mata ditimang seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawar lupia mega kena ngulu bala kita ia ke gawa siap malam ungkup ya abak tengah malam tu tadi awnya dampiah sila ya kak pulai wai. Okay, jadi ke pagi tu ngarap ke kenyap kita di malam bisi boleh mimpi ya ke mana lalu pihak mega nyadi ke perangsang handur kita nya tadi kerja pengawal ba pagi hari 2 kita ke Sarito lalu pihak mega dalam mata kita ke tergas tu tadi patut mega kita beri terima kasih ngagi petara ti udah nampuang seput kita di dunia injau tu saria dagi lalu pihak mega minta berkat ba petara ke alaya ngarap ke semua pengawal ia ke dekat di kerja kita dekat di pejalai ke Sarito lagi mujur di pejalai ke magang lalu ke pagi tu bersama sebelum kita ya nyingkang ke semua agi sampai pagi YFM pagi tu aram kita sama dia wah jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati hadiri pagi hari 2 tu di ulu ke raban orang ti megayah pengarap bahai ba sampai pagi YFM pagi hari 2 hari ke-2 dalam bulan 9.

Pagi, aram kita dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kita. Oh Petara ti penyinu, terima kasih kenuan laban nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang ti ninga. Udah ngulu ke aku ngagai perintah nuan, serta ngiring aku ngagai menasan nuan. Nuan udah nunjuk ke aku jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk banduang penglepas. Oh Petara, gagak aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibun, serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat ngau penjanggup nuan. Nuan ti berkuasa, nuan ti meda, nuan ti ninga. Oh nuan Petara ti penyinu, sikap ba aku ati ti baka cermin, ngambil ke diterang ngena panca pengerinduk nuan. Lalu ciri ba aku, runding ti tau ngubah dunia tu nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, nuan mai Petara ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kapasiti ti berbida ba siku-siku endang cukup berguna ngagai penghidup mensia. Nya alai endang enggai nyadi semua mensia uliah sama sebaka dalam tiap-tiap perkara. Tajak pihak, semua pengawak mensia patut diperintah ngena prinsip penglurus. Penglurus mesti suci, lalu hak siku-siku mesti selamat dijaga. Penglurus hendak bersekat, ia sigi kualiti universal. Ia mesti dipejalaika dalam semua bidang penghidup manusia. Siku-siku engau semua dalam society patut ngasai ke penguntung ari temadunnya. Laban semua kita belak diempu sitik tubuh manusia. Semak sitik kaban bak tubuh tuk bisik pedis, tau kemerinsak, semua kaban bukai pun sama belak ngasai ke penusah. Kati ulih siku ngasai ke pemerinsak lalu bala bukai dalam penyenang. Society kedia tu kurang kualiti bertimba balas engau berbelak-belak ti diguna. Ia endak ditusun mana. Adat engau prinsip diguna, dikena nyamin pengelantang, engau penyenang semua raban mensia. Bahaulah nyebut, nadai penampak bukai oleh manding penampak penglurus. Atur dunia engau pengelantang raban mensia berpanggai banyak. Penampak kemensia ianya penglurus. Anang madam kia ngena ribut penyakal, penekan engau pemangah. Tujuh penglurus ianya kepengayan penyerakup bak mensia. Dalam sembiang tu, kita dekat minta Petara semampai nyaga serta ngemata ke penglikun kita. Oh Tuhan aku, nuan nemu mensia udah dikelulung pemedis engau rabat besai, lalu dibalut penusah engau pengacau. Tiap penguji nyerang mensia, lalu tiap penanggul, ti balat nyambar ia, bakas serang naga. Nadai pengelindung engau pengenduh bukai, ke ia, kelimpah ari dibaruh sayap penyaga, pengenan, pengibun engau impun nuan. O nuan siku ti pengasih, o Tuhan aku, asuh penyaga nuan nyadi gagung kebalaku. Pengenan nuan nyadi terabai aku. Pemaruh ati bak mua pintu penyatu nuan nyadi pengibun aku. Lalu pengimpun engau pengetan nuan nyadi kuta aku, engau palan aku. Tagang aku ari runding diri engau pengingin. Lalu ibun aku ari semua penyakit, penguji, pemedis engau pemerinsa. Amat benar, nuan mehti penyaga, ti pengibun, ti pengenan, ti penyukup, lalu amat bendar, nuan meh ti pengasih ke pemaduk kasih. Abdul Baha. Oh anak pemaji,
Ngena roh aku, engkau pengasih aku. Ngena penyinuk aku, engkau pemajik aku. Semua utai udah dipegari aku ngagai nuan. Ngena dilah ti berkuasa. Lalu udah nulis ke nuan, ngena pen ti tegap. Endang udah nitih ke pengulih, engkau pemerti nuan. Ukai ngena gaya aku, tau ke pelandai nyawa aku. Nya ajak, terima kasih.

Unti na dai pangaman. Sumang

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak, maya bulan tu kita Belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya Belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gabalat mirah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai kekitai besai balat lantang hati kaban kekitai langgang 30 hari umai ke udah rangkai kayu lama mati kekitai nunu api balat menyedi marau ke udu nyampau panas 10 hari baru.

0: Ya.
1: Jaku prangsang ke saritu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadairti. Tumpu kemerundian kita butai ti ulih di kerja kita ke saritu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayakari segi pengelandia. Pemandai taukari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berundang menyitu. Aku ndak landia baka sanu-sanu tu. Aku ndak pandai baka menjadi aku tibukai. Tang menjadi, tiap iku kita bisi pengandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bakani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bekenyam gak tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semua nuan ngasai ke penghidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemo. Ngetu dulu. Paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyauh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asu jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang ti datai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut lagi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi terkembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya terlebih penting lagi. Bakal terdisebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak simpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang bedukut berkunci ke pemberinya engkau rabukai. Ia ndak kau ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak ti semampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemberi ti baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai ti ditabur ke bawah sungai. Mayang air pasang ia rarat kulu. Tang mayang air surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi mayang pemanah ti udah ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tertabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiap beda dari pengandiri. Anak kita pemberi ari Allah Ta'ala. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat ndang berkat ti bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngembuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang ke siru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayangi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Nali Hari. Tadalamay. Sa Marindang Balay.
1: Y FM. Sibulan sa Jalan.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Okey, kita bisa megapeninga kita Catherine Charlie bagi tu. Ya tahun 1959 ada Knuk ya. Jadi tahun yang itu akan zodiak Cina, tahun ular.
4: Jadi tahun ular.
3: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah mah betul lah Knuk ya. Tang kita bisa tu, nas bakar. Ku orang ku tetuk ya.
4: Nama ciri-ciri bisa banyak ya.
3: Ciri-ciri tahun ular tu. Nitiah ke teh kebisa baca kulito tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
4: Bakau ular. Hanya nanti tahun ular sawah tak ke la sendua ca. Tang nanti tahun ular ribuan. Nan tu panjai garundiang. Lamanya peka apa petual ke ribuan.
3: Dek.
0: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
5: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anak stres-stres.

lagi gegariangnya Dani Wai Dani Anan turun ngau ati kelembau mata teagi katindu anti tiak matanya usinya maya tentang bawa kita ke mayu terjanggal di kerja kenya ila. Jadi Anan kalau beraja ke mata. Okey, jadi aku kongsi ke berita yang ke BC di pedal aku ba Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu ngenang ke kemari ya siku lelaki peranak menua Indonesia yang ke di pelabak ke labuah ke dalam sungai lebuah sidak tu tadi berjalan ke pengawak pas sebuah tungkang jembatan Igan muka kena hari 6 tu tadi agi bedau ditemu lalu nitia ke report hari Opis Bomba Ngawa Penyahnusah Malaysia JBBM Sarawak madah ke ia ke di pelabak ke labuah tu bernama Saiful Bari tiba umur 33 tahun di pelabak ke labuah urui pukul 6.15 minit lemai sebenarnya ke ditemu bala bakiah ya lalu bak pengawal ia ke bergiga ke keterubahaya kalau bala bakiah sudah melabak ke labuah tadi lalu pengguna ke bot ia ke bisik lalu ngina bablahnya ngiga ya tang agi bedau ditemu mudah nya tadi dia datu tadi lalu minta sah tidak area Raban Bomba lalu pengawal SAR dari Search and Rescue di perjalai ke lalu kemari masuk area kedua lalu sudah sudah ke ngigak area kedua kemari dulu sudah briefing sebelum pengawal SAR tu berkah ditampung uruangnya pukul 9.20 minit pagi jadi pengawal Nur ngigak ke sekali tu di kebesai kaki radius 5 km area Nur mangsa tu tadi di pelabak ke labuah lalu sidak tu bergigak ngena teknik dikumbai water surface searching lalu ke penudi Saiful Bahri ke di pelabak ke labuah tu tadi di pedak berkena ke baju lengan panjai bercura celum ngau piang megak berseluar jin ok nya tadi berita berkawal ngau orang ia ke di pelabak ke labuah area tungkang jadi kita ia ke benuang ngerja pengawal kalau bagi bandar ia ke bersiko tinggi nang ngira yang tadi batu yang air tau kenya bak rumah beringkat ia ke tinggi berpasang ke utai anang na ingat jaga safety kita empu awti orang mana kena safety hanger yang tadi anak-anak kena sejak pun di pedak bakal keribat bakal kepedih kita kena hangernya tadi tentang nyak meh nyaga penglikun kita lebuh kita bak pengawal ke berjelangkit lebih lagi. Okey, lalu berita yang ke Bukai. Kalau bagi dengan kita yang ke BC Atika nemuai ngagai kami di bagi Negeri Kuching di tu Museum Budaya Borneo atau ke BCM yang Siti Palan yang ke enang yang patut ditapat kita semua. Kalau yang dicek dalam berita mudah ke Museum Budaya Borneo BCM Kuching sudah rekod ke menatai kira 263,000 iku bala temuai kenyau hari bulan 1 nyen tadi nyentuh ke bulan 7 tu tadi nerang ke dikeluar ke Menteri Dagang Temuai Art Ngau Pia Mga Seni Pemerinang Sarawak Datuk Seri Adu Karim Rahman Hamzah madah ke penyampaunya udah majak kurang jatuh lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi ianya ketegal kucing ke udah bisi palan baru si uliah narin ati bala temuai tau nyengkau muzium seka asal baka Bruk Dokyat Ngau Pia Mga Palan Sain Sarawak Bruk Dokyat Nari Jawah Jawai au mulai kita hari Museum Budaya Borneo tu tong layang ke seberai yang aja jadi yang berdakap nanggul sebuah nasab mega Siti Ari kebuah ti ngurga niat bala temuai ke besi merambu reka rawun ke menua tu lalu berbang punya bega Datuk Sri Karim berdakap ke upis Museum Sarawak besi ungkup pengawal tu benar-benar dikena nyapai tinjau Sarawak maju makmur jadi kelimpah hari pesaka ngaji terlama setiap budaya upis Museum Sarawak mega sama dekatnya gaya titi menatau nyari kepalan pelajar serta nyari ke pelasar diplomasi budaya barengan antarabangsa nyari pengangkuan gawa pengalasi yang hati orang ke gawa bawa upisnya mega uliah diperhati ke hari mayu macam inisiatif gawa pemujur ya kudah dipejalai ke nyengkawam pengawal ngatur simposium pemanah embiang bak perkara pelajar ngelati ke komuniti pesaka menua Sarawak serta program pelajar pengawal ti ngangkat ke komuniti. Okey, dalam kita hidup di dunia tu
asal atau ke sejarah bangsa kita, menatai kita, anak sekali diyar ke kita ke TC. Lepas hari kita nemu pugu kita nya tadi meh, kita lalu nemu siapa kita impu. Jadi udah tu lagi kamu dekat datang ke pusat berarti mesti dikirim ke Peningau bawa penggerak pagi YFM lalu terus terus jalan ngau kami kita yang ngergas ke mata ngau lagu tuh.

0: getas ulit, ndul nyengai, tau ke getas ulit. Orang kemati, tau ke di getas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan nganju yang udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nata ika pesan berat ya kebisa dikirum peninggal kita ika terubah tu pesan pemati ke dikirum lipa anak angkat jadi pesan tu tadi nuju rumah panyai ya ke sama sempekat bakal bar rumah Joen simpang kabo rumah Ali rantau kencalok bala bar rumah Patricia Agustin sungai Bangkuang rumah Misi sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana rumah Luyuah tau ke Mandau rumah Juan Semambu rumah Igat Kantan Sungai Jira rumah Mitali Meruji rumah Sylvia Gupi Meruji Lansat Anak Isut Kediau Baru Marusita Nanga Budu Ngau Piam Ga Kabar Belayan Ya Kediau Baru Mahmang Sungai Wong Berayang Kebelayan Baru Mah Albert Beji Plasu Ruban Bala Kediau Bakrangga Seruban Ngau Ya Kenalah Dia Rintai Ke Ditu Tik Lala Raca Anak Giria. Jadi pesan tadi mudah ke Raca Anak Giria. Raca Anak Giria tau ke Bini Lipa Anak Angkat udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang raca anak giri niang raca anak giri atau ke bini lipa anak anggatu deka diintu bala mayu berumah Jimmy Igu ilik kabo krian seratu malam pergila malam hari 3-23 hari bulan 9 sebelah kedian juang hari 4 tu ila 24 hari bulan 9 ke pendama Christian Gereja NGC seratu. Okey, jadi minta kabar belayan ya kari pesan sampal datai ngesah penusah rabatu. Nada baru isi pesan mati ke datai area lipa anak anggat. Kepagi tu pesan madah ke binia yangnya raca anak giria. Raca anak giria. Udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang raca anak giria. Niang raca anak giria tu. Dekau din tu bala mayuah baru mah Jimmy Inggu Ilik kaboh krian seratu. Malam pergilau malam hari 3-23 hari bulan 9 sebelah ke dianjuang pagi hari 4 tu ilau 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC seratu. Kabelayan keri pesan dipinta sampal datai ngesah nusah rabatu. Lalu ya kedua tu nya pesan ya ke dikirim gawan anak bantil tau ke apai kerudau lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau barumah angit nangga spituah rumah berayun spituah rumah rudi nipau nangga serau rumah ugap nangga serau rumah engkiau serau ngepimga kabar belayan ya ke diau barumah stiban serau rumah Jennifer serau rumah mambang nangga ligah rumah liduam nangga enseluai rumah Jamiat Lasi, balak dia barumah Louis Lasi, rumah Dina Lasi, rumah Jimmy Lasi, rumah Intiang Lasi, ngapai mga bala barumah Bungkuang Lasi, rumah Tungku Udul, rumah Liba Pua, ngapai mga bala dia bak rumah Philip Stras, rumah Sumbang Gau Umpang Batu 12, rumah Jimmy Skaluang Meruruan, rumah Brian Nanga Meruruan, rumah Sawang Batu 13 Jalai KJD, balaya ke diau ba rumah Julian Sebirah Julau, rumah Cerida Sungai Madur Julau, ngakoblayan ke diau Macan, Kenawir Sungai Embang Pakan, Salim Sibu, Pakan Julau, ngawi kenalah di Rintai ke Ditu, ti ngelala panti anak janang tau ke Indai Jarau. Pesan tu tadi madah ke panti anak janang, panti anak janang tau ke Indai Jarau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang panti anak janang, niang panti anak janang tau ke Indai Jarau tu. Dekau din tu bala mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 9 ba rumah lanjau Sungai Stras Julau. Kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusara batu lalu nanti kak nemu sili lagi tau bertanya ngagai gawan anak batil bernombor kusung 13-88-43529. Nenu baru pesan ia ke dikirim gawan anak batil tau kapai keruda ke pagi tu nyari pesan madah kindaya ianya panti anak janang, panti anak janang tau ke Indai Jarau udah nada hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang pantai anak janang, niang pantai anak janang tau kena jarau tau dekat dintau balam mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 9 baru mahlanjal sungai Strasa Julau sebelah ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Bukit Lalang Skimbi Meraduang. Kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tahu awliah bertanya ngagai gawan anak bantil tempu menumbur kusuang 1388-43529. Lalu pesan ya ke situ, pesan pemati ke dikirum Paul Cula anak bandang ngau Richard anak sandang pesan tu nuju kabar belayan kelebihan rumah ya ke sama semakai maya Rabat baka barian batang batu lintang layar nangga jelau udaw sungai rian anyut paku meribuang layar terai ulu luau tanu bulu hantu bala kediaba penyelaneh kibak jungkal berbagai kibak bangai kanan bala kediaba kelebihan lagi bala ya keba SMK ulu layar SK nangga ajau piam ga nuju ke belayan ke dia ba betuang batang layar batang padiah bala bas manjaya batang paku kuciang miri sibu ngau satu ngau piam ga ti ngelala supia lementan anak bandang. Jadi pesan tu tadi madah ke supia lementan anak bandang, supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau ke apa Bill udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang supia lementan anak bandang, niang sopial mentan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau ke pebil deka diintau balam mayuah ba rumah Johnson Ibas katap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung Pagilak pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Christian Skatap. Kabar belayan kena pesan diminta data yang ngesah penusah Rabatu nandu baru isi pesan ya ke dikirum Pocula anak bandang ngau pihak mega Richard anak sandang ke pagi tau. Jadi ya pesan tu tadi madah ke sopia lementan anak bandang, sopia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill udah nadaya kenal hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang sopia lementan anak bandang, niang sopia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill deka dintau balam mayuah barumah Johnson Ibas katap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Christian Skatap. Kabelayan ke dipesan diminta sampah latai ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan ya kenangkan ketau ianya pesan pemati kedatai Arya Silviana Tuah ngarih menjadi ia jadi Kristina Lajang tau ke dua beli nama kuya tau ke Inai Ike yang dipesan tu nuju bala ya ke dia ba kekan dalat nangga meriat penyerarai pihak mengga bala ya ke dia ba bedil kenawit Tanjuang Kapiat Kuciang Serikai bala ke dia di Sibu Bintulu ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Benjamin anak ago tau ke apai Ike yang dipercaya tu tadi madah ke Benjamin bin William ago tau ke apai Ike Benjamin bin William ago tau ke apai Ike udah nadai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William ago tau ke apai Ike tau deka di senggai bala mayuah ba Uma Michael Nyaling Long Pawah Belaga lalu maya nganjong niang tau agi bedau ditetap ke ditu. Kita akan nemu sili agi bekawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai ani ba nombor kusung 14311-6061 tau ke ngagai Ike ba nombor kusung 11-3181-9504 nandu baru pesan pemati ke dikirim Silvana Tuah ngari kemenyadi ya ianya tadi Kristina Lajang tau ke double nama ku ya tau ke Indah Ike ke pagi tau. Jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William Ago, Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike udah narai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago tau ka apai ike niang Benjamin bin William Ago tau ka apai ike tau deka di senggai bala mayuh ba uma mekel nyaleng long pawah belaga lalu maya nganyuang niang tau agi bedawa ditetap ke ditau kita ka nemu sili agi kawal ngapun Sarabat tau tau bertanya ngagai ani ba nombor 014-311-6061 tau ke ngagai ike ba nombor 011-3181-9504. Lalu pesan kita ia kelima pagi tu ianya Siti pesan ngetas ulit ia ke dikirim mendu anak kebiang tau ke Indai Aca atau ke Indai Tinggum ya. Jadi ia pesan tu nuju bala ia ke diaoba setebu pakan gentiang kupi pakan Sungai Kura, Sungai Kusing, Lubuk Isu, bala ke diaoba nunggang pakan semukau tubai buah Nasau, Perawan, ngapunga bala kediaba Masjid, Engkamup, Entabai, Entayah, Berasua, bala kediaba Rantau Sabuang, Kelutun, Genali Pakan, Buku Pakan, bala kediaba Pagi, ngapunga nuju ke Belayan kediaba Tanah Putih Serikai, Sentebu, Petai, Kubu Bintangur, Gurgus Gayah, Sungai Atap Bintangur, Yung Kapit Ngawia kenala dia rintai ke ditu magang. Jadi dia pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang garai anak duna. Niang garai anak duna dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ilah 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat diketas pagi area minggu 27 hari bulan 9 jadi tembu atau ke kemas pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke pengawal ngupas entah balu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngegaya rumah Regina Sungai Celap Jalai Setebu Pakan sila gib kawal ngop pengawal tu kita tahu bertanya ngegaya mendu atau kena raca bernumber 0194-0813-94 tahu ke ngagai original bernombor 0186-8097-793. Nah, baru pesan ngetas ulit ia ke datai hari mendu anak kebiang tahu ke Indai Raca atau ke Indai Tinggum ke pagi tau. Jadi ia pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya. Yang jadi niang garai anak duna. Niang garai anak duna dekat diatur kalau kena malam hari 6 itulah 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit adekat di kertas pagi hari minggu 27 hari bulan 9 kemas pengawak ngetas ulit lalu dekat ditangkan ke pengawak ngupas entah balu lalu kabar pelayan ke dipesan diminta datai ngulu pengawak tu ikut kadiatur baru marginal Sungai Celap Jalai Setebu Pakan sili agib kawal ngop pengawak tu kita tahu bertanya ngegai mendu tokun diraca bernumber 0194-0813-94 tau ke ngagai Regina bernumber 0186-8097-793 nguyang ke pesan kenangkan ke tau pesan ya ke dikirum Agnes anak mamat ngari ke Indaya nyadi pesan tau nuju kaban belayan ya ke diau bak seweng Nanga Jalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Kabelayan Ia Kediau Batatau Miri Setelah Kabelayan Ia Kenalah Adi Rintai Kedito Tinggalan Yang Joseph Mamat Ana Juna Tau Ke Apa Ya Tino. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Joseph Mamat Ana Juna. Niang Joseph Mamat Ana Juna tau ke dikelola lagi nama Apa Ya Tino. Deka diatur kena hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 baru rumah Mamat Anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Hamiri sila lagi berkawal dengan pengawal tu kita tahu bertanya ngegaya Kristina bernumber 0198 0677 45 tau ke ngari John apa nombor 019-8256-412 tau ke ngari Agnes apa nombor 017-855-7262 nano baru pesan ngeta sulit ngau muain terbalu ke dikirum Agnes anak mamat ke pagi tau ngari kindayau jadi pesan madah ke pengawang ngeta sulit ke niang payau jadi niang Joseph mamat anak Juno niang Joseph mamat anak Juno tau ke dikalagi guna nama apa itina deka diatur kena hari 6 tulah 26 hari bulan 9 jam 8 lemai bala kari pesan diminta datai ngulup pengawal tu kari kari atur barumah mamat anak Juno batu 15 jalai Bintulu Miri. Sila lagi tau bertanya ngagai Kristina bernumber 019-806-7745 tau ke ngagai Jun bernumber 019-8256-419 tau ke ngagai Agnes bernumber 017-855-7262 lalu pesan ia ke 7 tu mesti megap pesan ngetas ulit jadi ia pesan tu menuju ke Bamblayan kelebih lagi ia ke diau bakapiat bakabar rumah tinggi nang jelayan Sungai Sekerwah rumah serani Sungai Sekerwah balak diau barumah nulai geluang kiba Sungai Sekerwah rumah jana geluang kanan Sungai Sekerwah Bamblayan ke diau barumah sebesta jimba rantau sejembu Sungai Sekerwah Bamblayan ia ke diau ba menua guah menuan kapiat ngau pia mega di Skayu Ais Keruah Pasar Kapiat ngau yak nalah di rintai ke ditu tinggalan yang Maria Ana Selan jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Maria Ana Selan niang Maria Ana Selan dekat diatur kalih kena malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat diketas kena 27 hari bulan 9 ni pagi hari Minggu jam 7 pagi tembok pengawang ketas uliat ditangkan ke pengawang muai antabalu lalu kabelayan ke dipesan dipinta datai ngulu pengawang tu kedeka diatur babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Miri ok jadi sila lagi tahu bertanya ngegai kupa ananya lu penumbur kusung 1168 80746 tau ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernumber 013-8136-354 dan baru pesan kita sulit ke dikirim peningkat kita ke pagi tu madah ke pengawang kita sulit ke niang Maria Ana Selan niang Maria Ana Selan deka diatur ianya kena malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawal nguan uliat lalu uliat deka di kertas tu keribuai pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 jam 7 pagi tembuk pengawal kertas uliat deka ditangkan ke pengawal ngamuai antabalu lalu kabelayan ti ngelala diminta datai nguluk pengawal tu ketika diatur baru rumah anak niang babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Hamiri sila lagi tahu bertanya ngegai kupananya lu bernumber 01168-680746 tahu ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernumber 013-8136-354 jadi yang nangkan kena Siti lagi pesan ke dikirim Johan Anaguang ngari kita sepiliak jadi pesan tu nuju ke Bablayan ke dia bapak pasien pakuah ulu ya ikut tamian di jah tamian skim skuau ke Bablayan ke dia bapak ulu bayan tasik sibu bintulu ngopi amgap bala ke dia bapak tamian batu 36 setapang nanga tajam nanga renan kenawit sungai kuak sungai duat sungai pasai bala ke dia bapak Ulu Mukah Selangau, Ulu Selangau, Sibu Jaya, Miri, Mukah Bintulu, Poi Kenawit, Dijih Menuan Ngawiya Kenalah, Dia Rintai, Kerito, Ti Ngelala Niang Guang, Anak Musang. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal angetas uliat ke Niang Guang Anak Musang, Niang Guang Anak Musang, tau ke Gui atau ke Pejo, dekat diatur kenari 6, 3 hari bulan 10 lalu tembok pengawal tu reka ditanggut ditangkan ke ngawal pengawal nyawa antabalu kabar belayan ia ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu sebab batu 36 tamian. Sile lagi kita tahu tanya ngagai Johari Anaguang ba nombor 0183537778 tahu ke ngagai Johan Anaguang ba nombor 0197518201 tahu ke ngagai Joseph Anaguang ba nombor 0187776819 anu baru pesan ya ke dikirim Johan Anaguang ngarihres pilih pagi tu pesan madah ke pengawang kita sulit kan yang apa ya yang niang guang anak musang niang guang anak musang tau ke dobelin nama gue atau kapejo deka diatur kena tiga hari bulan 10 hanya hari nama minggu baru nyian ila tembu pengawang kita sulit ditangkan tengok pengawang nyawa antebalu kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu subak batu 36 tamian. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Johari Anaguang ban nombor 0168353779 tahu ke ngagai Johan Anaguang ban nombor 0197518201 tahu ke ngagai Joseph Anaguang ban nombor 0187776819. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan ngintu 100 hari kenuju kababelayan ke Diau Ba Sengkabang dua buah rumah pemga bala ke Diau Ba Pak Tawai tiga buah rumah kababelayan ke Diau Ba Langkang Ulu Langkang Ili Iju Tanjung Pedalai ngopemga bala ke Diau Ba Lio Tekalung Ili Tekalung Ulu Basi Merinduan Ngawi ia kenalah di hari intai ke ditu tinggalan yang nyambung anak punde jadi pesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari ke yang nyambung anak punde yang nyambung anak punde deka diatur kena 25 hari bulan 9 tu lah hanya hari 5 ba tawai ili jam 9 pagi kebelayan ke dipesan timtang kata yang ngulu pengawal tu nando baru pesan ngintu 100 hari ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde deka diatur ke hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 jam 9 pagi ba tawai ili bala tau kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ila. Lalu pesan ya ke situ bawa pengarap pagi YFM nya pesan pemati ke dikirim serang anak amuh jadi pesan tu nuju kababelayan ya ke Diau Ba berarti setiap mana dua buah rumah pemga bala ya ke Diau Ba Kedang Sabu Langkang Ili Langkang Ulu bala bat kalung Basi Ijuak Tawai Pak Kabelayan Kedia Baliu Tanjung Pedalai Temu Dua Lempuang Simpai Berangan Ulu Rasau Gentinsan Bala Bas Sungai Keruah Nangga Kumpang Cangkul Melugu Batu Lintang Undup Semuih Baru Jawang Taman Gamang Gawa Semua Kabelayan Ia Kenalah Di Rintai Ke Ditu Tinggalah Gidun Anak Nyambar Tau Ke Indai Munan Yang dipesan tu tadi Madah ke Gidun Anak Nyambar Gidun Anak Nyambar Udah nadai kemari hari 1 21 hari bulan 9 Lalu niang Gidun Anak Nyambar Niang Gidun Anak Nyambar tu deka di Senggai malam pergila malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nangesan undup Sri Aman nandu baru isi pesan ia ke datai hari serang anak amuh ke pagi tu nyari pesan tu madah ke indaya ianya tadi ya, giduan anak nyambar Gidun anak nyambar udah nadai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang gidun anak nyambar niang gidun anak nyambar tau deka adi senggai bala mayu kena malam pergila malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tau ila 24 hari bulan 9 bala kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nanga undup Sri Aman lalu pesan ia ke penduri sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM ia pesan ia ke 11 kitai ke pagi tu ia pesan ti, dia kirum Kelly anak asua lalu pesan tadi nuju kamar belayan ia ke dia ba rumah guna sungai paku mujuang bala berumah nisana sungai paku mujuang pemga ba sungai tiau ulu mujuang nanga bawai balia rumah aluang nanga majau kebelayan ia ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia ngau pemga kebelayan ia ke dia ba belah pasar kapit ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti anglala Markus anak Abujang. Isi pesan madah ke Markus anak Bujang. Markus anak Bujang tahu ke apa kili. Udah nadai hari Minggu tu tadi ianya kena 20 hari bulan 9 lalu ni yang Markus anak Bujang. Yang Markus anak Bujang tahu ke apa kili tu. Deka dintu balam ayu kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 ba Rumah Satu Malaysia Kapit sebelau ke di Anjuang pagi hari 6, 26 hari bulan 9. Yang diminta kebelayan, ia ke dipesan data ngesah Nusara Batu lalu kanemu sili lagi. Kita tahu bertanya ngagai Kelly Ana Aswa ba nombor kusung 14-8685-251. Nandu baru, pesan ia ke dikirim peninggal kita datai Ari Kili Anak Aswa. Jadi pesan tu tadi madah ke Markus Anak Bujang. Markus Anak Bujang tau ke apa Kili. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9. Lalu niang Markus Anak Bujang. Yang Markus Anak Bujang tahu ke apa ya Kelly tu. Deka dintu bala mayuah kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia Kapit sebrau ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9. Minta khabar belayan ia ke dipesan datai sampal ngesah Nusara Batu lalu kanemu sili lagi. Kita tahu bertanya ngagai Kelly Anak Aswa ba nombor kusuang 14-8685-251. Jadinya dekat kami ngeratai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM lalu pesan tur kadi tanduk baru ba awak ngelah tengah hari. Idaria sarito hari YFM Bintulu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat, tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak natai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak, nadai hari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk hati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Raya Hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Datuk, kami nak buat ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Projek nyaga penglikuan garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitih atur ti ditetap ke. Lebuah Gambil main bazar ngau lebuah India di Kuching diperambu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Jadi tu isi berita. Projek berkawal dengan pengawal nyaga penglikun bak garis antara menua mesti dikemerat serta boleh temuk nitih ke timpuh dikena nentu ke dalautan menua terus diintu kelebih agi di Sabah ngau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud mada projek penglikun garis antara menua patut dikemerat ke lapannya dipasuak ke dalam kategori projek ti amat diguna serta kritikal. Yang masuk ke jakutnya, lebuah di Kelanau pengarah berita, pengudah nemuai ngabas ngagai palan projek komplek immigration, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS Serikin. Antara pemal dalam mengemuju ke projek tau ianya perkara coordination dalam nyedia ke jalan alun ngau perengka guna dikena nyelieh ke projek tak lawan ditembok ke. Dulu ke arinya ia megak bisik ngabas palan projek kewalan garis menua PKS Teluk Melano ke dia tu benuang dalam proses tender. Projek ICQS Serikin disadang temu gagak dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano disadang tahu temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Kanan duel ngelingi lebuah Gambel main bazar ngau lebuah India di Menggeri Kuching di Perambu dekat diangkat ke nyadi zon pasaka asal. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemelinang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mada inisiatif tu berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan baris rumah kedalamak ngau tugu sejarah terus diintu. Perintah Datuk benar nentu ke bangunan ngau palan ke bisik ngembuan nilai sejarah ngamik ke

St. Thomas. Atuanya mega berguna amat dikena nentu ke pemansang negeri di pejalai serius ngau pengawak tidakak ngintu bangunan ngau tugu bersejarah. Yang maksud kejakut tu ngakai media pengudah berjadi ke program inisiatif mensiamayu pesaka pintal kucing lama di kucing lemai kemari. Berbak ngunya Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke perambu numbuah kepalan pesaka asal di Puak Menggeri Kuching dekat sama berarti ke penemu raban pengempu premis ngau komuniti menua ditau. Atuannya berguna amat dikenak nentu ke pengawak ngintu bangunan bersejarah tau uliah dipejalai ke ngau sistematik serta nadai ngeruga pemerat guna orang ke ngempu. Ya madah ke perintah dekat ngatur libat urus ngau orang ke bempu premis sebenarnya ngeluar ke sebarang undang-undang baru. Pengawak ngagak gazet kandang dur pesaka asalnya bisik potensi dikena ngangkat serta manah ke kanan dul bangunan lama nyengkawum elemen lampak menua selaya nentu ke struktur sejarah meruan dijaga serta diintu. Sepenyampau 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua di Selatan Sarawak nemak bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkup tempoh 2023 nyentuh ngagai 2025. Menteri Pemansang Ngurah Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka programnya dipejalai dikena mantau sidak dikurang penatai pemisai, nambah ke penatai pemisai serta ngangkat ketikas penghidup sidak. Program tu nyengkaum nyedia ke peringkat guna dipatut nitiah ke gaya pengawak dua sidak tahu maksud ke penatai pemisai tiap ikut penyerta. Kuya pemanah program tu megak diperhati berprasal ke pengulih sidaknya ngetan ke aktiviti diulih mansur ke pemaka penatai pemisai serta uliah ngati ke diri udahnya. Ya mada munyinya lebuah nerima penemuai bahasa hari persetuan aspirasi pemulihan prospek kucing di Kuching. Kita letak benar mendiang ke berita hari YFM. Bintang kecil dia tu baru untuk edisi ke-40 tahun tu. Kalai 6 ikut finalis dekat berpikir bak panggau renggat ke penudi. Director Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke edisi tu ngenak konsep spektrum muzik atik mandang ke mayu macam kereta penegap vokal ngau gaya pemindang tiap ikut finalis. Bintang kecil udah ngada kemayu bengkah renggat generation raban penyerta dekat terus dia ke prasal ungkup penau raban nembia hari serata menua melantai ke pengelandia sidak belagu serta mandang ke diri. Kemuncak bintang kecil 2026 mega mereka awak ngagai orang penaja ngau orang dagang menutup lembai ke dagang sidak dengan pengalami pemakai havoc bintang kecil. Mesti mai sama di perancan latai nguluk pengawak tu ba auditorium Piramli RTM Kuching tau ke medak pekit tu ke dekat dipancar ke terus dengan TV 2 kena 25 bulan 9 pukul 9 malam. Yang maksud kejakut tu
Ramau Awam Pengarang Berita Bintang Kecil 2006 di Kuching.

Penyulut dalam peminta tiru AI berkawal dengan pengawak nampak isik berguna ke pengawak mansiak baru langkal undang-undang. Tok dikena nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatif nyakna agik dihasil ke mansia sepenuh hayat. Sapi Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol mada pemansang teknologi itu mai berundiang baru berkawa ngau takah jaga undang-undang ti uli ada break ngagasia ti di tengkebang ngau bantu ari AI. Kuya perkaranya patut dituku ke ngau silia dikena nentu ke raban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup asia tik ngawa AI. Aspek tu patut ditukukan dalam undang-undang ngamik ke semua raban uliah ngasai ke hak cipta dijaga ungkup asia kreatif sidak. Yang mana munyinya lebih menjadi ke workshop Media Sarawak 2006 di Tegas Digital Village di Kuching. Polis Sarawak bisa menemak dua ITR report berkawa dengan insiden nunu dengan pengawak nempaluang ke ojek ke diplomat ke mercun menuju kedai selepas neka di Kuching dengan di Seri Aman. Direktur pengatur pengawak Bukit Aman kemegak Komisional Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah pada kedua insidennya belak guna modus operandi ke sebakar. Dua ikut suspek lelaki bersengkabung mua serta ngenak garik bercurak celum dipelabak ke senaja paluang ke ojek tak tahu meletup atau kangus ngakai dalam premis tau. Tengujuang ke penusah meletup, pengelusak letan tengkira serta penusah ngus nuntuang siti ari palan penusahnya. Tajak pihak, narai kes berbadi nyawa tau kebakar bisik diriput ke nyari. Kesnya dipansiak ari baru seksyen 436 kanun keseksaan. Tuduh di mahkamah marah ke kedai sebab neka tu bisa nyua kredit tambah ungkup judi online dekat depan siap kelimpah atau diminta raban local authority nyinsia lisin dagang premisnya. Polis megak ngelalau premis bukai ke kena penusia sebakar kebenau ngagak report ngamik ke lengkas ngenatai ke report sidak. Siku tukar wang supermarket berumur 18 tahun Vanessa Billy Ellie mati pengudah di lantai sebuah lori abak Batu Lima Jalan Matang Kuching pagi kemarin. Maya penusiannya nyadi urung pukul 8 pagi mansa dipelabak ke depan motosikal nuju ke puak menggeri lebuah ya dekat mansa yang gawak. Kepala Polis Penilih Pedawan Mangku Superintendent Barry William mada ke mansa dipelabak ke nak tetagang ke motosikal ke di depannya ngujuang ke rebah berjalan alun sebenar ke kena pirit sebuah luri dari luruang kibar. Mansa kena irit beberapa meter lalu ditetap ke mutus nyawa bakpalan penusahnya nyari urung pukul 9.40 pagi ketika bertapi ngau bakar ke balat. Kes itu dipansiak berbaru seksyen 41 bracket 1 atas pengangkutan jalan 1987. Dikenak ngujung ke berita atau batang berita dibaca baru. Projek nyaga penglikun garis antara menua mesti dikemerat ke
temu ni tiah katul ti ditetap ke. Lebuah Gambel main bazar ngau lebuah India di Kuching di Pramu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyelita hari 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya di Tusun Muhammad Al-Haldi Samsawi, lalu di Salir Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: besar itu, 22 September dalam tahun 1979, Barisan Nasional dibetuai ke Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Rahman Yaakob, mujur menang besai berpengawak berpilih besai, ianya Buliah 45 iti penuduk hari 48 iti sita tidak diperbut ke lebuah mayanya. Tiga iti penuduk kebukai dimpu pengari iti berdiri nanti kediri, lalu pati penyakal, ianya DAP, SAPO, mau pajar alah pirun. Harinya Kepala Menteri minta rakyat menggempur mau perintah kebaru dikena main ubah pemansang. Ia ngau benar madah kena resiko orang tau berpindang benibuang tau kebecip yang agi. Laban pemansang ukai semina ungkup rakyat kemayar itu kameka ungkup sidak kejemah dudila. Jarana, cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Jaku dalam sari itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup kediri. Mayangena jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka ngulu aik menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun karak. Ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayuh sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun karak. Angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kuching. Nyanaka jaku dalam sari itu. Ianya baka burung tenggeliu pun karam.
2: Jaku dalam sehari itu tau dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

Sekali Tu YFM, mai kita bawa dengan gaya bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyata di Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu lagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidekat meli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegang gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660,000 tong minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri, ngakai Icit Wit, kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: terjun. Aiku tinggi itu jauh. Terjun. Aiku.
1: Tidak terjun di laki bida.
0: Nah, tidak.
1: Di laki bida.
0: Jangan aja.
1: Sampai ke 5 kali aku nurun ke kedai kita nemu deh. Udah deh kulihat kau tahu kayak nama yang lite bakal tuh. Baik ku ngesan pleko ke teh tadi. Nemu deh. Ya belakang punya bekera.
2: Dai tenar dai tes kam buat de baik. Jako kera-kera. Jap udah dikulukin.
1: Nih,
2: kayak lenjai nya. Maya lenjai dah tai nah.
1: Ya minya, lenjai minya nyau. Sapa ngoya nya nyau? Udah deh peniau nya. Peniau-peniau bakiannya. Pip tak mat nyau bakiannya.
2: Mensiaan nih jap.
1: Mensiaan minya.
2: Nih. Kumai ku kemayang lenjainya tadi dah. Eh, antau.
1: Eh, empelah. Dengar, namanya kemayang. Nama dah di kaki dua. Nyak dah di hidung. Wih, dah kok mesainya. Dah di mesai jauh. Antau akan seluarkan tau. Mereka semua.
2: Dulu deh.
3: Satu, dua, tiga. Amazing. So beautiful. So beautiful. What is this thing, ya?
4: This is batu perusut, my dear.
3: Wow. Good. Batu. Pitungsut, good, badas.
4: Oh, janggang.
3: Oh my god, ghost water. Oh my god, ghost
4: mati pantu, kerap duikut tu tadi. Suai nyepiak, bunyi mucah, perak dek. Nuka luput tu dah ditegas seduai. Passion, my dear, passion. This two creatures is not ghost water, my dear. This is two monkey, is punya imucah. The only bachelor left in this long

0: Uma boa.
1: Iyalah, pos dua tiga dua bakal ikan mabuk ambuah, bakal puyuk mabuk kerua.
2: Nyai, mana dia nyai? Namun dah caya dia ngurang bermabuknya. Mana dia nyai? Kan nak lembuah tinggi.
1: Eh, anak sesengah pok suai dek. Ya tu mana ngaku? Selalu meri aku duit, meli utai kaku. Lusak ke rawun agak Paris kami dua. Ha, pedak dek, biar tu beli ya kaku tu. Kena kami dua rawun ke Paris sila. Kulit caguk kena orang agak tu. Nemu seduai, mau tu ah.
3: Ha, ini menua Paris ya nyai. Bukan bersendakan dia menua Parisnya.
4: Eh, kini kini ada sendakan. Nyak, dek.

0: Eh, anak bomong saya kena gini kan jauh. Anak yang lagi sepi selain nak kata merapa lah selain lagi anak yang
1: apa namanya cari ya nyau.
2: Aku nak mudi.
1: Nama tu tapi si biji yang babi tu nyau.
2: Bukan biji yang nyau bangka. Wah kandinya. Anak ilai. Kena dia enggak tujuan beberis tu lah. Ilai. Ya, ya.
0: Hah? Dadah.